0: Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, dan sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat pagi. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 9 nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift pagi kali ini ada Intan Anggreni dan juga Iis Atin. Anda bisa berbagi kabar, informasi ataupun juga kewaspadaan lain yang bisa Anda kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Siti Fatimah, Dukuh Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, itu saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, untuk pagi ini di Nganjuk masih cukup berangin ya, seluruh cakra. Jam 7 pagi lebih 8 menit. Untuk cuaca sudah mulai cerah, tapi suhu masih cukup dingin pagi ini. Yang mau lewat di Nganjuk tetap hati-hati. Jam-jam berangkat kerja, traffic juga masih cukup ramai. Jadi tetap hati-hati, perhatikan batas kecepatan dan juga patuhi untuk rambu-rambu lalu lintas di jalur yang Anda lalui. Saya cek ke gatekeeper dulu, Intan.
1: Pagi hari ini kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Diana ya. Posisi melintas di jalur Kabu Jombang, arah Mojokerto. Lalu lintasnya ini pagi kali ini juga cukup ramai ya, Alvan ya. Terlihat pengendara sepeda motor dan truk dimensi besar. Jadi memang perlu diwaspadai bagi pengguna jalan yang ada. Cuaca juga masih aman saja, pagi kali ini cukup terik, cukup panas ya. Kemudian Pak Fajar Santoso ini menginformasikan untuk aktivitas perjalanan beliau sudah sampai di jalur Papar Kediri yang rencananya tujuan akhir itu akan mengarah ke Jombang Kota. Lalu lintas diinformasikan jalur Papar ini juga cukup ramai, apalagi simpang 4 Papar cukup padat-padatnya. Antrian cukup panjang itu yang dari arah selatan, terlihat mobil pribadi dan kendaraan sepeda motor yang mendominasi. Cuaca juga masih aman saja. Kemudian untuk pagi hari ini, update stok darah yang ada di UTD PMI Kabupaten Kediri, Selasa 29 September 2026, untuk golongan darah A ada 21 kantong, kemudian B 43 kantong, O 17 kantong, AB 20 kantong. Jumlah keseluruhan untuk hari ini di UTD PMI Kabupaten Kediri ada 101 kantong. Kemudian untuk jadwal donor darah keliling ini nanti ada di Balai Desa Wates. Untuk jam pelaksananya jam 7:30 pagi. Kemudian kalau untuk cek golongan darah itu berada di SMPN 1 Gampeng Rejo Kediri dimulai jam 7:30 juga. Informasi lain kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Aji, melintas di jalur Kertosono Nganjuk arah ke Lengkong. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal. Cuaca diinformasikan cukup cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Perubahan kategori desil dalam data tunggal sosial nasional atau DTSEN menjadi polemik di tengah masyarakat khususnya di wilayah Jawa Timur. Sejumlah masyarakat mempertanyakan perubahan kategori desil mereka, terutama warga yang sebelumnya menerima bantuan sosial dan masuk dalam kategori desil rendah. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak dari mereka yang mengalami ketidaksesuaian desil dalam DTSEN. Dan menanggapi persoalan tersebut, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dari Dinas Sosial Jawa Timur, Hazizah, ini juga menjelaskan telah menerima sejumlah aduan dari masyarakat. Dalam hal ini akan dilakukan sejumlah evaluasi ke depannya. Pengelompokan desil 1 sampai desil 10 bukan di bawah kewenangan Dinas Sosial, tapi untuk penentuannya ditentukan langsung oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Karena itu pihaknya tidak dapat arahan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang mengalami perubahan desil. Meskipun demikian, Dinas Sosial Jawa Timur juga berkomitmen untuk tetap menyampaikan informasi terbaru kepada masyarakat. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang merasa terjadi ketidaksesuaian desil diminta untuk melakukan sanggahan lewat kanal-kanal yang telah disediakan oleh Kementerian Sosial. Langkah itu bisa dilakukan secara langsung lewat sistem informasi kegiatan sosial ataupun lewat DTSEN untuk mengajukan komplain apabila desil yang tertera tidak sesuai dengan fakta atau kondisi masyarakat secara langsung.

0: Ya, sementara itu pemerintah dan badan anggaran atau banggar DPR RI sepakat untuk memangkas anggaran subsidi bahan bakar minyak atau BBM dan juga LPG 3 kg dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2027. Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah juga mengatakan subsidi BBM dan LPG 3 kg pada tahun depan disepakati sebesar Rp131 triliun atau turun 11 triliun dari usulan RAPBN 2027. Anggaran itu terdiri dari subsidi jenis BBM tertentu sebesar Rp28 triliun dan subsidi LPG tabung 3 kg sebesar Rp103 triliun. Direktur Eksekutif KOR Indonesia, Muhammad Faisal, mengatakan penurunan subsidi dapat membuat ruang pemerintah untuk menahan kenaikan harga energi lebih terbatas. Menurutnya, jika anggaran subsidi tahun depan tidak cukup, pemerintah berpotensi harus menaikkan harga barang yang disubsidi, entah itu Pertalite, solar, ataupun juga LPG tabung 3 kg. Namun kenaikan BBM dan gas yang disubsidi akan berdampak pada daya beli masyarakat menengah ke bawah. Mengingat kelompok rentan ini merupakan konsumen utama Pertalite dan juga solar. Pihaknya juga mewanti-wanti pukulan lemahnya daya beli kelompok ini terhadap ekonomi dan bisnis apabila subsidi energi ini diturunkan pada APBN tahun 2027 nanti. Iya, Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Amir, perjalanan menuju ke arah Kediri Kota. Kabar dari beliau, peningkatan volume kendaraan cukup terasa, yakni di Jongbiru Kediri. Kemudian dari Pak Yongki, terkait dengan update stok darah per tanggal 29 hari ini di unit donor darah PMI Kabupaten Kediri, golongan darah A ada 62 kantong, B 232 kantong, O 142 kantong, dan AB ada 57 kantong. Untuk jadwal donor darah yang bertempat di kawasan SMPN 1 Gampeng Rejo, nanti sekitar jam 7:30 pagi, kemudian ada juga di Balai Desa Wates Kediri, itu di jam 7:30 juga. Ada dua tim hari ini yang diterjunkan untuk donor darah dan juga bisa cek golongan darah juga. Kemudian informasi masuk disampaikan oleh Bu Marlina, perjalanan menuju ke arah Tulungagung, ini sudah nyampe di Semen Tulungagung. Arus lalu lintas ke arah pantai juga masih aman saja, tidak ada hambatan. Cuaca bersahabat, Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, tadi pemerintah dan juga DPR seluruh cakra ini telah menyepakati penyesuaian anggaran subsidi energi untuk tahun 2027 nanti. Total subsidi energi yang disepakati untuk tahun 2027 ini sekitar Rp261 triliun, turun sekitar 11 triliun dari usulan awal pemerintah. Penyesuaian tersebut salah satunya berdampak pada volume penyaluran BBM tertentu seperti Pertalite dan juga solar serta LPG tabung 3 kg atau yang bersubsidi. Untuk LPG 3 kg, volume yang disepakati sekitar 8 juta metrik ton, turun dari usulan awal yang hampir 9 juta metrik ton. Sementara untuk volume solar subsidi ditetapkan sebesar 19 juta kiloliter. Menurut Kementerian ESDM, pengurangan volume LPG 3 kg berkaitan dengan beberapa hal, termasuk upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG, menjaga kecukupan pasokan dalam negeri, serta menjaga stabilitas harga. pemerintah juga sedang menyiapkan alternatif energi lain seperti CNG, jaringan gas atau kompor listrik. Jadi pengurangan tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pengurangan penggunaan energi masyarakat, tetapi juga ada hal lain nanti yang akan diupayakan oleh pemerintah. Salah satunya ada alternatif, kemudian ada kompor listrik juga yang akan disiapkan, meskipun subsidi LPG dikurangi, tetapi untuk alternatif lain ini sedang disiapkan oleh pemerintah. Semoga angka yang ditetapkan tadi untuk subsidi tahun depan sebesar 261 triliun rupiah ini mencukupi untuk kebutuhan di tahun 2027 mendatang.
3: Nusantara Update.
1: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj menyatakan masa tunggu keberangkatan jemaah haji Indonesia kini secara faktual berada di kisaran 14 tahun. Angka itu lebih rendah dibandingkan masa tunggu administratif yang sebelumnya tercatat rata-rata 26 tahun. Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan, penurunan masa tunggu tersebut terjadi setelah pemerintah melakukan pembenahan dan validasi data jemaah haji. Langkah itu dilakukan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencari formula guna memperpendek antrian haji. Nusantara Update dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, ke gatekeeper, Iis.
1: Ya, Alvan, ini kalau saya dapat informasi, pemerintah Kabupaten Kediri itu kembali mempercepat penataan kawasan Puncak Gunung Kelud. Jadi siapa yang sudah pernah ke Puncak Gunung Kelud dan pada saat itu belum diperbaiki jalan menuju ke kawahnya, nah ini dari pemerintah Kabupaten Kediri sudah menggencarkan begitu. Selain mempercepat penataan, nantinya itu akan dilakukan pengecoran jalan yang menuju kawah itu. Tahun ini Pemkab juga akan membangun food court dan toilet sebagai fasilitas penunjang wisata. Kalau di sana sudah nyampe di tempat parkir itu, biasanya kan kita jalan kaki tanpa ada penjual-penjual begitu ya. Nah, nanti akan dibangun food court dan juga toilet sebagai fasilitas penunjangnya. Kata Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kediri, Irwan Chandra Wahyu Purnama, menyampaikan pengecoran jalan itu sepanjang 243 meter dengan lebarnya nanti 6 meter. Saat ini sudah berlangsung sebagai lanjutan proyek tahun sebelumnya. Sisa akses sekitar 200 meter menuju ke terowongan Ganesa itu akan dipasang paving melalui anggaran perubahan anggaran keuangan. Menurut Kepala Dinas PUPR, penggunaan paving itu dipilih agar pembangunan lebih efisien mengingat mobilitas material ke kawasan puncak ini cukup menantang dengan jalan yang cukup menanjak dan juga berkelok.
0: Yeah.
1: Kemudian kalau dari Pemkab mengalokasikan dananya sekitar 1 miliar untuk pengecoran jalan dan 400 juta untuk pemasangan paving. Dengan pengerjaan itu, akses menuju ke kawasan kawah ditargetkan kembali mulus sebelum akhir tahun 2026 ini, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Ilham.
2: Timnas Indonesia bermain imbang tanpa gol 0-0 melawan Malaysia dalam laga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin malam 28 September 2026. Indonesia harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-37 setelah Tom Haye mendapat kartu merah usai wasit meninjau pelanggaran melalui VAR. Bermain dengan kekurangan satu tim, Indonesia lebih banyak bertahan pada babak kedua menghadapi tekanan Malaysia. Skuad Garuda sempat memiliki peluang melalui sundulan Elkan Bagot yang membentur tiang gawang pada akhir babak pertama. Hingga pertandingan berakhir, Martin Paes dan lini pertahanan Indonesia mampu menjaga gawang tetap tidak kebobolan. Hasil imbang ini membuat Indonesia mengoleksi 4 poin dan berada di posisi kedua grup A di bawah Malaysia yang juga mengoleksi 4 poin tetapi unggul selisih gol. Pada pertandingan terakhir fase grup, Indonesia akan menghadapi Bangladesh sementara Malaysia bertemu Singapura.
0: Oke, terima kasih Ilham Aditya. Sebelumnya ada Iis Atin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, terkait dengan berkurangnya anggaran subsidi energi untuk tahun 2027 nanti, Sudru Cakra, ini yang menjadi pertanyaan adalah dampaknya kepada masyarakat kalau anggaran subsidi dipangkas tahun depan ini seperti apa? Karena jika kebutuhan masyarakat tetap tinggi, sementara volume atau jumlah LPG bersubsidi ini berkurang, maka dipastikan mekanisme distribusi dan ketepatan sasaran penerima ini harus berjalan dengan baik.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI ini mengingatkan bahwa kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rentan dan juga rendah, termasuk ini dalam di dalamnya ada usaha mikro serta pedagang kecil, perlu mendapat perlindungan agar tidak kehilangan akses subsidi akibat persoalan data. Dengan demikian, persoalannya bukan hanya soal berapa banyak LPG yang tersedia, tetapi juga siapa yang berhak menerima dan apakah datanya benar. Karena kalau subsidi dikurangi, otomatis untuk jumlah LPG bersubsidi di pasaran juga berkurang. Nah, jumlah yang berkurang itu harus tepat sasaran agar pedagang kecil, kemudian masyarakat kelas menengah ke bawah, serta usaha mikro ini tidak terdampak dengan berkurangnya subsidi energi yang direncanakan dalam RAPBN tahun 2027 nanti.

0: Ya, pengurangan anggaran untuk energi ya di tahun 2027 nanti. Ini juga sangat menarik kalau dikaitkan dengan pembahasan sebelumnya tentang keluhan warga, terutama tentang kategori desil yang tiba-tiba berubah dari desil di bawah 5 menjadi ke atas desil 5, yang artinya tidak menjadi sasaran utama penerima bantuan sosial dari pemerintah. Karena data desil itu sebenarnya juga digunakan sebagai salah satu dasar dalam berbagai kebijakan perlindungan sosial. Karena itu, jika ada perubahan kategori ekonomi masyarakat, akurasi data desil ini menjadi sangat penting. Disampaikan juga oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, secara khusus mengingatkan bahwa pemerintah agar berhati-hati dalam menentukan klasifikasi desil penerima LPG 3 kg pada tahun 2027 nanti. Kelompok desil bawah disebut rentan apabila terjadi perubahan kuota maupun harga LPG ataupun juga BBM bersubsidi. Jadi meskipun nanti jumlahnya dikurangi, kalau penyaluran tepat sasaran ini tidak menjadi masalah. Yang menjadi PR kalau jumlah dikurangi, kemudian penerima ini tidak tepat sasaran. Yang paling terdampak pastinya juga usaha mikro, pedagang kecil, dan juga masyarakat kelas menengah ke bawah yang pada data desil ini tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ya, gatekeeper ke Intan.
1: Mas Rizky menginformasikan untuk di wilayah Pace hari ini, Alvan, udaranya masih cukup segar ya. Tapi katanya kurang tidur semalam, jadi masih ngantuk. Mungkin nah, karena begadang itu ya, nonton nobar ya.
0: Nobar sampai jam 10 kemarin.
1: Oh, siapa tahu kan dilanjutkan.
0: Oh iya, ada pertandingan lain tapi kayaknya malam.
1: Nah, betul. Sehingga jadinya jam tidurnya kan berkurang. Nah, ini Mas Rizky juga menambahkan informasi ya. Kebijakan penurunan subsidi BBM dan LPG akan sangat berdampak ke masyarakat menengah ke bawah.
0: Iya.
1: Mungkin memang jika ada opsi lain, lebih baik meningkatkan pengawasan agar subsidi dapat tepat sasaran. Karena beberapa realita yang ada ya, masih banyak mobil-mobil yang bagus, misalnya Innova, Fortuner, bahkan Pajero pun masih ada yang mengantri di lajurnya Pertalite.
0: Oh gitu?
1: Iya, betul. Jadi masih memang banyak sekali ya Mas Rizky menyoroti terkait dengan mobil-mobil bagus, mobil-mobil yang... itu ya istilahnya apa ya Elvan ya, mobil-mobil
0: mewah lah ya.
1: Mewah lah ya istilahnya, itu masih mengantri di lajur Pertalite. Dan memang sangat banyak juga keluarga yang jelas-jelas berada tetapi masih memakai LPG melon yang 3 kg itu lah, Elvan,
0: yang subsidi itu.
1: Nah, betul. Jadi memang kurangnya pengawasan dan yang paling penting kurangnya kesadaran dari pribadinya sendiri yang masih menjadi personal di masyarakat. Tapi memang betul, saya amati ya Alvan ya, beberapa minggu ini memang beberapa SPBU yang ada di Nganjuk ya, salah satunya itu antriannya luar biasa. Apalagi antrian Pertalite.
0: Ya, itu, karena pertama mahal sekali sekarang kan.
1: Iya, tapi pada saat Pertamax yang lagi mahal-mahalnya, menurut saya Pertalite masih aman antriannya. Tapi semakin kesini itu Pertalite antriannya lumayan panjang. Jadi sampai mengular ke luar area SPBU ya. Karena yang biasanya saya, karena saya kan juga pengguna Pertalite ya. Nah, antri itu biasanya mungkin 2-3 menit oke, aman, sudah bisa mengantri ya. Nah, sekarang itu di salah satu SPBU yang ada di Loceret itu saya harus mengantri 10-15 menit, Alvan.
0: Wah, saking panjangnya.
1: Saking panjangnya, padahal itu kendaraan sepeda motor. Dan beberapa pendengar kemarin juga mengeluhkan ya terkait dengan SPBU yang ada di Nganjuk kan untuk stok solar juga kosong. Kemarin juga saya sempat mengisi BBM di SPBU Patir Loceret itu, antriannya sangat panjang, apalagi yang solar. Solar kan ada ya, biosolar ada, tapi antriannya luar biasa sekali. Dan kemudian saya sempat mengamati, Alvan, kenapa sih kok untuk antrian solarnya panjang, kemudian untuk pelayanannya pun juga tidak begitu cepat, tidak secepat Pertalite, atau mungkin karena scan barcode itu ya.
0: Ya, dan karena kan kalau yang anti truk belinya nggak mungkin dikit kan. Nah, minimal 300-400 biasanya.
1: Betul, makanya ketika saya mengantri di jalur Pertalite itu juga saya amati. Kira-kira kok biosolar kok jalannya pelan-pelan sekali, lama sekali. Itu kenapa ya? Atau mungkin karena scan barcode juga. Padahal di situ juga memang sudah ada petugas dari SPBU yang ada di dispenser biosolar itu. Tapi kok lama sekali? Kira-kira ada apa? Pengennya tuh saya amati lebih lama ya, namun kan karena antrian untuk Pertalite juga semakin kesini kan sudah mendekati, jadinya ya udahlah ya, mungkin karena scan barcode-nya itu, karena antriannya pun panjang sekali, Alvan. Pak Pugu kalau tidak salah kemarin itu juga sempat mengantri di SPBU yang ada di wilayah Guyangan Nganjuk. Itu juga sama halnya, antriannya panjang sekali. Jadi sampai keluar dari SPBU ya. Nah ini mungkin sedulur Cakra juga mengalami hal serupa ya beberapa minggu ini, yang mungkin mengantri BBM itu lama, itu juga bisa ditambahkan. Kira-kira jadi, daerah mana saja ya?
0: Indeks ekonomi orang-orang lebih milih antri buat dapat subsidi.
1: Nah, betul sekali.
0: Berwaktu beli yang mahal itu.
1: Iya, betul. Karena memang kalau saya lihat-lihat pertama antriannya malah kosong, enggak ada yang belok ya. Jadi lebih memilih antri ke Pertalite begitu.
0: Orang-orang mending mengorbankan waktunya buat dapat yang lebih murah.
1: Iya, karena juga selisihnya lumayan loh, Alvan ya. Yang biasanya kalau Pertalite 20.000 dapat 2 liter. Kalau pertama kan enggak, 20.000
0: 1 liter lebih dikit.
1: Betul sekali. Nah, ini indeks ekonomi juga ya. Beralih informasi lain, kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Iskandar ini juga melintas di jalur Jombang Kota yang akan mengarah ke Mojokerto. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca diinformasikan juga cukup bersahabat. Butias mengabarkan Gayam Gura Kediri, lalu lintasnya juga cukup ramai, padat-padatnya untuk pengendara sepeda motor. Jadi memang perlu diwaspadai saja. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Alvan.
0: Ya, lanjut ke Ilham.
2: Sebanyak 24.905 warga Kabupaten Kediri tercatat telah mengajukan perbaikan desil hingga September 2026. Data tersebut muncul setelah banyak warga menyampaikan bahwa tingkat desil yang tercatat belum sesuai dengan kondisi kesejahteraan mereka. Dinas Sosial Kabupaten Kediri kini memperkuat kemampuan operator desa untuk mempercepat proses pembaruan data melalui aplikasi 6NG, yaitu Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Kepala Dinas Kabupaten Kediri, Subur Widodo, mengatakan operator desa menjadi salah satu pihak yang berperan dalam mengusulkan pembaruan desil berdasarkan kondisi riil warga. Desil merupakan peringkat kesejahteraan masyarakat dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN yang menjadi salah satu acuan dalam penyaluran bantuan sosial. Pembekalan teknis juga melibatkan pendampingan PKH, Kasih Kesejahteraan Sosial, TKSK, serta BPS Kabupaten Kediri. Selain perbaikan desil, Dinsos Kabupaten Kediri juga memberikan pembekalan terkait mekanisme klarifikasi bagi warga yang sebelumnya dihentikan dari penerima bansos. Berdasarkan data Dinsos, terdapat 6.245 penerima bansos yang dihentikan karena terindikasi atau terafiliasi aktivitas judi online, dan warga merasa tidak terlibat dapat menyampaikan sanggahan atau klarifikasi sesuai mekanisme yang tersedia. Pemerintah Kabupaten Kediri berharap pembaruan data dapat membuat kondisi sosial ekonomi warga lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya.
0: Ya, terima kasih Ilham dan Intan Anggraini sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, tentang penyesuaian desil dan juga pemotongan subsidi energi, ini berlaku untuk LPG dan juga untuk Pertalite serta biosolar ya, Sedulur Cakra. Anda yang punya sudut pandang lain, punya pendapat atau mungkin mau menyampaikan pikirannya, juga dapat langsung bergabung ya. Bisa hubungi Gatekeeper lewat telepon ataupun juga WhatsApp di 08529001061.

0: Ya, meskipun anggaran untuk subsidi energi di tahun depan akan dikurangi ya, Sdru Cakra, itu tidak berarti untuk gas LPG 3 kg akan langsung hilang begitu. Yang berubah adalah volume atau jumlah kuota yang dialokasikan. Kalau misal tahun ini ada 10 tabung, tahun depan akan dikurangi menjadi 7 atau 8 begitu. Jadi masih tetap ada, tapi jumlahnya yang memang dikurangi karena anggaran subsidi juga berkurang di tahun 2027 nanti. Pemerintah masih mempertahankan mekanisme pengaturan konsumsi LPG yang berjalan saat ini. Dan pada saat yang sama, pemerintah menyiapkan energi alternatif seperti CNG. Jadi CNG ini adalah gas alam terkompresi, yaitu bahan bakar gas yang berasal dari gas bumi. Berbeda dengan LPG, CNG ini bisa diproduksi oleh dalam negeri, tapi masih belum dipasarkan ya, tapi sudah mulai diproduksi, masih diuji coba ke depannya. Tabungnya juga berbeda dengan tabung LPG 3 kg. Ini bertekanan tinggi, jadi tabungnya ada tabung khusus yang lebih tebal dan juga lebih kuat begitu. Ini masih dalam penelitian oleh Kementerian ESDM dan juga oleh lembaga terkait. Nantinya akan mendampingi gas LPG 3 kg. Kalau jumlahnya atau volume dikurangi, nanti ada CNG ini sebagai alternatif. Karena subsidi berkurang untuk stok subsidi LPG ataupun juga bahan bakar minyak, ini juga akan disesuaikan volume untuk tahun 2027 nanti. Dan kemarin sudah dibahas serta disetujui dalam RAPBN saat rapat bersama dengan Badan Anggaran dari DPR RI. Iya, ke Ilham dulu silakan.
1: Baik, pemerintah Kabupaten Mojokerto menggelar Job Fair 2026 di SMK Negeri 1 Jetis. Kegiatan yang dibuka Bupati Mojokerto Muhammad Albara ini diikuti 28 perusahaan dengan menyediakan 1.258 lowongan pekerjaan. Lowongan yang tersedia mencakup berbagai bidang pekerjaan, mulai dari jasa pemasaran, produksi, influencer, jasa profesional, penerjemah, hingga instruktur. Antusiasme pencari kerja juga cukup tinggi. Tercatat sebanyak 1.493 orang telah mendaftar untuk mengikuti job fair tersebut. Dari jumlah itu, 946 pendaftar berasal dari Kabupaten Mojokerto, sementara 547 lainnya berasal dari luar daerah. Bupati Mojokerto Muhammad Albara mengatakan pertumbuhan ekonomi perlu berjalan seiring dengan peningkatan kesempatan kerja agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, Afrida Soestio Jati, menyebut job fair menjadi sarana prasarana mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, sekaligus mempercepat proses penempatan kerja. Para pencari kerja diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan tersebut sesuai kompetensi yang dimiliki. Alvan.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ke Intan.
2: Mbak Agustina ya, ini menginformasikan perjalanan sudah sampai di jalur Mojoagung Jombang. Lalu lintasnya untuk di pagi kali ini juga cukup ramai ya Alvan. Terlebihnya truk dimensi besar ini cukup mendominasi, jadi memang perlu diwaspadai untuk pengguna jalan yang ada. Cuaca juga masih aman saja, pagi kali ini cukup terik dan panas ya. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Ibu Lina, aktivitas perjalanan kali ini sudah melintas di jalur Gondanganjuk. Lalu lintas juga masih aman saja, cuaca juga cukup terik, cukup panas. Pak Anton, perjalanan dari Kediri arah ke Blitar, lalu lintas diinformasikan juga masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun pagi kali ini cukup cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan. Sebelumnya ada Ilham Aditya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, masih kami tunggu Sdru Cakra untuk bergabung berbagi kabar, informasi ataupun juga kewaspadaan lain ya, bisa Anda kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon di 0852 9001061.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, untuk yang baru bergabung bisa cek ulang informasi yang telah kami sampaikan. Anda bisa ikuti media sosial, ada Facebook ataupun juga Instagramnya Radio Cakra Krishna. Atau bisa langsung ke website, Anda bisa kunjungi di cakrakrishna.com. Dan untuk mendengarkan siaran kami, selain di frekuensi 106,1, Anda juga bisa download aplikasi streaming, ada di Google Play Store dan juga di App Store. Keywordnya Cakra Krishna dengan logo dan background warna putih. Ini bisa Anda unduh untuk mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun.

0: Ya, menit ke-5 lepas dari jam 8 pagi. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya Alvan Amar masih sampai jam 9 nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift pagi ini ada Iis Atin, Intan Anggraini, dan juga Ilham Aditya. Anda bisa bergabung, berbagi kabar, informasi, ataupun juga kewaspadaan lain. 0852 9001061. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria. Ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9010061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Pacul Bojonegoro yang ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya ada di sebelah utara SDN 1 Pacul, dan Wiyata Herbal Naria Pacul Bojonegoro ada di sebelah timur jalan.

0: Iya, gatekeeper ke Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bu Tuti di Sambirejo Pare Kediri menuju ke arah SLG. Lalu lintas disampaikan lumayan ramai lancar saja. Kemudian tadi dari teman-teman Damkar Kabupaten Nganjuk ada Mas Jamil dan juga menyampaikan hari ini di pos bantu Pace yang piket ada 4 orang, yakni ada Pak Gunadi, Mas Jamil, lalu Fitrian, Aryuda, ini siap untuk membantu keluhan masyarakat termasuk juga yang ada di sekitarnya Pace. Kalau di Pace, sekitaran Pace, Loceret, bisa lapornya ke Damkar Pace. Kemudian yang sekitaran Nganjuk Kota di pusat, yakni di Damkar Nganjuk, yang di kawasan Prambon, kemudian Ngeronggot, lalu juga Tanjung Anom, bisa ke pos Tanjung Anom ya, Suru Cakra. Kemudian hari ini itu nanti ada jadwal pemadaman listrik sementara untuk di Loceret Nganjuk dari jam 9:30 pagi sampai dengan jam 4 sore, Alvan. Jadi untuk yang di Kecamatan Loceret itu meliputi Desa Bajulan, Desa Klodan, lalu Jolotundo Glamping dan sekitarnya. Perlu diingat, Suru Cakra, agak lama ini waktunya 9:30 pagi sampai dengan jam 4 sore untuk padamnya. Kemudian dari Pak Arif menambahkan juga perkembangan jalur untuk di Simpang 4 Mojoagung Combang arah ke terminal juga ramai ya, hati-hati banyak kendaraan truk muatan barang yang mendominasi untuk di pagi hari ini, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Ilham.
2: Warga Jawa Timur diminta mewaspadai cuaca terik dengan suhu udara mencapai 35 derajat Celcius pada Selasa 29 September 2026. Berdasarkan perakiraan BMKG, sejumlah wilayah diprediksi mengalami cuaca cerah dengan suhu cukup tinggi, terutama pada siang hingga sore hari. 4 wilayah yang diperkirakan mencapai suhu maksimum 35 derajat Celcius, yakni Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kota Mojokerto, dan Kota Madiun. Selain itu, sejumlah daerah lain seperti Ponorogo, Kediri, Sidoarjo, Ngawi, Bojonegoro, dan Surabaya diperkirakan memiliki suhu maksimum antara 34 hingga 35 derajat Celcius. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau memperhatikan kondisi cuaca, menggunakan pelindung dari paparan sinar matahari, serta mencukupi kebutuhan air. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk terus memantau pembaruan perakiraan cuaca agar aktivitas dapat disesuaikan dengan kondisi terkini, Alvan.
0: Oke, terima kasih Ilham Aditya. Sebelumnya ada Iis Atin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sementara itu untuk rencana pengurangan subsidi energi di tahun 2027 nanti ya, Suru Cakra, tidak hanya berlaku untuk LPG 3 kg, tetapi untuk BBM tertentu seperti Pertalite ataupun juga solar, ini juga disepakati atau terdampak juga. Anggaran untuk subsidi BBM dan LPG secara keseluruhan ini disepakati sekitar 131 triliun rupiah yang terbagi dari 28 triliun untuk BBM tertentu dan 103 triliun ini untuk LPG 3 kg. Berkurang dibandingkan dengan tahun 2026 ini.

0: Iya, satu komposisi dari Doel Sumbang dan juga Nini Karlina tadi, Rindu Aku Rindu Kamu, yang di aransemen ulang untuk menemani aktivitas dan juga perjalanan Anda untuk pagi hari ini. Masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya Alvan Amar masih bertugas ditemani Intan Anggraini, Iis Atin dan juga Ilham Aditya yang siap untuk menerima dan juga menyampaikan informasi dari Anda. Dapat kirimkan informasi bergabung via telepon juga 0852 9001061. Ya, masih terkait dengan pengurangan anggaran untuk subsidi energi di tahun 2027 nanti ya, Seteru Cakra. Ini salah satu wacana yang muncul adalah untuk lebih mengefektifkan sasaran penerima BBM subsidi. Ini adalah pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan kelompok kesejahteraan atau desil. Menteri Keuangan sebelumnya, Purbaya Yudhisadewa, yang saat ini telah digantikan oleh Suhasil Nazara, ini pernah mengatakan kalau rencana pembatasan pembelian Pertalite untuk kelompok desil 10 dengan perhitungan sementara berpotensi menghemat sekitar 10% anggaran subsidi. Ini masih merupakan rencana kebijakan, bukan berarti seluruh kelompok desil 10 otomatis tidak boleh membeli Pertalite. Karena sampai sekarang untuk aturan tersebut juga masih belum diterapkan ya. Ini masih terus digodok oleh pemerintah agar aturan yang ditetapkan nantinya ini bisa tidak memberatkan masyarakat, dan tujuannya pasti agar subsidi BBM ini bisa lebih tepat sasaran. Yang masih menjadi permasalahan sampai sekarang dan terjadi di berbagai wilayah adalah tentang kategori desil yang dinilai masyarakat ini tidak akurat dengan kondisi di lapangan. Kalau subsidi energi nantinya semakin diarahkan berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat, berdasarkan desil, maka akurasi data tadi menjadi sangat penting. Misalnya jika ada seseorang yang memiliki penghasilan rendah atau di bawah rata-rata, tetapi datanya masuk pada kelompok kesejahteraan lebih tinggi, artinya orang tersebut tidak bisa mendapatkan subsidi. Nah, itu yang masih menjadi pekerjaan rumah sampai sekarang tentang keakuratan data ekonomi masyarakat yang sampai saat ini masih banyak dikeluhkan, tidak hanya di Nganjuk atau di Jawa Timur tetapi juga di provinsi atau kota dan kabupaten lainnya. Ya, ke gatekeeper Iis.
1: Ya, tadi ada Pak Wito menanyakan untuk di jalur dalam kota Kediri bagaimana pantauan lalu lintas. Saya sembari coba cek juga di CCTV di sub kota Kediri. Kalau untuk yang paling ramai itu di simpang alun-alun, emang agak padat ya dulur. Lalu juga di simpang 3 Iskandar Muda atau simpang 3 Semampir, arah ke jembatannya atau yang dari arah Mericannya juga agak ramai. Lalu kalau untuk di Jalan Ayani Kota Kediri masih terpantau lancar, tidak ada hambatan. Terkendaraan-kendaraan truk, kendaraan roda dua masih aman saja. Kemudian di Jetis itu juga yang cukup ramai, ada bus bagong, bus-bus lainnya yang ikut ngantri di sana di simpang 3 Jetis Kota Kediri. Kemudian dari Pak Kabianto, Humas PMI Kota Blitar, untuk golongan darah A, stok hari ini ada 7 kantong, B 4 kantong, O 1 kantong, AB 1 kantong, dan untuk jumlah keseluruhan ada 13 kantong. Suri Cakra, bagi yang ingin mendonorkan darahnya atau sudah berlangganan, silakan bisa langsung ke kantor PMI Kota Blitar, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 28 Blitar. Ini untuk jam buka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Pak Pugu, Cakra hati-hati ya kalau lewat PT Saruta karena ada proyek keluar masuk dam truk bawa ukuran besar-besar. Saruta itu yang di mana, Pan?
0: Yang di
1: Gondang ya?
0: Gondang ya sepertinya. Nah, atau ini mana ya? Oh, Rejoso.
1: Oh, Rejoso. Hmm. Oke. Pabrik Saruta ini memang
0: itu pabrik truknya sarung tangan kalau nggak salah.
1: Oh gitu, kayak pernah dengar, kayak berarti sudah lama ya itu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya sudah lumayan.
1: Yang Saruta itu Melurah Rejoso. Hmm. Oke, siap Pak Pugu, matur nuwun karena selalu update juga. Hati-hati keluar masuk kendaraan truk yang bawa material. Ini kayaknya masih yang proses nguruk gitu loh Van. Jadi mau diratain gitu ya. Iya. Baru setelah itu mungkin akan dibangun untuk konstruksinya. Kemudian Pak Himawan di Gondang, untuk jalur Gondang lalu lintasnya lancar untuk cuaca hari ini cerah sekali. Mohon maaf ini Pak Himawan, Balong Rejo Gondang ya untuk lebih tepatnya. Kemudian satu lagi dari Bu Delvi, tadi melintas di sekitaran jalur Sukomoro Nganjuk depannya Patung Marsina, itu juga ramai banyak kendaraan truk muatan barang, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Ilham.
2: Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang kembali mengalami erupsi pada Senin malam 28 September 2026 sekitar pukul 21.01 wilayah Indonesia Barat. Erupsi tersebut terekam kamera pemantau CCTV dan disertai suara dentuman keras yang terdengar sekitar 1 menit setelah erupsi terjadi. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Badan Geologi Kementerian ESDM Rita Susilawati mengkonfirmasi suara dentuman tersebut berasal dari pelepasan energi akibat erupsi. Berdasarkan laporan pos pengamatan gunung api atau PGA Semeru PVMBG, erupsi memuntahkan kolom abu vulkanik setinggi sekitar 600 meter di atas puncak atau sekitar 4.276 meter di atas permukaan laut. Hingga laporan tersebut disampaikan, aktivitas Gunung Semeru masih berada pada status level 3 atau siaga. PVMBG mengingatkan masyarakat dan wisatawan untuk mematuhi rekomendasi zona bahaya. Warga dilarang beraktivitas di sektor tetangga sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak, serta wajib menjaga jarak 500 meter dari sempadan sungai. Masyarakat juga dimintai mewaspadai potensi awan panas, guguran, guguran lava, dan lahar hujan di sejumlah aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru.
0: Oke, terima kasih Ilham dan Iis Atin sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, ada beberapa tujuan pemerintah dengan mengurangi anggaran subsidi energi di tahun depan ya, Seluruh Cakra. Yang pertama adalah menjaga anggaran negara, kemudian meningkatkan ketepatan sasaran, lalu mengurangi potensi kebocoran, dan juga mendorong diversifikasi energi, atau masyarakat diarahkan punya pilihan lain selain BBM dan juga LPG, karena juga akan ada nanti LPG jenis baru yang bisa digunakan masyarakat sebagai pendamping gas LPG subsidi tabung 3 kg atau yang bersubsidi. Ya, lewat telepon sudah tersambung dengan Bapak Muhammad Irfan Hidayat, Kasih Pencegahan dan Investigasi Pemadam Kebakaran Kabupaten Blitar. Selamat pagi Pak Irfan, Assalamualaikum.
5: Selamat pagi Mas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Irfan apa kabar Pak? Sehat Pak ya?
5: Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. Pak Irfan, kami dari Radio Cakra Krishna Nganjuk, tadi dengar informasi ada kebakaran rumah di Gandusari Blitar, benar Pak ya?
5: Betul, jadi kebakarannya di Dusun Sukomulyo, Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Bapak.
0: Oke, kapan Pak ini untuk kejadiannya Pak?
5: Kejadiannya Senin dini hari.
0: Senin dini.
5: Pukul sekitar 00 lebih lah. Maksudnya jam 12 malam atau setengah satu.
0: Ini rumah kosong Pak atau berpenghuni Pak?
5: Berpenghuni, itu pemiliknya Bapak Senu yang sudah lanjut usianya sekitar 90 tahun.
0: Wah, sudah sepuh Pak ya?
5: Iya, sudah sepuh, siap.
0: Bisa diceritakan Pak, mungkin Pak, untuk kronologi kebakaran sampai untuk proses pemadaman seperti apa kemarin?
5: Ya, jadi Bapak Senu itu yang pemilik rumah, itu anu Pak, pertama kali itu melihat api di atas rumahnya, di wuwung itu ya, di atas rumah. Nah, itu kan otomatis kan panik. Nah, kemudian memanggil tetangga, maksudnya tetangga yang saksi-saksi Bapak Komarudin dan Bapak Sukeni, dan berusaha apa ya, memadamkan, berusaha lah, tapi karena terlalu tinggi jadi tidak bisa. Terus kemudian itu menelpon petugas pemadam kebakaran gitu Pak.
0: Oke. Api di atap rumah apa Pak penyebabnya Pak?
5: Penyebabnya korsleting listrik Pak. Korsleting listrik di sekitar atap rumah. Leres.
0: Lalu Pak untuk proses pemadaman berarti rumahnya terbakar berapa persen kemarin?
5: Untuk rumahnya yang bagian belakang yang terbakar Pak. Maksudnya ya sekitar apa ya? Sekitar dapur yang belakang pokoknya, bukan ruang tamu. Yang belakang.
0: Gak sampai merembet ke depan Pak ya?
5: Alhamdulillah tidak. Ya paling ya sedikit lah Pak, tapi tidak habis gitu loh. Yang terbakar yang bagian belakang rumah. Ya.
0: Kondisi penghuni bagaimana Pak?
5: Untuk kondisi penghuni alhamdulillah maksudnya tidak apa-apa.

0: di Kabupaten Blitar sendiri
1: Oke. Masih ada gangguan.
0: kebakaran, Pak.
1: Oh.
0: Iya.
1: Oke, Pak, mungkin yang terakhir Pak Irfan ada informasi tambahan Pak yang tadi belum tersampaikan atau mungkin himbauan kepada para pendengar Pak tentang potensi kebakaran di Kemarau ini Pak Irfan, silakan.
0: Ya, dikarenakan kan ini musim kemarau yang panjang ya, Bapak. Untuk masyarakat dihimbau, terutama yang itu loh, lahan-lahan yang banyak sampah itu kalau bakal sampah itu mohon mohon mohon ditunggu biar tidak menjalar kemana-mana gitu, Pak. Dan untuk yang di rumah mungkin mau bepergian, tolong dicek untuk gasnya mungkin dicopot atau untuk mengurangi risiko kebakaran, Bapak.
1: Oke, baik. Siap,
0: Siap.
1: Terima kasih banyak Pak Irfan informasi dan waktunya, Pak.
0: Ini sama-sama Bapak Alvan,
1: baik.
0: Kami juga berterima kasih. Gigi.
1: Baik, selamat pagi, selamat melanjutkan tugas kembali, Bapak Muhammad Irfan Hidayat, Kasih Pencegahan dan Investigasi Pemadam Kebakaran Kabupaten Blitar.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, cek ke gatekeeper dulu, Intan.
1: Informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Sukoco ya. Ini juga sudah melintas di jalur Papar Kediri yang mengarah ke Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga cukup aman, lancar. Cuaca juga cukup cerah ya untuk di pagi kali ini. Kemudian satu hal yang perlu diwaspadai untuk seluruh cakra, terutamanya di Kecamatan Loceret ya. Ini nanti akan ada pemadaman listrik sementara untuk wilayah yang terdampak, itu nanti Desa Bajulan, kemudian Desa Klodan, lalu Jolotundo Glamping dan sekitarnya. Untuk waktu pelaksanaannya nanti di jam 9:30 pagi ya, sampai dengan jam 4 sore. Jadi perlu di waspadai juga untuk seluruh cakra daerah yang terdampak Kecamatan Loceret, yaitu Desa Bajulan, Desa Klodan, kemudian Jolotundo Glamping dan sekitarnya. Kemudian beralih informasi lain kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Hendra, ini melintas di wilayah Kediri Kota, tepatnya Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri. Lalu lintas pagi kali ini juga cukup ramai, antrian cukup panjang yang dari arah timur, jadi perlu waspada saja. Cuaca juga masih aman saja. Lalu untuk stok darah yang ada di UDD PMI Kabupaten Nganjuk ya, hari ini Selasa 29 September 2026, untuk golongan darah A ada 35 kantong, B 109 kantong, AB 2 kantong, O 64 kantong. Kemudian untuk jadwal unit donor darah hari ini nanti ada di Desa Babatan, Kecamatan Patian Rowo, Nganjuk, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Ilham.
2: Kebakaran yang melanda kawasan Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat berhasil dipadamkan. Setelah api berhasil dikendalikan, penanganan kini berlanjut pada upaya penataan kembali kawasan yang terdampak kebakaran. Tim terkait masih melakukan pemantauan di sejumlah lokasi untuk memastikan tidak ada bara maupun titik api yang kembali muncul. Selain memastikan kondisi benar-benar aman, tugas juga melakukan penanganan terhadap area yang terdampak serta menjaga kelestarian lingkungan Gunung Rinjani. Pasca kebakaran, masyarakat dan para pendaki diimbau tetap mematuhi ketentuan yang berlaku saat berada di kawasan Gunung Rinjani. Pencegahan kebakaran hutan juga menjadi perhatian agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Pemantauan kawasan akan terus dilakukan oleh pihak terkait. Alfa.
0: Ya, terima kasih Ilham dan Intan Anggraini sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sementara itu pencairan bantuan sosial atau bansos program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non tunai atau BPNT tahap 4 tahun 2026 diproyeksikan mulai cair pada alokasi periode Oktober, November, dan juga Desember 2026. Terkini, status penerima bansos dapat berubah seiring pemutakhiran data yang dilakukan oleh pemerintah. Proses itu dilakukan untuk menyesuaikan data penerima dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terus berubah. Dalam program Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan atau PKH, aturan terbaru mengenai kepesertaan, evaluasi, terminasi, ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2026 tentang Program Keluarga Harapan. Dampaknya regulasi baru itu mengatur berbagai aspek PKH, mulai dari tujuan program, pelaksana hingga kepesertaan dari KPM. Selain itu juga berkaitan dengan hak dan kewajiban penerima, mekanisme pelaksanaan hingga evaluasi kedepannya. Permensos nomor 8 tahun 2026 itu menjadi dasar dalam penyelenggaraan PKH. Ketentuan di dalamnya mencakup kepesertaan hingga hak dan kewajiban penerima. Adapun sejumlah faktor yang dinilai dapat mempengaruhi status penerima bantuan sosial perlu dibedakan berdasarkan sumber dan juga konteks program. untuk bansos PKH dan juga BPNT. Menurut pemaparan Dinas Sosial, terdapat faktor yang dapat membuat KPM PKH dan bantuan pangan non tunai berstatus tidak lagi masuk dalam penerima. Oleh karena itu, informasi tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai daftar ketentuan nasional yang otomatis berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Seperti terindikasi judi online, kemudian komponen penerima yang tidak terpenuhi, ditemukan ketidaksesuaian data, kemudian penerima pindah domisili hingga tercatat memiliki pinjaman. 5 faktor itu menjadi seseorang dapat dicoret sebagai penerima bantuan sosial PKH dan juga BPNT.
3: Ayo Dolan, Radio Cakra Krisna.
5: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian, berada di bawah pengamanan punggowo yang bernama Tlimah. Seorang punggowo yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan 2 lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda penggemar seni fotografi bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Luyu Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir, karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Goa Margo Tresno sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Goa Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Goa Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
3: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke 50 lepas dari jam 8 pagi Seru Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung, berbagi kabar, informasi ataupun juga kewaspadaan lainnya untuk kondisi di pagi hari ini ya. Yang dalam perjalanan tetap hati-hati. Untuk beberapa titik ruas jalur, informasi yang kita terima masih cukup lancar, tidak ditemui kepadatan atau kemacetan di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya pada hari Selasa pagi ini. Ya, gatekeeper ke Intan.
1: Informasi pagi kali ini kita terima ya, bahwasanya untuk di jalur utama Gondang, tepatnya Balong Rejo Gondang Nganjuk. Ini tadi sempat dikabarkan oleh Bapak Himawan juga, lalu lintasnya masih aman saja. Lancar ya, cuaca juga cukup cerah. Kemudian Pak Wiji mengabarkan situasi arus lalu lintas untuk di wilayah Jongbiru Kediri yang mengarah ke Kediri Kota. Lalu lintas juga diinformasikan masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga masih aman saja, terik dan panas. Mbak Agustina, perjalanan dari Kediri arah ke Tulung Agung, ini menginformasikan lalu lintas juga masih aman saja, normal, cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian untuk stok darah yang ada di PMI Kota Blitar, update-nya hari ini Selasa 29 September 2026. Untuk golongan darah A ada 20 kantong, B 21 kantong, O 35 kantong, AB 10 kantong. Jumlah keseluruhan ada 86 kantong. Kemudian untuk layanan donor darah di PMI Kota Blitar sendiri buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari Minggu atau tanggal merah juga tetap buka. Lalu untuk layanan permintaan darah buka setiap hari, layanan selama 24 jam. Informasi lain kita dapati yang disampaikan oleh Bu Siti Asia, melintas di seputaran Kediri Kota, tepatnya di wilayah Simpang 3 Iskandar Muda Kota Kediri. Lalu lintas juga diinformasikan pagi kali ini juga cukup ramai, Alvan. Jadi perlu diwaspadi saja, cuaca diinformasikan cukup cerah, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Ilham.
2: Proses pencarian dan identifikasi korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dalam perkembangan terbaru, sebanyak 179 korban telah ditemukan. Dari sejumlah tersebut, 41 korban diantaranya telah berhasil diidentifikasi. Proses identifikasi dilakukan untuk memastikan identitas para korban sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Tim terkait masih melakukan pendataan dan pencocokan identitas terhadap korban yang telah ditemukan. Sementara itu, pencarian di lokasi kejadian masih terus dilakukan untuk menemukan korban lainnya. Tim SAR gabungan hingga kini masih fokus melakukan pencarian sekaligus proses evakuasi dan identifikasi korban. Masyarakat dan keluarga korban diharapkan mengikuti informasi resmi dari tim SAR dan pihak berwenang terkait perkembangan proses pencarian dan identifikasi korban KM Virgo.
0: Oke, terima kasih Ilham Aditya dan juga Intan Anggraini sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ya, masih kami tunggu Anda untuk bergabung sampai jam 9 malam nanti ya di 0852 9001061. Anda bisa lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon. Sudah menjelang jam 9, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan perjalanan. Sehat selalu.

0: tidaklah termasuk golongan kami, orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, selamat pagi sedulur cakra. Saya Isatin yang akan melanjutkan tugas di ruang siar sampai dengan 2 jam ke depan ya. Saya bertugas hari ini tidak sendirian tentunya. Ada saya Iis di ruang gatekeeper, ada Intan Anggraini, Alvan Amar, serta Ilham Aditya, rekan baru kami. Anda boleh bergabung menambahkan informasi juga 0852 9000 1061.

0: Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasung Jambe, Kecamatan Pasung Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: sehari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria ini bisa Anda dapatkan juga di Biata Herbal Naria Ngoro Jombang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya sudah cakra di Melorah Rejoso ada salah satu lahan yang sekarang itu sedang diuruk begitu ya, mau dibangun pabrik sepertinya. Jadi di sana banyak truk dam yang muat pasir dan batu atau sirtu. Hati-hati ya, banyak keluar masuk kendaraan-kendaraan truk muatan pasir dan batu. Ada yang melintas di sana, apalagi kalau punya anak kecil, sering pakai sepeda kayu begitu, dan sering berangkat sekolah sendiri atau sering beraktivitas bermain bersama dengan teman-temannya di jalan raya, kalau bisa diawasi atau suruh main di rumah saja ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya ke gatekeeper dulu ya, Alvan silakan.
1: Ya, tadi masuk informasi disampaikan oleh Pak Saiful tadi di Jombang menuju ke arah Mojokerto. Ini sampai di flyover Peterongan masih lancar untuk di pagi hari ini, tidak ada hambatan. Kendaraan pribadi saja yang masih ramai melintas. Kemudian juga masih terkait traffic tadi disampaikan oleh Mbak Vandani di Simpang 4 Dragon Gumul juga masih lancar. Kendaraan ramai yang mengarah ke arah Pari, jadi lebih hati-hati. Hari ini ada pemadaman di Kecamatan Loceret, pemadaman listrik jam 9:30 pagi sampai jam 4 sore. Lokasinya di Desa Bajulan, Desa Klodan, kemudian di Jolotundo dan sekitarnya. Akan padam untuk hari Selasa ini jam 9:30 sampai jam 4 sore. Iis.
0: Oke, baik, lanjut ke Intan Anggra ini.
2: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Suprapto ya. Ini menginformasikan lalu lintas juga masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti untuk di pagi kali ini. Cuaca juga masih aman saja ya. Kemudian satu informasi lagi kita dapat yang disampaikan oleh Ibu Sulastri, perjalanan dari Kediri ini arah ke Tulungagung lewat jalur Mojo. Disampaikan lalu lintasnya pagi kali ini juga cukup ramai, padat-padatnya. Jadi memang perlu diwaspadai saja. Cuaca juga masih aman ya untuk di pagi kali ini, cukup cerah. Kemudian Mbak Aulia ini mengabarkan untuk di seputaran Perak Jombang, jalur utama Perak ini juga cukup dipadati oleh truk dimensi besar. Jadi memang perlu diwaspadai ya untuk di pagi kali ini, cuaca juga masih aman saja. Lalu informasi yang sama kita dapati disampaikan oleh Ibu Sulastri ya. Ini juga melintas di seputaran Kediri Kota, tepatnya Pakilan Kediri. Lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggra ini dan Alvan Amar.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Iya, dulur, kemarin di jam 5 sore lebih 45 menit, Presiden RI Prabowo Subianto mendatangi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Tengku Umar, Jakarta. Prabowo datang didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan, kedatangan Presiden dan rombongan itu bertujuan menyampaikan bela sungkawa kepada Megawati atas meninggalnya Guru Soekarnoputra. Menurut Said, Prabowo belum sempat menyampaikan takziah secara langsung ketika guru disemayamkan hingga prosesi pemakaman karena harus menjalankan sejumlah agenda pemerintah dan kenegaraan. Kedatangan Prabowo menjadi kesempatan bagi Presiden untuk menyampaikan langsung duka cita kepada Megawati. Keduanya diketahui telah lama bersahabat juga. Saat tiba, Prabowo langsung disambut Megawati yang didampingi Puan Maharani. Said juga diminta untuk turut mendampingi pertemuan itu. Said menuturkan, pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan penuh haru. Tidak ada pembahasan mengenai persoalan politik dalam pertemuan tersebut.

0: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan komposisi biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat sebesar 52 banding 48 dalam pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 agar tidak memberatkan para jemaah. Umar Muhammad Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umroh, menyampaikan Kementerian Haji dan Umroh telah menyampaikan kepada Presiden mengenai hasil perhitungan BPIH bersama Komisi 8 DPR RI. Menurutnya, perubahan situasi geopolitik di Timur Tengah berdampak terhadap kondisi ekonomi, sehingga terdapat sejumlah komponen biaya yang harus disesuaikan. Oleh karena itu, Kementerian Haji dan Umroh akan mencari formulasi yang tepat, termasuk mengatur kembali komposisi antara BPIH yang dibayarkan jemaah dan nilai manfaat dana haji. Selain membahas BPIH 2027, Irfan menyampaikan Presiden mengapresiasi upaya kementeriannya dalam membenahi tata kelola penyelenggaraan haji dan umroh serta menindak praktik yang merugikan jemaah. Presiden meminta Kementerian Haji dan Umroh membersihkan ekosistem penyelenggaraan haji dan umroh dari praktik kartel maupun kecurangan. Presiden mengapresiasi juga langkah kementeriannya dalam menangani berbagai pelanggaran dan kecurangan yang berpotensi merugikan calon jemaah haji. Gatekeeper Elvan.
1: Ya, tadi untuk informasi masuk ditambahkan oleh Mbak Rizka di jalur Serengat Blitar menuju ke arah Kediri Kota. Ini lewat Udanau masih lancar. Di pagi hari ini tidak ada hambatan. Kendaraan pribadi yang cukup ramai mendominasi di pagi hari ini. Pak Puguh mengirimkan video di Guyangan Nganjuk ke arah Kemadiun. Ini cukup lengang kondisinya. Untuk dominasi masih kendaraan pribadi dan beberapa truk muatan. Yang ramai yang dari Madiun ke arah Nganjuk ini cukup padat. Yang Nganjuk ke arah Madiun masih lancar. Beberapa truk muatan dan juga mobil roda 4 pribadi masih mendominasi di pagi hari ini. Lalu dari Pak Rahman, tadi melintas di kawasan Kediri Kota menuju ke arah Malang. Ini baru masuk di jalur Kandangan. Pasar Kandangan cukup ramai, masih didominasi roda 2 dan juga roda 4 pribadi. Beberapa mobil pickup muatan sayur terlihat mengarah ke arah Kandangan, jadi lebih hati-hati dan juga jaga kecepatan saja. Lalu satu lagi dari Mbak Olivia, tadi melintas di Jombang ke arah Purwoasri sampai di depan Masjid Muldoko, exit tol Bantar juga masih lancar, Is.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Ilham Aditya.
2: Kecelakaan melibatkan truk kontainer terjadi di Jalan Legend R. Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Senin malam 28 September 2026, truk tersebut menabrak pohon hingga tumbang ke ruas jalan, tepatnya di depan halte Busui, Rawa Selatan arah Galur. Akibat kejadian tersebut, bagian kabin truk mengalami kerusakan sementara dahan pohon yang tumbang menutup sebagian ruas jalan. Kondisi ini menyebabkan arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih menuju lokasi kejadian mengalami perlambatan. Petugas laka lantas Jakarta Pusat kemudian melakukan penanganan di lokasi. Proses evakuasi pohon dilakukan dengan bantuan petugas PPSU yang memotong bagian pohon yang tumbang. Polisi juga melakukan pengaturan arus lalu lintas selama proses evakuasi berlangsung. Sementara itu, kronologi pasti kecelakaan serta kondisi pengemudi belum disampaikan secara resmi.
0: Baik, terima kasih Ilham Aditya dan Alvan Amar.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baliknya is ya, yang arah ke Nganjuk ini cukup padat-padatnya.
1: Okay.
0: Kalau saya amati dari video yang dikirimkan oleh Pak Pugu, ini kebanyakan truk dimensi besar, kemudian mobil pribadi dan truk box ya, yang mengarah ke Nganjuk Kota atau mengarah ke timur. Jadi memang perlu diwaspadai saja. Namun kalau yang mengarah ke barat ya dituju Pak Pugu, ini kalau saya amati malah cenderung sepi, karena memang untuk di depan kendaraannya Pak Pugu ini malah sama sekali tidak ada kendaraan is. Tapi kalau sebaliknya malah cenderung padat. Cuaca pagi kali ini juga cukup cerah ya, cukup bersahabat untuk di jalur utama Nganjuk Madiun. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Saiful, melintas di seputaran Jombang ini yang mengarah ke Mojokerto, jalur utama diinformasikan juga cukup ramai lancar. Truk dimensi besar juga ya, sama halnya yang mendominasi untuk di pagi kali ini. Jadi memang perlu diwaspadai saja. Cuaca juga masih aman saja, terik dan panas. Kemudian satu informasi kita dapat ya disampaikan oleh Mbak Maria, ini melintas di seputaran Bojonegoro, ini lalu lintasnya juga masih aman saja, normal. Cuaca diinformasikan juga cukup bersahabat. Mas Putra mengabarkan untuk di seputaran Srengat Blitar, ini masih aman dan lancar saja untuk jalur utamanya. Cuaca juga cukup cerah ya. Tambahan informasi lagi, Pak Suprapto mengabarkan Simpang 4 Guyangan,
1: okay,
0: ini yang akan mengarah ke Gudang Nganjuk. Lalu lintas juga masih aman saja, lancar ya. Cuaca diinformasikan cukup cerah, Iis.
1: Ya, baik. Terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Tradisi Selamatan. Selamatan merupakan sebuah tradisi ritual yang hingga kini tetap dilestarikan oleh sebagian besar masyarakat Jawa sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah dan karunia yang diberikan Tuhan. Istilah selamatan sendiri berasal dari bahasa Arab yakni salama yang memiliki arti selamat atau bahagia. Tujuan utama diadakannya ritual ini adalah keselamatan. Tradisi selamatan dalam praktiknya dilakukan hampir di setiap kejadian yang dianggap penting oleh masyarakat Jawa. Kebutuhan orang-orang Jawa akan keselamatan, keamanan, kesejahteraan, ketentraman, serta kedamaian hidup menciptakan sebuah sistem kepercayaan yaitu animisme dan dinamisme. Sistem kepercayaan animisme dan dinamisme sangatlah melekat dalam kehidupan masyarakat Jawa. Mereka beranggapan bahwa setiap tempat yang ada di dunia ini memiliki penjaga yang memiliki kekuatan gaib atau roh dan berwatak baik dan buruk. Dari sini terciptalah percampuran atau akulturasi antara agama pendatang dengan kepercayaan nenek moyang. Ritual selamatan merupakan salah satu tradisi hasil akulturasi budaya yang masih tetap dilestarikan hingga saat ini.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

Yes, Ru Cakra yang sedang viral diperbincangkan dari lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ya. Sebuah video hasil inspeksi mendadak Ombudsman RI viral setelah memperlihatkan adanya bangunan dengan fasilitas yang disebut tidak lazim berada di lingkungan lapas. Dalam inspeksi itu yang dilaksanakan tanggal 23 September, Ombudsman menemukan sejumlah bangunan di area lapas Cibinong dengan fasilitas seperti televisi, pendingin ruangan,

sofa, dapur, hingga perlengkapan rumah tangga. Ombudsman juga menyoroti adanya fasilitas lain, termasuk alat gym, kolam, dan stimulator golf yang masih dalam pembangunan. Temuan itu kemudian memunculkan dugaan adanya fasilitas khusus yang dapat diakses oleh warga binaan yang tertentu. Yang membuat kasus ini semakin ramai, pemerintah kemudian melakukan pemeriksaan internal. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto bersama 4 pejabat struktural lainnya untuk kepentingan pemeriksaan terkait temuan dari Ombudsman. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap sejumlah warga binaan untuk mendalami kondisi dan penggunaan fasilitas di dalam lapas tersebut.

0: Ya, sudah jakra kasus yang viral tersebut terkait dengan lapas Cibinong yang diduga menjadi tempat para narapidana khusus yang ditempatkan di klaster mewah begitu ya. Yang membuat kasus ini semakin ramai adalah pemerintah kemudian melakukan pemeriksaan internal. Saat ini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sudah menonaktifkan Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hari Putranto bersama 4 pejabat struktural lainnya untuk kepentingan pemeriksaan terkait temuan dari Ombudsman. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap sejumlah warga binaan untuk mendalami kondisi dan penggunaan fasilitas di lapas itu. Nah, ada satu hal yang menarik untuk kita tunggu juga. Sebenarnya bangunan dan fasilitas itu digunakan untuk apa? Siapa yang menggunakan? Bagaimana fasilitas itu bisa berada di lingkungan lapas? Dan yang paling penting, apakah fasilitas itu memang diperuntukkan bagi warga binaan tertentu atau memiliki fungsi lain? Saat ini, pihak Ditjenpas Jawa Barat masih mendalami temuan Ombudsman dan menyatakan akan menindaklanjuti sesuai prosedur apabila ditemukan pemanfaatan lokasi yang tidak sesuai. Jadi ya, memang kalau kita itu jangan buru-buru mengambil kesimpulan hanya dari video yang viral ya. Pemeriksaan masih berlangsung. Tetapi kasus Lapas Cibinong ini tentu menjadi perhatian karena menyangkut pengawasan, transparansi, dan kesetaraan perlakuan di dalam lembaga pemasyarakatan. Pertanyaannya, menurut Anda seperti apa seharusnya pengawasan di dalam lapas agar fasilitas khusus tidak disalahgunakan seperti ini?
1: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: update informasi ke Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Mbak Rahma, ini di jalur Kecamatan Jatikalen menuju ke arah Jombang, sudah sampai di Jembatan Peloso Jombang. Ini juga masih lancar dengan kendaraan pribadi yang banyak mendominasi. Cuaca sudah mulai cerah, sudah mulai hangat di sana. Lalu dari Pak Bastian, tadi berangkat dari Warujayeng menuju ke arah Kediri Kota. Ini sudah masuk di Kecamatan Prambon ke arah Merican, juga masih lancar saja, tidak ada hambatan. Yang ramai di beberapa titik persimpangan, tapi lepas dari itu masih lancar kembali penumpukan kendaraan saat lampu merah saja. Simpang 3 pabrik gula Merican juga tidak ada hambatan, ada relawan yang membantu mengatur dari ketiga arahnya. Pak Putra, tadi dari Kediri Kota menuju ke arah Pare, ini lewat Pasar Pagu juga masih lancar, cuaca sudah mulai hangat juga. Mbak Dian di jalur Banyakan Kediri menuju ke arah Nganjuk, ini sudah sampai di Tugu Adipura Locara juga masih aman, ke arah kota tidak ada hambatan, Iis.
0: Lanjut ke Intan Anggraini.
2: Informasi masuk kita dapat yang disampaikan Pak Puguh ya, ini tadi memberikan updatean kembali. Pasar Bagor arah ke Nganjuk ini cukup ramai ya, tentunya lalu lintasnya terlihat mobil pribadi yang cukup mendominasi, baik yang mengarah ke timur maupun yang mengarah ke barat. Ini terlihat Pasar Bagor juga seperti biasa. Untuk aktivitas jual beli juga masih berlangsung ya, tentunya untuk di pagi menjelang siang kali ini. Jadi memang cukup ramai, banyak sekali pembeli yang untuk memarkirkan kendaraan sepeda motornya ini cukup sembarangan, jadi memang perlu diwaspadai saja. Cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat untuk di jalur utama Bagor Nganjuk. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan Pak Putra, ini melintas di seputaran Kecubung Pace Nganjuk yang akan mengarah ke Kediri Kota. Lalu lintasnya untuk di pagi kali ini juga masih aman saja ya, lancar, cuaca juga cukup cerah untuk pagi kali ini. Pak Sofian mengabarkan simpang 4 Jong Biru Kediri yang mengarah ke Pare, diinformasikan lalu lintasnya juga untuk di pagi kali ini masih aman saja, lancar, tanpa ada kewaspadaan yang berarti, cuaca juga masih aman saja. Lalu satu informasi lagi kita dapat yang disampaikan Pak Samsul, Kujang arah ke Badas Pare, posisi melintas di seputaran Balong Jeruk ya, ini maksudnya di wilayah Kunjang, lalu lintas juga masih aman saja, normal. Cuaca untuk pagi kali ini cukup cerah, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini dan Alvan Amar ya, di ruang Gatekeeper.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, update informasi ke Alvan.
1: Iya, pada tanggal 25 September lalu is, atau berarti pada hari Jumat kemarin, ini dari pemerintah telah mengumumkan penempatan manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP lewat platform Simkopdes pada hari Jumat lalu. Setelah pengumuman itu juga muncul berbagai tanggapan di media sosial, terutama yang menjadi perhatian para peserta yang lolos ini adalah untuk lokasi penempatan yang cukup jauh dari domisilinya. Sorotan itu kembali mendapat penjelasan lewat akun Instagram resmi dari Simkopdes. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah mekanisme penentuan lokasi penempatan manajer KDMP. Artinya lokasi yang diterima peserta tidak selalu berdasarkan alamat tempat tinggal atau daerah asal peserta, tapi menyesuaikan koperasi mana yang membutuhkan. Jadi misal kita warga Karyanyar kemudian mendaftar sebagai manajer Kopdes, ini tidak menjamin nanti penempatannya ada di KDMP Kalianyar, tapi bisa ditempatkan di KDMP lain yang membutuhkan posisi manajer untuk koperasi desa Merah Putih itu, Is.
0: Ya.
1: Jadi ini menjadi sorotan karena banyak peserta yang mempertanyakan lokasi penempatan ini cukup jauh dari domisili, yang menimbulkan pertanyaan tentang dasar pemerintah dalam menentukan lokasi penempatan, Is.
0: Ya, ya, baik. Terima kasih, Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 101,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Rapat Paripurna PAPBD Kabupaten Nganjuk tahun 2026 bersama Bapak Dr. Dr. Andes Haji Marhen Jumadi SE SH MM MBA selaku Bupati Kabupaten Nganjuk.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Alhamdulillah hari ini kita persetujuan bersama ya, persetujuan bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah, yaitu tentang Raperda PAPBD tahun 2026. Setelah ini kita akan melakukan langkah-langkah, yaitu apa, melaporkan ke, ada evaluasi Raperda ini ke gubernur. Setelah itu baru nanti kita di eksekusi ya. Sekali lagi terima kasih kepada DPRD. Kembali lagi dinamika juga bagus. Saya pikir yang penting endingnya juga oke ya. Meskipun nanti ada perubahan di 2026 ini, ada perubahan yang mendasar, yaitu sekitar PAD sebelumnya itu 577, tadi juga saya sampaikan di paripurna, menjadi 610, itu kenaikan kurang lebih 32 miliar ya. Wah, ini ya menjadi apa, pemacu ya, pemacu semangat kami ya, bagaimana kita bisa menaikkan 32 miliar ini. Tapi bukan ini satu tahun ya, kalau ini kurang lebih 2 miliar, ditambah lagi ada beberapa kegiatan-kegiatan. Ada penambahan-penambahan, saya lihat juga proporsional.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krisna Sri Cakra. Kalau yang dimaksud siapa yang kira-kira tinggal di klaster tersebut ya? Sejauh informasi yang sudah terverifikasi memang belum ada daftar resmi yang memastikan identitas penghuni lapas khusus yang dibangun mewah itu. Kalau yang beredar di media sosial dan sempat disebut-sebut oleh publik dalam pemberitaan yakni Ferdi Sambo, Harvey Moyes, Teddy Cokro Saputro, lalu Andi Pramono dan Indra Kents ya. Nama-nama itu disebut berdasarkan informasi yang diterima oleh Maki. Tetapi Ombudsman menegaskan mereka belum bisa memastikan nama-nama tersebut sebagai penghuni klaster. Ombudsman sendiri hanya menyatakan menemukan beberapa orang yang diduga warga binaan di kawasan itu. Bahkan terkait Ferdi Sambo, Kakanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno menyatakan tidak ada informasi atau temuan yang mengarah bahwa Sambo tinggal di klaster itu. Pihak lapas juga menyebut Sambo ditempatkan di ruang yang sama dengan warga binaan lainnya. Namun perkembangan itu cukup penting. Ditjenpas pada 28 September kemarin menyatakan telah memeriksa 55 warga binaan termasuk Ferdi Sambo. Setelah temuan Ombudsman, pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami kasus fasilitas di Lapas Cibinong. Itu tidak berarti Sambo terbukti tinggal di klaster, melainkan dia termasuk warga binaan yang memang sudah diperiksa. Sementara itu, Ombudsman menyebut saat sidak mereka melihat sekitar 6 hingga 7 orang yang diduga warga binaan berada di kawasan itu. Tetapi identitas status mereka belum dapat dipastikan saat temuan awal itu. Saya Is yang masih menemani aktivitas Anda selama 1 jam ke depan. Tambahkan ya di 0852 9001061.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira dengan apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 23.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat pagi Seru Cakra. Saya Satin yang masih melanjutkan tugas di ruang siar ya. Anda yang mendengarkan frekuensi 106,1 sudah sampai mana perjalanan di pagi hari ini? Hari Selasa 29 September 2026 cukup cerah ya. Tambahkan di 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Nadiah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nadiah, Nadiah CA, Nadiah Gester, dan Nadiah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nadiah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nadiah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nadiah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal Nariyah ini bisa Anda dapatkan juga di Wiyata Herbal Nariyah Banyakan Kediri. Alamatnya Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron Anda ke Barat kurang lebih 50 meter, ada di utara jalan.

Sedulur Cakra, perakiraan dari BMKG ya untuk di Kecamatan Kertosono hari ini itu memang cenderung cerah saja. Suhunya 24 hingga 34 derajat Celcius, kelembapannya 31 dan untuk arah angin dari selatan. Kemudian di Lengkong nanti malam itu cukup berawan. Lalu di Locarat ada udara kabur juga, cenderung lebih dingin. Nganjuk cerah berawan, lalu untuk di Ngeronggot malamnya itu cerah berawan, Pace pun juga begitu masih cerah berawan saja. Tidak ada potensi hujan ya, Suruh Jakra, untuk di Kabupaten Nganjuk meliputi banyaknya kecamatan ini. Jadi untuk Anda yang hari ini ada aktivitas untuk pengerjaan untuk malam hari ataupun siang hari nanti, ini masih aman saja.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Kita pasti tua dari 420 yang baru saja saya putarkan ya. Saya update info dulu ke Intan.
1: Jadi teman-teman PVMBG ya, IIS menyampaikan bahwasannya untuk Gunung Semeru di Jawa Timur ini kembali mengalami erupsi pada Selasa 29 September 2026 itu tadi jam 7 pagi lebih 15 menit. Jadi kolom abu teramati mencapai sekitar 500 meter di atas puncak atau sekitar 4.176 meter di atas permukaan laut. Jadi memang kolom abu berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah timur. Erupsi tersebut terekam pada seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sekitar 1 menit 55 detik. Jadi saat ini Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga, jadi masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besukobokan hingga 13 km dari puncak. Di luar jarak tersebut warga juga diminta tidak beraktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besukobokan karena kawasan itu berpotensi terdampak perluasan awan panas dan aliran lahar hingga 17 km dari puncak. Dan masyarakat juga dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru karena rawan lontaran batu pijar. Jadi warga memang diminta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak Semeru, terutama di Besukobokan, Besukbang, Besukkembar, dan Besuksat, serta sungai-sungai kecil yang menjadi anak sungai Besukobokan. Beralih informasi lain, kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Wicaksono, melintas di seputaran Kediri Kota, arah Tulungagung, lewat jalur Ngronggo, ini diinformasikan lalu lintasnya juga cukup ramai, apalagi yang mengarah ke Tulungagung. Cukup padat-padatnya bus angkutan umum dan truk muatan barang, jadi memang perlu diwaspadai saja. Tadi melintas di Simpang 4, alun-alun Kota Kediri juga cukup ramai ya, jadi harus waspada saja. Cuaca untuk pagi menjelang siang kali ini juga cukup cerah. Mbak Ambarwati mengabarkan untuk saat ini aktivitas di rumah saja bersama dengan keluarga. Lokasi berada di wilayah Kacangan Brebek. Ini lalu lintasnya juga masih aman saja, normal. Cuaca diinformasikan siang kali ini cukup cerah, Iis.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Alvan.
2: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat untuk perdagangan pagi hari ini di angka atau kembali tembus di Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Ini untuk update real time per pagi hari ini, hari Selasa pagi ini. Untuk penutupan neraca perdagangan kemarin sore tanggal 28 untuk nilai tukar rupiah masih di angka 17.900. Tapi untuk pagi hari ini nilai tukar rupiah tembus di Rp18.000 per 1 dolar Amerika Serikat. Ini untuk upgrade neraca perdagangan pada hari Selasa pagi. Kemudian ke informasi lain, tadi disampaikan oleh Pak Lukman yang perjalanan di jalur Ploso Jombang menuju ke arah Lamongan. Ini sampai di Kecamatan Ngimbang Lamongan masih lancar, sepanjang jalur tadi juga diinformasikan tidak ada hambatan.
0: Terima kasih, saya lanjut ke Ilham.
3: Fenomena blue fire atau api biru muncul di kawasan Kawah Manuk, Gunung Papandayan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Fenomena tersebut teramati pada 23 dan 24 September 2026 dan berkaitan dengan pembakaran belerang di area Solvatara. Badan Geologi menyebut kemunculan blue fire terjadi akibat pelepasan panas yang cukup tinggi hingga mampu membakar material di permukaan. Sebagai langkah keselamatan, jalur pendakian Gunung Papandayan yang menuju kawasan kawah ditutup sementara untuk umum. Meski blue fire sudah tidak terlihat lagi secara kasat mata, pengelola masih menunggu rekomendasi Badan Geologi sebelum jalur tersebut dibuka kembali. Wisatawan masih diperbolehkan berada di sejumlah zona aman di kawasan Taman Wisata Alam Gunung Papandayan. Badan Geologi juga mengingatkan adanya potensi gas vulkanik berbahaya di sekitar kawah. Masyarakat dan wisatawan diminta tidak melakukan aktivitas maupun menginap dalam radius 500 meter dari bukaan kawah aktif. Sementara itu, aktivitas vulkanik Gunung Papandayan masih berada pada level 1 atau normal.
0: Terima kasih Ilham Aditya, Alvan Amar, dan Intan Anggraini di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda jam 10 lebih 26 menit ini. Suruh Cakra influenza tipe A ini menjadi perhatian di tengah meningkatnya kasus penyakit pernafasan di sejumlah daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk memastikan pemantauan terhadap penyakit itu terus dilakukan melalui sistem surveillance. Meski hingga saat ini belum terdapat laporan kenaikan kasus influenza tipe A yang perlu dikhawatirkan di Kabupaten Nganjuk, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, Latifah Hani, menjelaskan influenza tipe A merupakan salah satu jenis influenza yang perlu menjadi perhatian karena dapat menular dan menyerang masyarakat dari berbagai kelompok usia. Menurut Latifah, influenza berbeda dengan COVID-19 ya, yang pernah menjadi pandemi waktu itu. Influenza pada umumnya merupakan penyakit musiman yang dapat muncul setiap tahun. Dalam perkembangannya, terdapat sejumlah tipe atau strain influenza A, di antaranya H3N2 dan H1N1. Pada tahun sebelumnya, peningkatan kasus lebih banyak dikaitkan dengan H3N2. Sedangkan mulai Agustus hingga September, terdapat peningkatan H1N1 di sejumlah wilayah. Latifah menyampaikan berdasarkan pemantauan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, saat ini belum terdapat laporan kasus influenza tipe A yang menunjukkan peningkatan di wilayah Nganjuk. Namun, kewaspadaan tetap dilakukan mengingat penyakit itu dapat menular dengan cepat. Pemantauan dilakukan melalui tim surveillance yang berada di Dinas Kesehatan, Puskesmas, Klinik, dan Rumah Sakit. Setiap dua minggu, laporan kondisi penyakit dikumpulkan melalui sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR. Dalam sistem tersebut, terdapat sejumlah penyakit yang wajib dilaporkan, termasuk penyakit yang berkaitan dengan infeksi saluran pernafasan. Jika ditemukan adanya peningkatan kasus yang tidak biasa, petugas surveillance akan melakukan pemantauan dan investigasi lebih lanjut ya, untuk mengetahui penyebab serta memastikan apakah kasus itu merupakan influenza biasa atau terdapat indikasi influenza tipe A. Saya ke gatekeeper Ilham Adi.

0: Berlebihan dapat tanpa indikasi medis juga dikhawatirkan dapat memicu resistensi terhadap obat. Kemenkes menyebut virus influenza yang saat ini dominan di Indonesia adalah influenza tipe A. Masyarakat diminta tidak panik dan tidak melakukan pembelian obat secara berlebihan. Pencegahan dapat dilakukan dengan menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat serta rajin mencuci tangan, menggunakan masker saat sakit atau berada di tempat ramai, serta menerapkan etika batuk dan bersin yang ditutupi itu pakai tangan. Baik.
1: Baik, terima kasih Ilham Aditya, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Kapten Lukas Kustaryo Pentolan Siliwangi yang diburu tentara Belanda. Pada Selasa 9 Desember 1947, tentara Belanda melampiaskan amarahnya kepada penduduk kampung Rawo Gede. Kemarahan itu dipicu karena tentara Belanda tidak dapat menemukan Kapten Lukas Kustaryo Komandan Kombi Siliwangi. Aksi Lukas yang cerdik dan cekatan hingga berkali-kali berhasil menyerang patroli dan pos-pos militer Belanda, menempatkan namanya dalam daftar orang yang paling dicari Belanda. Kapten Lukas Kustaryo bahkan dijuluki si Begundal Karawang. Pimpinan Belanda saat itu mengarahkan ratusan tentara untuk memburu Kapten Lukas Kustaryo ke daerah Karawang hingga ke Rawa Gede. Sehari setelah perundingan Renville dimulai, tepatnya pada 9 Desember 1947, tentara Belanda di bawah pimpinan seorang mayor mengepung dusun Rawa Gede dan menggeledah setiap rumah. Namun, mereka tidak menemukan sepucuk senjata pun. Pemimpin tentara Belanda kemudian memerintahkan untuk menembak mati semua penduduk laki-laki, termasuk para remaja belasan tahun. Beberapa orang berhasil melarikan diri ke hutan, walaupun terluka kena tembakan.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kita update informasi ke Intan.
1: Informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Mas Azril ya. Ini tadi aktivitas seperti biasa kirim unit, namun masih melakukan pengisian BBM di salah satu SPBU yang ada di wilayah Tembelang Jombang IIS. Ini waduh luar biasa sekali antriannya ya, cukup panjang sekali. Jadi dari video yang dikirimkan Mas Azril, bahwasannya untuk di depan kendaraannya sampai di belakang kendaraannya antriannya sampai mengular keluar dari area SPBU. Padahal itu untuk pengisian biosolar itu dua jalur loh, Iis, dua dispenser, tapi antriannya tetap panjang sekali. Jadi ini tadi Mas Azil ya menginformasikan antriannya luar biasa. Kemudian sudah bergeser juga ya untuk keluar dari SPBU yang ada di Tembelang Jombang. Ini juga menyoroti ada satu SPBU juga yang ada di wilayah Jombang, Is, untuk antrian biosolar ya seperti biasa panjang mengular sampai keluar dari area SPBU. Apalagi mengingat untuk kendaraan yang mengantri itu kan dimensinya cukup besar, kemudian juga panjang. Nah itu kan tentunya juga memakan space halaman di sana juga, jadi sehingga sampai keluar di area SPBU. Nah ini Mas Hasil ditambahkan, kira-kira SPBU mana ya ini yang diamati setelah bergeser dari SPBU Tembelang Jombang. Cuaca untuk di Jombang saat ini juga masih aman saja. Lalu informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Yanto, pendengar setia Radio Cakra Krishna. Ini Mbak Is, saya di wilayah Ngancar Kediri. Ini informasinya juga masih aman saja, lancar menggunakan mendengarkan Radio Cakra Krishna itu menggunakan radio analog begitu ya. Kemudian satu informasi lagi kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Siswanto, sudah melintas di jalur Kediri Kota yang mengarah ke Tulungagung lewat jalur Mojo. Diinformasikan lalu lintas masih aman saja, cuaca untuk di siang kali ini cukup cerah, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Juru Cakra, kalau tadi sempat disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk bahwasannya untuk influenza tipe A atau yang sekarang sedang dirasakan oleh banyak masyarakat ya, batuk, pilek, badannya sakit semua, sudah nyeri-nyeri semua ya, itu termasuk influenza, bisa jadi begitu ya. Maka dari itu datang ke pelayanan kesehatan seperti puskesmas terdekat dulu, ke faskes pertama, baru nanti akan dianalisa kira-kira apa sakitnya, dan apabila memang perlu untuk dirujuk ke instalasi gawat darurat atau kesehatan yang lebih tinggi lagi, nanti akan dibantu begitu. Sejauh ini di Nganjuk masih aman. Influenza tipe A kasusnya masih belum terlalu marak atau bertambah banyak ya. Jadi kalau untuk Anda yang mungkin punya riwayat sakit influenza, boleh coba cek ke dokter karena takutnya nanti nular. Halo, selamat pagi jelang siang Mas Azril.
4: Selamat pagi Mbak Iki.
0: Apa kabar?
4: Baik ya.
0: Baik, alhamdulillah. Ya ya ya. Sudah sarapan toh?
4: Alhamdulillah, ngopi.
0: Lu ngopi doang ya?
4: Iya.
0: Saya tuh kadang-kadang bingung, ada orang tuh yang kuat banget kerja, tapi dia itu kalau makan malah enggak kuat, bisanya cuma ngopi sama ngerokok doang.
4: Nah, itulah laki-laki.
0: Iya, wah hebat ya. Tetangga saya begitu, Mas. Dia nggak pernah makan nasi, cuman ngerokok sama ngopi aja.
4: Kalau makan tetap makan sih, Mbak. Cuma kalau terkadang pagi itu gimana ya? Udah terbiasa dari dulunya juga sih. Kalau kita belum istilahnya berkeringat, itu belum enak untuk menyantap makan. Gitu.
0: Oh, ya, ya, ya. Jadi memang ya harus imbang dulu ya.
4: Nah, kita akan mengeluarkan keringat dulu, habis itu barulah enak kita mungkin sarapan.
0: Baru nanti kalau makan nggak sungkan ya.
4: Iya, mungkin kopi Habis itu bolehlah kayak roti-roti goreng atau apa gitu.
0: Itu sebenarnya udah ganjil nyemil banget sih ya.
4: Sudah.
0: Nah,
4: itu sudah nikmat membuat kita untuk semangat ini setelah beberapa hari kita libur ini.
0: Lu ya kan berapa hari liburnya kemarin?
4: Gimana ya Mbak? Dari hari Minggu itu kan kita libur ya.
0: Minggu.
4: Dari Jumat.
0: Oh, Jumat Sabtu Minggu. Iya. Senin 4 hari.
4: Ini baru masuk dan itu pun baru saya ini yang jalan.
0: Oh gitu.
4: Dan tiga masih off itu.
0: Friend-nya belum ya.
4: Sepi Mbak kirimannya. Mungkin akhir tahun ini ya.
0: Iya, akhir tahun. Lagian juga kayak kemarin kan juga udah rame-ramenya ya Mas Pragustus ya.
4: Iya, itu udah full tiap hari bahkan sampai 3 sampai bisa 3 hari juga kan waktu itu.
0: Empat kali, tiga kali drop gitu ya.
4: Nah, ini Mas Koping aja masih di rumah kayaknya ini.
0: Oh.
4: Tadi sempat info masuk enggak anu? Ngarit dulu aja lah katanya.
0: Oh, gitu. Lagi open-open ya.
4: Open-open.
0: Gitu. Mas Koping tuh banyak loh peliharaannya. Mas Azri juga suka toh peliharaan kayak gitu.
4: Kalau saya lebih suka memelihara dolar, Mbak.
0: Wah, kita satu leting ini.
4: Satu leting berarti ya? Sehingga. Yeah. Mas Koping itu pencinta reptil, pencinta ternak, gitu. Yeah. Pernah kadang gabut gitu sama temennya itu kadang. Misal pas kita hari libur gitu, minggu-minggu gitu. Saya WA lah, di mana Cak? Gitu. Tiba-tiba udah di Semarang.
0: Ngapain?
4: Nah, melihat burung merpati. Coba.
0: Ya ampun.
4: Aneh gak tuh?
0: Ini loh kalau
4: sampai Semarang.
0: Lah ya kalah sama hobi, Mas. Jadi cuman lihat merpati di sampai no teko Semarang.
4: Nah, itu dia. Katanya, "Loh, lah kapan?" "Iya, berangkat tadi malam jam 1," katanya.
0: Walah. Nah, kalah sama hobi, kesukaan ya gitu.
4: Betul.
0: Ya. Gak bisa dinalar
4: kalau kadang tuh. Kalau misalkan sudah hobi, betul, emang seperti itu ya Mbak Wifi.
0: Iya.
4: Siapapun sih.
0: Halo.
4: Halo, sudah hobi itu sudah susah pokoknya.
0: Betul. Jadi ya tapi kadang kan kita itu ya apa yang bisa buat kita seneng kita lakuin Mas ya.
4: Itu dia yang mahal itu Mbak.
0: Ngomong-ngomong sudah nyampe mana ini?
4: Oh iya, informasinya ini sudah melewati jembatan Ploso mengarah ke arah Tapin Gedek Mojokerto. Ini kan nanti arah ke Gresik.
0: Oke.
4: Dan tadi keluar gudang, nyampe sekitaran Tebelang, diinfokan antrian solar itu mengular sampai keluar area SPBU. Bahkan sampai saya selesai ngisi pun masih panjang banget itu di dua jalurnya.
0: Apakah di SPBU lain itu kosong Mas sehingga di situ sampai mengular begitu?
4: Nah, kalau untuk wilayah Jombang yang dari Sambong mengarah ke utara itu kan jarang ada, ada sekitar cuma dua ya kalau sampai sekitaran Ploso itu. Jadi Jombang sampai Ploso itu cuma ada dua SPBU. Jadi kalau misalkan satu kosong otomatis satu ya kita mengular. Oh. Kalau misalkan ada kan gitu.
0: Iya. Berarti itu termasuk yang ada, makanya sampai rame gitu.
4: Nah, itu dia. Lepas dari SPBU Tembelang Jombang tadi sebelum traffic light atau lampu merah Tembelang perempatan Sentul ya tepatnya itu ada perbaikan jalan juga yang mengarah ke utara. Jadi sebelah barat jalan.
0: Sebelah barat jalan.
4: Ploso yang Ploso Jombang yang mengarah ke Ploso gitu.
0: Okay.
4: Tapi masih aman sih Mbak.
0: Masih aman ya, nggak sampai padat ya?
4: Nggak, soalnya sudah diatur juga tadi oleh kayaknya dari pihak perbaikannya itu sih, dari pihak konstruksinya itu yang berjaga untuk mengatur jalan pergantian begitu.
0: Okay. hari Selasa cenderung ramai atau biasa aja?
4: Ini yang dari sekitaran pelosok mengarah ke Gedek Mojokerto ini masih terpantau ramai lancar sih Mbak. Cuma cuacanya ini sudah tembus di 35 derajat ini.
0: Wih, panas juga Mas.
4: Panas, pakai banget ini.
0: Pakai banget, ya.
4: Iya.
0: Siap Mas, matur nuwun update-nya Mas Azril ya. Tetap semangat ya Mas.
4: Siap Pak, ini nanti insya Allah di update untuk ke depannya menuju ke arah Gresik nanti.
0: Oke.
4: Sehat selalu buat kru semua Cakra Krisna ya.
0: Matur nuwun.
4: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan sukses selalu. Ada Mas Azril di kawasan Jombang.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: dan sekitarnya.
1: Jadi dari PLN itu ada beberapa macam ya untuk bantuan listrik, yaitu ada BPBL dari Kementerian ESDM, itu bantuan pasang baru listrik. Kemudian juga ada IRSR ini sambungan listrik dari ESDM Pemprov ya posisinya. Kemudian juga dari sisi PLN sebenarnya kita ada penyambungan dari sisi YBM, namun itu dalam skala kecil. Kalau untuk yang tadi BPBL itu karena terpusat dia skalanya sangat besar. Kemudian dari IRSR, programnya provinsi, itu sedikit lebih kecil daripada BPBL. Ya, jadi pada dasarnya latar belakangnya adalah untuk melistriki tentunya masyarakat tidak mampu, khususnya di wilayah Indonesia ya, untuk BPBL, untuk meningkatkan juga rasio elektrifikasi di Indonesia, yang alhamdulillah kalau untuk di Mojokerto itu sudah hampir 100% sudah elektrifikasi ya. Nah, itu jadi programnya adalah khusus untuk rumah tangga yang terdaftar di dalam DTSN atau data tunggal sosial ekonomi nasional begitu. Kalau untuk sasarannya, karena sebenarnya data yang disurvei oleh PLN, jadi PLN ini sebenarnya hanya mensurvei. Jadi PLN hanya mensurvei, kemudian data mentah itu dari Kementerian ESDM dengan syarat-syarat antara lain terdaftar di DTSN tadi itu, ya. Kemudian juga berdomisili di daerah 3T atau juga divalidasi oleh desa. Kemudian nanti dilayani dengan daya 450 sampai 900 VA begitu. Kalau untuk pendaftaran secara mandiri kepada PLN sebenarnya tidak bisa ya. Kalau PLN itu tadi ada di YBM. Kalau YBM ini tentunya kriterianya sesuai dengan ketentuan PLN. Biasanya itu ada bisa daftar juga ya, tapi tidak secara skala besar. Biasanya 1 bulan 1 kadang ya. Nah, itu untuk pelanggan bisa ke PLN. Kalau yang memang tidak mampu sama sekali. Kalau untuk yang program BPBL atau ISR itu memang melalui kecamatan maupun ke kelurahan ya. Tidak bisa langsung ke dalam PLN, daftarnya tidak bisa. Jadi karena itu program dari pemerintah dan tentunya sudah disort oleh Dinas Sosial juga. Nah, itu bisa berkoordinasi ke kecamatan maupun ke kelurahan untuk dimasukkan daftar pengajuan data nanti secara kumulatif hanya itu bisa diajukan ke Kementerian ESDM begitu. Kalau untuk tahun 2025 di seluruh Mojokerto ya, UP3 Mojokerto mencakup Nganjuk, Jombang, Kota dan Kabupaten Mojokerto itu sekitar 3.000 pelanggan. Kemudian di tahun 2026 ini sekarang sedang berjalan kita sudah melakukan survei sekitar 1.800-an pelanggan yang memenuhi kriteria. Kemudian akan kita pasang juga dan akan kita proses sekitar 1.500 pelanggan.
2: Kita tersambung dengan Bapak Ari Ahmad selaku asisten manajer niaga dan pemasaran PLN UP3 Mojokerto terkait dengan program bantuan listrik kepada rumah tangga miskin.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya ke gatekeeper Ilham, silakan.
1: Baik, harga emas di Surabaya kembali turun pada Selasa 29 September 2026. Berdasarkan harga emas di Pegadaian, emas antam ukuran 1 gram berada di level 2.636.000. Okay. Sedangkan emas UPS 1 gram dibanderol harga 2.553.000. Selain antam dan UPS, emas galeri 24 ukuran 1 gram tercatat 2.527.000. Harga tersebut merupakan harga jual dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan pasar. Bagi masyarakat yang ingin membeli emas, harga perlu diperhatikan karena dapat berubah dalam waktu singkat. Pembeli juga disarankan mencetak harga terbaru sebelum melakukan transaksi, baik melalui Pegadaian maupun kanal resmi penjual emas.
0: Baik, terima kasih Ilham Aditya, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sudah Cakra, terus pantau siaran kami lewat aplikasi streaming juga bisa apabila Anda sudah berada di luar jangkauan siar ya, atau via radio di rumah, radio analog juga bisa, radio di kendaraan Anda. Jangan khawatir, apabila Anda ini ketinggalan info dari kami, Anda bisa cek kembali di media sosial serta ada di website juga ya, di www.cakrakrishna.com. Sudah masuk di jam 11 siang, saya Iis harus geser dulu ke gatekeeper. Selamat siang.

0: Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu dari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka, silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini di hari Selasa, bertepatan di tanggal 29 September 2026, di penghujung bulan September ya, di jam 11 siang, kali ini bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Tentunya Anda bisa kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, kondisi jalanan ataupun jalur utama ya. Di siang kali ini apakah cukup dipadati oleh pengguna jalan atau sebaliknya cenderung sepi. Ini Anda bisa kabarkan untuk informasinya ke kami, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami melalui 0852 9001061. Tentunya di ruang gatekeeper saya ditemani tugas ada Alvan Amar, kemudian ada Ilham Aditya serta Isatin yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pare Kediri untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Yata Herbal Naria Pare. Lokasi berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur kurang lebih 200 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Jam 11 siang lebih 9 menit ya. Kira-kira perjalanan Anda sudah sampai di mana, Sedulur Cakra? Atau mungkin Anda yang saat ini sedang beraktivitas di luar ruangan, tentunya ini juga bisa memberikan informasi ke kami. Kira-kira aktivitas Anda apakah berjalan dengan aman dan lancar, atau mungkin terkendala oleh sesuatu? Ini Anda juga bisa bagikan juga untuk informasinya ke kami, karena satu informasi dari Anda tentunya berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Ya, Pak Siswanto, tadi perjalanan di jalur Jombang menuju ke arah Kediri Kota, ini lewat Kunjang masih lancar, banyak truk muatan material dan juga muatan tebu yang melintas di jalur Kunjang yang ke arah Kediri, jadi lebih hati-hati. Tapi masih aman sepanjang jalur, tidak ada kemacetan ataupun juga kepadatan, hanya ramai saja. Ini masih cerah juga, cenderung panas cuaca di sekitaran Kunjang dari arah Jombang. Kemudian informasi lain masih terkait traffic, tadi juga ditambahkan oleh Pak Lukman, berangkat dari kawasan Jatikalen menuju ke arah Nganjuk Kota lewat jalur Gondang Rejoso ke arah kota, ini cukup ramai jam-jam istirahat siang, jadi kondisi trafik lalu lintas cukup padat. Perlu hati-hati di beberapa titik persimpangan dan juga di beberapa kawasan industri. Lalu dari Pak Faisal di Kertosono yang ke arah Nganjuk Kota, ini lewat Sukomoro disampaikan masih lancar. Tadi beberapa titik SPBU, kawasan Sukomoro, Baron, dan Kertosono juga terlihat masih cukup aman. Tidak ada penumpukan kendaraannya panjang, antrian ada 1, 2, 3, tapi tidak sampai mengular sampai ke jalan. Kemudian dari Pak Yasin melintas di jalur Warujayeng ke arah Kediri Kota, lewat Prambon sampai Simpang Tiga Watu Dandang yang ke arah Merican masih lancar, cuaca sudah mulai panas, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih, Alvan. Saya geser ke Ilham, silakan.
2: Kondisi gelombang di kawasan Teluk Perigi, Kabupaten Trenggalek diperkirakan relatif aman hingga 2 Oktober 2026. Kondisi ini memberikan peluang bagi nelayan di kawasan Perigi untuk kembali melaut dengan tetap memperhatikan perkembangan cuaca dan kondisi gelombang di perairan. BMKG sendiri masih mengingatkan adanya potensi gelombang tinggi di perairan Trenggalek yang lebih terbuka. Sementara itu, perakiraan di sekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara Perigi menunjukkan gelombang berada pada kategori sedang dengan ketinggian sekitar 1,5 meter pada perakiraan sebelumnya. Kondisi angin dan gelombang tetap perlu menjadi perhatian, terutama bagi nelayan yang beraktivitas menggunakan perahu kecil. Nelayan diimbau tetap memantau informasi cuaca maritim terbaru sebelum berangkat melaut. Perubahan arah dan kecepatan angin maupun tinggi gelombang dapat terjadi sewaktu-waktu, sehingga keselamatan tetap menjadi perhatian utama selama beraktivitas di laut.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya, Ilham. Sebelumnya ada Alvan di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sejauh ini untuk informasi yang masuk di ruang gatekeeper jam 11 lebih 13 menit ya, beberapa daerah disampaikan juga masih aman saja, lancar. Salah satunya itu di wilayah Nganjuk, Kediri, Jombang dan sekitarnya, jalur utama ataupun jalur dalam kota juga masih aman saja. Cuaca ya, tentunya semakin siang juga semakin panas. Anda yang saat ini sedang beraktivitas di luar, tentunya juga bisa sampaikan terus informasinya ke kami melalui 0852 9001061.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna yang saat ini sedang berlangsung pemadaman listrik sementara ya. Wilayah yang terdampak yaitu Kecamatan Locer, salah satunya di Desa Bajulan, kemudian Desa Klodan, lalu Jolotudo Glamping dan sekitarnya. Jadi untuk waktu pemadaman listrik itu sedari jam 9:30 pagi tadi ya sampai dengan nanti jam 4 sore. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Ii silakan.
1: Kami terima informasi pagi hari tadi sekitar jam 6 pagi ada insiden lalu lintas di Dusun Nanggalan, Desa Janti, Kecamatan Mojoagung, Jombang. Ini tepat di jalan rayanya. Info yang kami terima, kecelakaan itu menimpa sepeda motor dengan sepeda kayu ya atau sepeda ontel itu. Info yang kami himpun juga, ada satu korban yang meninggal dunia, seorang perempuan begitu. Untuk lebih detailnya saat ini masih komunikasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang untuk info kronologi dan juga korban warga mana. Selanjutnya dari traffic ini tadi Pak Wiono, beliau perjalanan mulai dari Jombang, tepatnya Bandar Kedung Mulyo menuju ke arah Nganjuk. Ini diinfokan lalu lintas ramai lancar saja, cuacanya cerah. Lalu dari Bulastri, Baron Nganjuk, tepatnya Katerban, menuju ke arah Lengkong. Informasi cuaca cukup cerah, lalu lintas ini masih aman saja, tidak ada hambatan, cenderung sepi. Kemudian dari Bu Fitri, menuju ke arah Sukomoro Nganjuk, ini melintasi depannya Pasar Baron, sepi ya untuk di depan Pasar Baron, tapi karena di sana juga sering digunakan untuk halte atau tempat naik turunnya penumpang dari bus arah ke Surabaya maupun arah ke Madiun, tetap hati-hati bagi yang melintas di sekitarnya Pasar Baron Nganjuk, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedari kemarin sampai dengan hari ini, beberapa pendengar Radio Cakra Krishna menyoroti terkait dengan memang antrian BBM jenis biosolar yang ada di beberapa daerah itu cukup panjang dan mengular ya. Dan beberapa dokumentasi yang kita dapati antriannya cukup panjang itu sampai keluar dari area SPBU. Untuk seluruh cakra yang mungkin mengalami hal serupa ketika melakukan pengisian BBM jenis biosolar yang antriannya cukup panjang, ini juga bisa ditambahkan daerah mana saja. Hari ini kita dapati kalau untuk SPBU yang antriannya cukup panjang itu di daerah Tembelang Jombang. Kalau kemarin itu antriannya cukup panjang juga terjadi di wilayah Nganjuk ya, tepatnya di seputaran Guyangan Nganjuk. Tentunya siang kali ini jam 11:21 Anda masih bisa terus kabarkan melalui 0852 9001 061.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Berbicara mengenai keluhan warga soal naiknya desil sehingga tidak menerima bantuan sosial atau bansos, itu langsung direspon oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemprov mengerahkan ribuan pegawai dinas sosial untuk menjadi agen perlindungan sosial. Kepala Dinsos Jawa Timur Restu Novi Widiani menyebutkan, perlinsos dikerahkan untuk memperkuat pendataan penerima bansos. Jadi ada sebanyak 1.065 pegawai Dinsos Jawa Timur akan dioptimalkan sebagai agen yang membantu masyarakat dalam proses pendataan dan pendaftaran perlindungan sosial. Langkah tersebut diawali dengan aktivitas identitas kependudukan digital atau IKD bagi pegawai Dinsos Jawa Timur yang belum memilikinya. Hingga melakukan sanggahan terkait status desil yang naik yang menyebabkan tidak mendapatkan bansos. Penerima program Keluarga Harapan atau PKH maupun Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT yang selama ini mendapatkan bantuan akan kembali diverifikasi. Pemerintah tentunya juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini belum menerima bantuan namun memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri. Pihaknya juga menjelaskan proses tersebut akan mengacu pada desil kesejahteraan masyarakat. Penerima PKH misalnya berada pada kelompok desil 1-4, sementara sejumlah program perlindungan sosial lainnya mengacu pada desil 1-5. Data hasil proses tersebut nantinya akan menjadi basis data yang digunakan untuk pemerintah dimulai tahun 2027 yang akan mendatang. Jadi dalam proses pemutakhiran data, perubahan status penerima bansos sangat mungkin terjadi. Masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan dapat terhapus apabila berdasarkan pemutakhiran data dinilai tidak lagi memenuhi kriteria. Sebaliknya, masyarakat yang memenuhi persyaratan tetapi belum menerima bantuan itu nanti akan dapat masuk dalam pendataan.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 11 lebih 29 menit ya. Saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ilham, silakan.
1: Harga sejumlah bahan pokok di Jawa Timur kembali bergerak pada Selasa 29 September 2026. Berdasarkan data harga rata-rata tingkat konsumen yang di

0: jadi sekitar Rp40.753 per kilogram. Harga ikan asin juga ikut naik sekitar 2,55% menjadi Rp80.206 per kilogramnya. Di sisi lain, beberapa komoditas justru mengalami penurunan. Harga beras premium turun tipis menjadi sekitar Rp15.116 per kilogramnya. Gula kristal putih menjadi Rp17.000, sementara daging ayam ras turun menjadi Rp38.000 per kilogram. Harga bawang merah dan putih juga tercatat turun tipis. Pergerakan harga pangan dapat berubah setiap hari, sehingga masyarakat disarankan mengecek informasi harga terbaru sebelum berbelanja, Intan.
1: Oke, baik. Terima kasih, Ilham. Saya geser ke Alvan. Silakan.
2: Ya, aktivitas Gunung Anak Krakatau ini masih di status level 3 atau siaga, Tan.
1: Oke. Okay.
2: Tapi meskipun demikian, kita juga dapatkan kabar kalau ada 8 aki atau baterai yang digunakan untuk perangkat pemantauan Gunung Anak Krakatau ini hilang dan dugaannya adalah dicuri begitu.
1: Okay.
2: Jadi untuk alat pemantau gunung api itu memang menggunakan aki, kemudian pakai panel surya begitu. Karena kan tempatnya kadang kalau enggak di tengah-tengah hutan ya dekat dengan gunung begitu. Jadi untuk aliran listrik tidak dapat mencapai ke lokasi.
1: Okay.
2: Jadi mayoritas ini menggunakan aki sebagai sumber daya utamanya. Dan dilaporkan, ini disampaikan langsung oleh Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau di Lampung Selatan, Suwarno, yang mengatakan 8 aki atau baterai itu yang digunakan untuk pemantauan anak Gunung Krakatau hilang dan diduga dicuri. Selain itu, petugas juga mendapati beberapa alat pemantau mengalami kerusakan, di antaranya bagian kerusakan yang paling banyak ditemui adalah di bagian solar panel atau di panel surianya. Suwarno menyebut pihaknya telah memasang 2 aki untuk menyalakan sensor ataupun juga CCTV untuk memfungsikan alat pemantau aktivitas Gunung Anak Krakatau. Mengingat sekarang statusnya masih level 3 atau siaga, jadi operasional untuk perangkat pantauan Gunung Anak Krakatau ini memang sangat penting. Jadi kapan lalu ada hilang 8 baterainya, ini sudah diganti, dan untuk sekarang aktivitas Gunung Anak Krakatau juga masih dapat dipantau secara jelas. Dari PVMBG juga memastikan untuk monitoring ini terus berjalan. Untuk kedepannya juga akan ditambahkan komponen untuk mengamankan beberapa komponen yang penting seperti aki ataupun juga sensor serta panel surya yang ini digunakan untuk memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ini dilaporkan hilang pertama kali diketahui pada hari Minggu tanggal 27 lalu, dan kemarin pada hari Senin informasi yang disampaikan oleh teman-teman dari PVMBG sudah diganti dengan aki yang baru, sehingga untuk alat monitoring Gunung Anak Krakatau ini sudah kembali berfungsi normal, Intan.
1: Baik, terima kasih informasinya, Alvan Amar. Sebelumnya ada Ilham Aditya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya.

Terkait dengan pendataan ulang dari dinas sosial ya, jadi memang tujuan utamanya adalah memastikan data penerima bantuan sosial itu sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Jadi memang penerima bansos yang selama ini mendapatkan PKH maupun BPNT akan diverifikasi kembali. Namun, itu bukan hanya penerima lama yang diperiksa. Warga yang selama ini belum menerima bantuan tetapi merasa memenuhi persyaratan itu juga diberi kesempatan untuk mendaftarkan diri. Jadi pendataan ulang ini memiliki dua arah seluruh cakra. Jadi di mana yang pertama itu mengecek apakah penerima bansos lama itu masih memenuhi syarat. Kemudian yang kedua itu mencari masyarakat yang sebenarnya memenuhi kriteria tetapi belum mendapatkan bantuan. Jadi kenapa desil itu menjadi sangat penting? Karena desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam penjelasan Dinsos Jawa Timur, PKH itu mengacu pada kelompok desil 1 sampai dengan 4. Sementara sejumlah program perlindungan sosial lainnya itu mengacu sampai desil 5. Data hasil pemutakhiran itu nantinya akan menjadi salah satu basis data yang digunakan pemerintah pada tahun 2027 yang akan mendatang. Jadi misalnya warga yang sebelumnya masuk kelompok penerima, kemudian setelah pemutakhiran dianggap tidak lagi memenuhi kriteria, maka status bantuannya bisa berubah. Sebaliknya, warga yang sebelumnya belum mendapatkan bantuan, tetapi setelah diverifikasi ternyata memenuhi persyaratan, bisa masuk dalam pendataan penerimaan.

0: dikenakan rompi beserta kris. Ini adalah satu terobosan dari Dinas Perhubungan untuk lebih transparan terkait dengan pembayaran retribusi parkir tepi jalan. Ini yang khusus untuk non berlangganan, Mas Alvan. Jadi kita berlakukan sejak Mei 2026 ini, akan tetapi kita melakukan banyak evaluasi di jalannya sehingga untuk mempermudah dan untuk memberikan identitas pada Dinas Perhubungan terkait dengan parkir yang non berlangganan, kita kerjasama dengan Bank Jatim. Jadi kita membayar melalui kris untuk langkah-langkah lebih transparan terkait dengan PAD di bidang perparkiran. Terkait dengan pengenaan kris, dengan kris ini kita memberikan non yang lebih terbuka dan lebih akuntabel, misalnya yang bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan retribusi parkir tepi jalan yang non berlangganan, sehingga kami bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa ini memang ke kas negara. Kita sampaikan memang untuk parkir berlangganan ini kita juga bekerja sama dengan Bapenda Provinsi yang saat ini memang diselenggarakan di Kabupaten Nganjuk itu terkait dengan yang berlangganan. Parkir berlangganan ini diberikan kepada masyarakat Nganjuk yang khusus untuk yang memiliki kendaraan yang bernomor polisi Nganjuk. Untuk pelaksanaan parkirnya dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini untuk yang berlangganan, sehingga kami melaksanakan ini bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Provinsi yang berada di dengan Satlantas Polres Nganjuk atau dengan Polres Nganjuk atau pengendali sistem yang ada di Samsat sana. Itu yang kita lakukan terkait dengan yang parkir berlangganan. Untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan, kita membekali itu dengan kris yang diterbitkan oleh Bank Jatim dan dengan identitas menggunakan baju Dinas Perhubungan sesuai dengan warna yang saat ini memang khusus untuk petugas parkir itu biru dan ada juga hitam merah. Itu yang memang kita gunakan untuk sebagai identitas di lapangan. Di samping itu, parkir berlangganan ini bebas. Dia tidak dipungut lagi kalau sudah melaksanakan parkiran di seluruh tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk. Jadi yang untuk berlangganan itu tidak perlu membayar lagi ketika dia melaksanakan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk seluruhnya. Nah, yang untuk kris, pembayaran kris diperuntukkan khusus untuk kendaraan luar Kabupaten Nganjuk. Itu yang dipungut retribusi melalui kris dengan tapping kris dan diberikan busi parkirnya. Jadi yang membedakan itu di tepi jalan umum. Baju seragam, jadi ini sementara masih menggunakan baju seragam dan kita juga akan membekali rompi khusus untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan itu keseluruhan. Jadi sekitar 105 kita juga akan memberikan identitas itu sebagai identitas khusus petugas parkir Dinas Perhubungan. Kalau yang untuk non berlangganan sekali parkir di retribusi parkir untuk roda 2 2000, roda 3, roda 4 yang untuk kecil itu 3000, untuk kendaraan besar seperti bus, truk itu 4000. Demikian Mas Alvan.
1: Bapak Makrus Esos, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk terkait dengan aturan dan penerapan parkir langganan di Kabupaten Nganjuk serta sosialisasi terkait penggunaan kris dalam parkir non berlangganan di Kabupaten.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, tentunya tuh di jam 11 lebih 48 menit ya. Apakah Anda mungkin saat ini sedang beristirahat sejenak? Karena mungkin karena setelah perjalanan yang cukup panjang ya, ini Anda menepi sebentar, istirahat sejenak. Nah, ini kira-kira di sekitar Anda bagaimana untuk cuacanya? Apakah cukup terik, panas? Anda bisa sampaikan lokasinya berada di mana? 0852-9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Alvan silakan.
1: Ya Mbak Erlin, tadi perjalanan di jalur Gondang menuju ke arah kecamatan Jatikalen. Ini sampai di Simang 4 Pasar Lengkong masih lancar untuk keempat arah dengan dominasi kendaraan pribadi saja masih cukup lancar. Kemudian untuk wilayah Serengat Blitar tadi ditambahkan juga oleh Mas Aldo, ini juga diinformasikan cukup terik cuacanya menjelang jam 12 siang, lalu lintas masih ramai lancar saja, dominasi bus antar kota dan beberapa truk muatan siang ini. Lalu dari Pak Munir melintas di kawasan Sukomoro yang ke arah Nganjuk Kota, ini juga belum menemui hambatan. Simpang 4 Sukomoro yang ke arah bebas juga masih lancar. Truk muatan banyak yang ke arah bebas di siang ini, jadi lebih hati-hati dan juga jaga jarak aman saja. Mbak Aulia, untuk traffic dari Madiun ke Nganjuk tadi lewat Caruban, Saradan, ini sudah masuk di Bagor juga masih lancar, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Alvan. Saya geser ke Ilham, silakan.
2: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menembus level Rp18.000 per dolar AS pada perdagangan Selasa pagi 29 September 2026 ini. Mengutip CNN Indonesia, rupiah berada di level Rp18.001 per dolar Amerika Serikat, melemah di 23 poin atau 0,13% perbandingan penutupan perdagangan sebelumnya. Pelemahan tersebut membuat rupiah berada pada level terlemah sejak 4 Agustus 2026. Sebelumnya pada perdagangan Senin rupiah ditutup di level 17.978 per dolar AS. Tekanan terhadap rupiah terjadi di tengah kondisi pasar global dan pergerakan harga minyak dunia. Bank Indonesia menyatakan tetap melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia Erwin Gunawan Hutapea mengatakan intervensi dilakukan secara konsisten menyusul pelemahan rupiah.
0: Baik, terima kasih Ilham. Sebelumnya ada Alvan Amar di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Jam 11 siang lebih 51 menit ya. Cuacanya cukup terik, panas, lucakra dari pagi sampai dengan siang hari ini tadi. Nah, kira-kira bagaimana untuk aktivitas Anda yang berada di luar ruangan? Apakah di hari Selasa kali ini berjalan dengan aman, lancar? Ini monggo Anda bisa sampaikan untuk informasinya ke kami. Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami.
3: Zona Cakra. Kertas sangat berguna untuk komunikasi tertulis dan menyebarkan informasi. Selain itu, kertas juga memiliki banyak kegunaan lain seperti mengemas barang, membungkus barang, fotografi, dan lain-lain. Penemuan kertas untuk pertama kali yang mengawali produksi kertas sampai saat ini dilakukan oleh bangsa China. Dilansir dari Britannica, pembuatan kertas pertama kali dilakukan pada 105 Masehi ketika Cai Lun, pejabat istana kekaisaran Cina, membuat selembar kertas menggunakan murbai dan serat kulit pohon lain bersama dengan jala ikan, kain tua, dan limbah rami. Dua insinyur di Inggris, Henry dan Sally Fordriner, membuat versi yang lebih baik pada tahun 1807. Setelah itu, mesin pembuat kertas semakin dikembangkan. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Pagi tadi sekitar jam 6 lebih 10 menit ya, kita dapat informasi adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Dusun Nanggalan, Desa Janti, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang. Seorang pengendara Honda Beat meninggal dunia setelah motornya menabrak pesepeda angin, kemudian terjatuh dan tertabrak pengendara misterius dari berlawanan. Korban diketahui berinisial NF yang berumur 22 tahun, seorang perempuan warga Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. NF mengendarai Honda Beat dengan nomor polisi S3284ZI dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kecelakaan tersebut juga melibatkan berinisial MJ yang berumur 69 tahun, warga Kecamatan Mojowarno yang saat kejadian mengendarai sepeda pancal ya. MJ tidak mengalami luka. Berdasarkan keterangan saksi atas nama Rifki yang berumur 35 tahun, semula melaju Honda Beat dari arah selatan menuju ke utara. Saat tiba di lokasi kejadian, pengendara diduga kurang memperhatikan kondisi untuk di depannya. Dan ia menjelaskan motor tersebut kemudian menabrak pesepeda yang berjalan searah di depannya. Setelah itu Honda Beat terjatuh ke sisi kanan dan tertabrak kendaraan yang tidak diketahui identitas dan plat nomornya yang melaju dari arah berlawanan. Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang Ibda M. Nurul Iman membenarkan kecelakaan tersebut. Pihaknya juga mengatakan dugaan awal kecelakaan berkaitan dengan kurangnya perhatian pengendara terhadap kondisi di depan saat berkendara. Pihaknya juga menjelaskan setelah menabrak pesepeda dan Honda Beat memang terjatuh ke sisi kanan dan kemudian tertabrak kendaraan yang datang dari arah berlawanan.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0852-9000-1061. Tentunya untuk di siang kali ini Sedulur Cakra, Anda masih bisa terus berkabar update terkini untuk jalur yang Anda lalui seperti apa, kondisi jalanan, jalur utama ataupun jalur dalam kota. Tentunya Anda bisa bagikan terus untuk informasinya ke kami, atau mungkin untuk Sedulur Cakra yang tidak mengetahui lokasi tersebut gampangnya, nah ini Anda bisa share lokasi aja, nanti biar teman-teman gatekeeper bantu bacakan untuk lokasi Anda saat ini sedang berada di mana. Siang kali ini tentunya masih bersama dengan saya Intan Anggera, ini dibantu tugas gatekeeper ada Ilham Aditya, Iis Atin serta Alvan Amar yang siap menerima informasi dari Anda.

0: Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 139.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna jam 12 siang. Tentunya masih bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Kira-kira perjalanan Anda di Selasa siang kali ini sudah melintas di jalur mana saja? Apakah Anda menjumpai adanya salah satu kewaspadaan? Kira-kira kewaspadaan apa dan titik lokasinya berada di mana? Sampaikan saja melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Nama saya Pak Sutris dan alamat saya di Desa Sumbersari, Dusun Bayur Selatan, RT2 RW7, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit asam urat, kolesterol, dan kadar gula tinggi. Merasa kesemutan pada malam hari. Dibuat jalan rasanya berat. Saya mengkonsumsi nariah DA dan nariah DM. Saya minum 3 kali sehari sebelum makan. Nariah DA 3 tetes dan DM 3 tetes. Dicampur jadi 1 dengan air putih hangat setengah gelas. Dilihat selama 3 hari awal masih belum ada perubahan. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 5 tetes. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ke-1. Bagi saya, nariah itu cocok dan bagus. Herbal nariah obat pilihanku.

Kisah inspirasi bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Tembelang Jombang, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Meli, Desa Bedah Lawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari jembatan pelosok ke timur, kurang lebih 50 meter.

0: Jam 12 siang ya, lebih 8 menit. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ilham, silakan.
1: Bank Indonesia menilai prospek ekonomi global pada 2026 masih menghadapi tekanan dan ketidakpastian tinggi. Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, menyebut kondisi ekonomi global tahun ini masih cukup suram, antara lain dipengaruhi konflik geopolitik yang belum mereda, kenaikan harga minyak, serta kebijakan moneter global yang masih ketat. Destri memperkirakan kondisi ekonomi global mulai membaik pada 2027. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di sekitaran 4,9 hingga 5,7%, sehingga pada 2027 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 5,2% hingga 6%. BI menyebut peningkatan investasi swasta menjadi salah satu faktor yang diharapkan menopang pertumbuhan tahun depan. Meski demikian, pemulihan ekonomi global masih menghadapi sejumlah risiko. Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mencatat konflik di Timur Tengah. Ketegangan geopolitik dan perdagangan serta tekanan harga energi masih menjadi tantangan bagi perekonomian dunia. Karena itu, perkembangan ekonomi global pada 2027 tetap akan tergantung pada bagaimana berbagai risiko tersebut berkembang, Intan.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Ilham Aditya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jam 12 siang lebih 10 menit ya. Kalau pantauan dari CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, jalur Mengkring Sedulu Cakra, kalau saya amati baik dari arah Jombang, Kediri maupun dari arah Nganjuk, ini juga cukup ramai ya untuk di siang kali ini. Apalagi yang dari arah Jombang ini banyak sekali truk dimensi besar yang mendominasi. Cuaca pun juga masih aman saja, cukup terik dan panas. Bergeser untuk di jalur Papar Sedulu Cakra, simpang 4 Papar Kediri, terlihat untuk lalu lintas di siang kali ini malah cenderung sepi ya, tidak begitu ramai, tidak seperti di pagi hari. Biasanya memang jam-jam crowded saja ya yang mengalami kepadatan di jalur Papar Kediri. Namun halnya siang kali ini juga masih cukup aman, lancar, cuaca juga cukup terik dan panas. Kira-kira perjalanan Anda di siang kali ini sudah melintas di jalur mana saja? Anda bisa sampaikan melalui 0852 9000 1061.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Naim, perjalanan menuju ke arah Lamongan. Ini sudah nyampe di sekitaran jalur Jombang, lalu lintasnya lumayan ramai lancar saja. Kemudian ini traffic juga sudah masuk di WA Gatekeeper. Ada Pak Busro menuju ke arah Nganjuk. Nah, ini melintas di Simpang 4 Patihan Locarat Nganjuk. Untuk info arus lalu lintas juga lumayan ramai dari arah Kediri maupun dari arah Nganjuknya. Satu informasi di info disampaikan oleh teman-teman BMKG Kabupaten Nganjuk, press release per hari ini ya, 29 September 2026. Jadi rilis prediksi musim hujan. Berdasarkan perkembangan kondisi dinamika atmosfer lautan, dapat diinformasikan bahwasannya prediksi musim hujan Provinsi Jawa Timur berdasarkan pemutakhiran pantauan dan prediksi dinamika atmosfer lautan dari BMKG, fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat diprediksi akan terus berlangsung hingga awal tahun 2027. Provinsi Jawa Timur yang meliputi 74 zona musim, 68 90,6% dari luas daratan, itu diprediksi memasuki musim hujan tahun 2026-2027 pada bulan Desember 2026. Pada bulan November 2026 juga ada sebagian, dan 1 0,9% pada bulan Januari 2027. Zoom 328 yang meliputi Situbondo bagian utara diprediksi paling akhir memasuki musim hujan pada Dasarian 2 bulan Januari 2027. Berarti untuk perkiraan ya antara 3 bulan tadi, yakni di akhir kemudian juga di awal bulan 2027 ya, kemungkinan hujan akan terjadi. Kemudian info masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Ali Imron menuju ke arah Trenggalek. Ini sekarang sudah nyampe di sekitaran Pasar Keras Kediri. Simpang 3 Pasar Keras Kediri terpantau untuk arus lalu lintas ramai lancar. Intan.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya. Ini saya geser ke Ilham, silakan.
2: BPDB Kota Madiun Jawa Timur mendistribusikan air bersih untuk 21 kepala keluarga yang mengalami kesulitan air akibat sumur warga mengering. Bantuan disalurkan di dua kelurahan di Kecamatan Kartoharjo, yakni 14 KK di Kelurahan Kelun dan 7 KK di Kelurahan Tawangrejo. Kepala Pelaksana BPDB Kota Madiun, Dedi Purnomo Santoso, mengatakan permintaan bantuan disampaikan warga melalui kelurahan dan langsung ditindaklanjuti dengan distribusi air bersih. BPDB menyiapkan 3 tandon berkapasitas masing-masing 1.200 liter di Kelun dan di tandon di Tawangrejo. Pengisian tandon dilakukan setiap 2 hari sekali secara bergantian bersama PDAM Kota Madiun. Dedi menjelaskan sumur warga mengering karena debit air tanah menurun saat puncak musim kemarau. Sementara penggunaan air tanah untuk pengairan sawah juga meningkat. BPDB memprediksikan kebutuhan suplai air bersih masih berlangsung hingga memasuki musim hujan yang diperkirakan sekitar Oktober hingga November 2026. Warga yang mengalami kesulitan air bersih dapat menyampaikan permintaan bantuan melalui kelurahan setempat. Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Ilham Aditya. Sebelumnya ada Isatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
5: Camilan gethuk pisang asal Kediri yang sedang saya nikmati ini bukan makanan biasa, karena makanan ini dipercaya sudah ada sejak zaman kerajaan kuno di Kediri. Bahkan ada yang mengatakan gethuk pisang menjadi kesukaan Dewi Sekartaji Putri dari kerajaan Jenggala. Dan sampai kini, gethuk pisang masih menjadi salah satu makanan khas Kediri. Tidak seperti gedhok pada umumnya yang biasa terbuat dari singkong, ubi atau sukun, gedhok khas Kediri ini terbuat dari pisang. Pisang yang digunakan pun dipilih jenis pisang Raja Nangka. Pisang Raja Nangka dipilih karena memiliki cita rasa yang khas. Berbeda dengan pisang pada umumnya, rasa manis asam yang khas dan teksturnya yang agak keras membuat jenis pisang ini tidak lembek ketika dikukus. Gedhok pisang mampu bertahan selama 2 hingga 3 hari dalam suhu kamar. Sedangkan bila disimpan di dalam kulkas, bertahan hingga 1 minggu. Keawetan ini bukan karena penggunaan bahan pengawet yang dicampurkan ke dalam gedhok pisang, melainkan karena proses memasaknya yang memerlukan waktu yang lama. Pisang yang menjadi bahan baku utama gedhok pisang harus dikukus selama 10 jam. Hasil dari pengukusan selama 10 jam tersebut menghasilkan gedhok pisang yang kesat dan awet. Proses pengolahan gedhok pisang cukup sederhana. Pertama-tama, pisang dikupas dan dikukus setengah matang, kemudian dihaluskan dengan cara ditumbuk hingga menjadi adonan yang halus. Setelah adonan menjadi halus, kemudian ditambahkan gula sebagai pemanis. Adonan kemudian diaduk secara merata dan ditaruh di atas daun pisang, lalu dibungkus dengan cara digulung, dan pada kedua ujung daun disematkan lidi agar tidak lepas. Setelah itu, adonan yang telah dibungkus dengan daun pisang tersebut dikukus kembali agar adonan mengeras dan aroma daun pisangnya menjadi terasa. Gedhok pisang memiliki cita rasa yang khas. Aroma dari pisang dan daun pisang juga memberikan sensasi tersendiri saat menyantapnya.
3: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk saut tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krishna, jam 12:30 siang. Kira-kira perjalanan Anda sudah melintas di jalur mana saja? Jalur utama, jalur dalam kota, ataupun di ruas tol, kira-kira perkembangannya seperti apa? Mengingat biasanya semakin siang juga semakin crowded ya. Anda bisa sampaikan juga untuk informasinya ke kami 0852 9000 1061.

0: Nah, itu kenapa kita akhir-akhir ini sedang banyak sekali menerima info adanya kapal yang miring, kapal yang tenggelam, bahkan menelan ratusan korban jiwa. Ini salah satunya adalah faktor cuaca, adanya gelombang tinggi ya begitu. Ada juga yang tingginya 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di Selat Malaka bagian utara seperti Samudra Hindia Barat, kemudian hingga Bengkulu, Samudra Hindia, lalu Bali, NTT, Laut Jawa, Barat, Timur, dan juga Tengah, kemudian Selat Makassar. Nah, itu termasuk hingga 2,5 meter. Sementara untuk gelombang tinggi mencapai 2,5 hingga 4 meter, itu berpotensi terjadi di wilayah Samudra Hindia Barat, yakni Aceh dan Lampung, kemudian serta Samudra Hindia Selatan, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, hingga Nusa Tenggara Barat. Nah, kalau untuk di Tulungagung, Trenggalek, Blitar, Malang, itu termasuk yang 2,5 hingga 4 meter. Karena termasuk di Jawa Timur. Nantinya di perairan laut bagian selatan itu dimungkinkan akan lebih tinggi untuk gelombangnya, Intan.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya, Iis. Saya geser ke Ilham, silakan.
2: Istilah superflu kembali menjadi perhatian masyarakat seiring meningkatnya pemberitaan mengenai influenza AH3N2 subtipe K. Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga, Laura Navika Yamani, menjelaskan bahwa H3N2 bukan virus baru, melainkan salah satu penyebab influenza musiman yang telah beredar selama beberapa dekade. Sementara subtipe K merupakan kelompok virus H3N2 yang mengalami perubahan genetik. Gejalanya juga menyerupai influenza dan menginfeksi saluran pernafasan pada umumnya, seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala, dan kelelahan. Gejala dapat terasa lebih berat pada kelompok rentan seperti anak kecil, lansia, ibu hamil, serta orang dengan penyakit penyerta. Namun, keberadaan subtipe K tidak otomatis menunjukkan bahwa virus lebih menular atau menyebabkan penyakit yang lebih berat. Masyarakat diimbau tetap mewaspadai tanpa panik. Pencegahan dapat dilakukan dengan cuci tangan, menjaga ventilasi, menggunakan masker saat sakit atau berada dalam kondisi berisiko, serta menghindari kontak dekat dengan ketika mengalami gejala infeksi saluran pernafasan. Jika mengalami gejala yang mengkhawatirkan, masyarakat dianjurkan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Pakar juga menekankan pentingnya surveillance dan memeriksakan laboratorium untuk mengetahui perkembangan virus yang beredar, Intan.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya, Ilham Aditya. Sebelumnya ada Isatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Joni, mau kemana?
6: Mau beli herbal Naria nih.
5: Emang siapa yang sakit?
6: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
5: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
6: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
5: Nitip sekali.

Sementara itu, pemerintah menyetujui suntikan dana sebesar 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, tambahan dana tersebut ditujukan untuk memperbaiki kondisi keuangan dan arus kas BPJS Kesehatan, sekaligus memastikan pembayaran klaim kepada rumah sakit berjalan lebih lancar. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyebutkan, hingga September 2026, iuran yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp118 triliun rupiah. Sementara, manfaat pelayanan kesehatan yang telah dibayarkan mencapai Rp132 triliun rupiah. Dari suntikan 20 triliun rupiah tersebut,

10 triliun akan dicairkan pada Oktober dan 10 triliun berikutnya pada November 2026. Menkes Budi Gunadi meminta tambahan dana tersebut tidak hanya memperbaiki kondisi keuangan BPJS, tetapi juga berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat. Pengelola rumah sakit diminta tidak membeda-bedakan pasien BPJS dengan pasien umum, termasuk dalam akses pelayanan. Pemerintah juga menyoroti persoalan antrian panjang dan keluhan masyarakat terkait pelayanan pasien BPJS. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan suntikan dana tersebut merupakan tambahan dalam APBN 2026 untuk memperkuat keuangan BPJS dan menjamin kelancaran pembayaran klaim program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN kepada rumah sakit. Pemerintah juga mendorong peningkatan pengumpulan iuran serta ketepatan sasaran penerima bantuan iuran itu berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Satu hal yang perlu Anda waspadai, Seru Cakra, beberapa pendengar Radio Cakra Krisna juga mengeluhkan ya terkait dengan adanya kemacetan. Mas Rizky, salah satunya pintu eksit tol Muldoko macet sampai dengan Bandar Kedung Mulyo. Antriannya lumayan panjang, Seru Cakra, dan terlihat juga itu bergerak namun perlahan. Kemudian ada juga pendengar baru ya. Ini untuk belakangnya 3611 juga menyampaikan dari Jombang menuju Kertosono. Itu tadi di jembatan Kayen ada trailer yang berhenti di pintu yang ringsek begitu tadi informasinya. Kepadatan juga sama ya, kedua arah ini yang disampaikan oleh pendengar baru. Dan disampaikan kemacetan dikarenakan adanya jalan di jembatan Kayen itu buka tutup. Jadi dari Masjid Muldoko sampai dengan rel kereta api untuk kepadatannya. Untuk Seru Cakra yang mungkin di siang kali ini ada kegiatan yang melintas di jalur tersebut, mungkin hindari jalur utama jalur tersebut ya, yaitu disampaikan Masjid Muldoko sampai dengan rel kereta api, karena ada kepadatan mungkin jalur alternatifnya bisa gunakan di ruas tol saja. Saya ke gatekeeper Ilham, silakan.
1: Sebanyak 172 peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga diduga mengalami keracunan makanan saat mengikuti kegiatan pra-pendidikan atau pradik di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Senin 28 September 2026, dari total 289 peserta yang mengikuti kegiatan tersebut, mereka mengeluhkan sejumlah gejala seperti mual, muntah, dan pusing. Direktur RSUD Dr. Sutomo, Profesor Dr. Cita Rosita Sigit Prakoswa, menyebut dugaan sementara gangguan kesehatan tersebut berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi peserta selama kegiatan. Peserta yang mengalami keluhan kemudian mendapatkan penanganan medis, sementara mereka dengan gejala ringan diminta melakukan observasi dan memantau kondisi kesehatan. Pihak RSUD Dr. Sutomo masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebab kejadian tersebut. Sampel makanan dan spesies pasien telah diuji di laboratorium. Kegiatan pradik pada 29 September juga diliburkan, sementara sambil menunggu hasil pemeriksaan dan penyebab pasti kejadian tersebut. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya Ilham Aditya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna. Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krisna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krisna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krisna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Kembali ke Gatekeeper, Ii silakan.
1: Ya, ada pendengar menyampaikan dari Jombang menuju ke Kertosono di Jembatan Kayen Jombang ada trailer yang berhenti di pintu ringsek. Ada apa ya? Ini kemungkinan adanya insiden lalu lintas begitu ya. Okay. Macet dikarenakan jalan tersebut seperti diblokade karena lalu lintasnya ini harus gantian ya. Di Jembatan Kayen Jombang buka tutup dari Masjid Muldoko sampai rel kereta api macetnya. Panjang sekali Intan. Jadi Suruh Cakra, Jombang lagi macet-macetnya. Anda kalau semisal mau ke arah Jombang bisa turun di ruas tol selain Muldoko ya. Jangan turun di ruas tol Kertosono Muldoko ini. Karena untuk saat ini padat sekali. Mungkin bisa di ruas tol satunya lagi itu. Jangan di Muldoko. Karena saat ini lagi macet, ada truk trailer yang berhenti. Saya masih coba komunikasikan dengan KBU Satlantas. Apakah betul karena insiden lalu lintas atau karena mogok saja? Sambil kita minta info terkait dengan pengaturan lalu lintasnya. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya I Satin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna ya. Satu hal yang perlu Anda ketahui seluruh Cakra, bahwasanya untuk di wilayah Jombang ini ada kepadatan ya. Beberapa pendengar tadi menyampaikan bahwasanya pintu eksit tol Muldoko itu sampai macet total ya, bisa bergerak namun juga perlahan. Anda mungkin salah satu dari pengguna jalan yang saat ini terjebak kepadatan, tentunya bisa diinformasikan kira-kira perkembangannya di siang kali ini seperti apa. Cek informasi ke ruang gatekeeper II, silakan.
1: Info terbaru dari Polsek Bandar Kedung Mulyo Jombang, anggotanya ini ada unit laka lantas yang lagi derek truk ya. Jadi okay. Truknya tadi mengalami insiden lalu lintas begitu, lalu membuat kepadatan di sana dan sekarang lagi di derek. Ini info dari anggota Polsek Bandar Kedung Mulyo Jombang bersama dengan Aibtu Aida Danu Adi Setiawan. Kemudian informasi selanjutnya, Bapak Yanuar ini tadi ternyata juga di Jombang terlibat kemacetan juga. Ini beliau yang dari arah Nganjuk menuju ke Jombang ya, macet total. Untuk info cuaca, waduh sangat panas hari ini. Kasihan untuk para pengendara roda 2 dengan kemacetan seperti ini ditambah dengan cuaca yang sangat terik, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, pemerintah pusat dan DPR RI menyepakati anggaran sebesar Rp23 triliun dalam RAPBN 2027 untuk membiayai gaji atau honorarium pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK di daerah. Kebijakan ini mulai diterapkan pada tahun 2027 yang akan mendatang dengan pembiayaan yang sebelumnya bersumber dari APBD dialihkan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui APBN. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan, mayoritas PPPK daerah yang selama ini dibiayai oleh APBD merupakan guru dan tenaga pendidik, sehingga pengalihan pembiayaan diharapkan memberikan kepastian terhadap pembayaran gaji mereka. Kebijakan tersebut sekaligus mengurangi beban belanja pegawai pemerintah daerah. Dalam perkembangan sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa itu menyampaikan pemerintah juga menyiapkan skema untuk mengalihkan pembiayaan PPPK daerah ke pemerintah pusat secara bertahap. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan tambah Rp23 triliun dalam pagu 2027 dialokasikan untuk mendukung gaji dan tunjangan guru yang beralih dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. A0852-9001-061 tentunya untuk di siang kali ini sedulur Cakra, Anda masih bisa terus berkabar update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, mengingat jalur utama Jombang ya, ini perlu waspadai karena adanya kepadatan. Dan siang kali ini mendekati jam 1, saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya itu menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, selamat siang Sri Jakra. Bagaimana sudah sampai mana perjalanan Anda? Hindari dulu jalur Kayen Jombang ya. Jadi di Bandar Kedung Mulyo Jombang itu tadi infonya ada insiden lalu lintas. Tapi belum terkonfirmasi lebih detail. Kalau tadi itu kami sudah komunikasi dengan anggota Polsek Bandar Kedung Mulyo Jombang, Aibda Danu Adi Setiawan, terkait dengan kemacetan itu. Belum jelas juga ini insiden lalu lintas atau truk trailer yang mogok gitu ya. Tapi infonya sampai dengan saat ini kemacetan terjadi di sana. Jadi hindari dulu mungkin kalau Anda mau ke arah Nganjuk dari ruas tol ya langsung turun di Nganjuk saja. Hindari dulu yang Bandar Kedung Mulyo karena takutnya nanti malah Anda lama di sana ya, daripada lama-lama macet-macetan di sana, mending langsung turun di ruas tol Nganjuk saja. Saya Isatin yang akan menemani aktivitas Anda hari ini.

0: Sedulur Jagra Herbal Neria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Neria, Neria CA, Neria Gester, dan Neria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Neria.

0: Desa Kramat, Tira, RT 3, RW 3, Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit gimana ya, Mbak? Saya kan kerjanya mijet, ya toh. Ya kadang-kadang nyeri di, istilah Jawanya, di entong-entong itu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Nariah itu.
1: Awalnya cuma 3 tetes gester, 3 tetes CA.
0: Pas sembuh, enggak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah obat andalanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria ini juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Ngoro Jombang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulorejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, sudah sampai mana Seru Cakra untuk perjalanan Anda di siang kali ini? Nanti boleh diupdate kembali ya. 0852-9001-061. Saya Isatin bertugas bersama dengan Alvan Amar, Danti Danila, Intan Anggraini, Erika Dwi, lalu juga ada Imalana. Silahkan untuk disampaikan. Oh ya, ada yang tertinggal, Ilham Aditya, kawan baru kita ya. Nanti jangan lupa untuk ditambahkan kembali 0852-9001-061.
1: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001-061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

Ya, ada Pak Iswan tadi juga sempat menyampaikan untuk penerimaan jaringan 106,1 agak kemresek begitu ya Pak ya. Di mana Pak Saradan, ternyata cuaca juga sangat panas, cuaca mencapai 37 derajat Celcius. Lalu lintas ramai lancar. Pak Iswan, matur nuwun untuk update-nya ya. Ini beliau juga kurang jelas untuk siaran di Radio Cakra Krisna. Saat ini lagi maintenance ya Pak ya, lagi diperbaiki. Semoga nanti segera kembali pulih begitu. Nanti jangan lupa kabar-kabar Bapak. Kemudian terkait dengan di Jombang kemacetan, itu ada insiden lalu lintas ya, tapi sudah tertangani, anggota sudah di lokasi, dan saat ini sudah mulai penguraian dulur. Untuk arus lalu lintas kemungkinan sebentar lagi akan kembali lancar. Dan untuk Anda yang akan melintas di sekitaran jalur Bandar Gedung Mulyo, mohon untuk diwaspadai karena saat ini macet imbas adanya truk trailer yang mengalami insiden lalu lintas. Kejadiannya itu siang hari ini tadi kami terima info sekitar jam 12 lebih 40-an ya. Jam 12 lebih 40-an dapat update. Lalu sudah kami konfirmasikan ke teman-teman kepolisian dan ternyata ada insiden lalu lintas yang terjadi.

106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda untuk di jam 1 siang lebih 17 menit ya. Seru Cakra, untuk jalur Bandar Kedung Mulia tadi ada insiden lalu lintas sehingga arus lalu lintasnya padat di kedua arahnya ya. Jadi mungkin bisa dihindari juga untuk di Bandar Kedung Mulia Jombang karena padat ini. Nah, jadi insiden lalu lintasnya itu di Jalan Raya Kayen, Kayen Jombang. Mulai dari depannya Masjid Muldoko sampai dengan perlintasan kereta api itu macet, terutama yang dari arah Nganjuk menuju ke arah Jombangnya. Itu yang perlu waspada. Tambahkan untuk Anda yang sudah melintas di sana lewat 0852 9001 0061.

Sekretaris Daerah Seda Kabupaten Nganjuk Nur Solikan kini tengah bersiap untuk memasuki masa purna tugas, yakni pada Januari 2027 mendatang. Semakin dekatnya Sekda dengan masa pensiun, membuat publik kini menerka-nerka dan menebak siapa sosok yang pantas mengisi kursi krusial di pemerintah Kabupaten Nganjuk itu. Bahkan, sejumlah nama dari beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Nganjuk disebut-sebut menjadi bakal calon yang kuat untuk menggantikan posisi Nur Solikan. Beberapa pihak pun telah memberikan pandangan mengenai siapa yang pantas untuk menempati kursi Sekda Kabupaten Nganjuk selanjutnya, termasuk Bupati Nganjuk Marhen Jumadi. Saat ditanya siapa yang pantas menjabat Sekda Bupati yang akrab disapa Kang Marhen itu mengaku tidak begitu menyoal sosok tersebut. Karena Kang Marhen menyampaikan siapapun berhak untuk menjadi Sekda asalkan mampu dan bersedia mengikuti seleksi. Namun demikian, Kang Marhen berharap orang yang menjabat Sekda Nganjuk nantinya memiliki kompetensi yang baik untuk mengorkestrasi organisasi perangkat daerah. Selain itu, Kang Marhen juga berharap calon Sekda memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan mampu menerjemahkan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati. Lebih lanjut, Bupati berharap siapapun yang menjadi Sekda nantinya dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk.

0: menggunakan rompi beserta kris. Ini adalah satu terobosan dari Dinas Perhubungan untuk lebih transparan terkait dengan pembayaran retribusi parkir tepi jalan. Ini yang khusus untuk non berlangganan, Mas Alvan. Jadi kita berlakukan sejak Mei 2026 ini, akan tetapi kita melakukan banyak evaluasi di dalamnya sehingga untuk mempermudah dan untuk memberikan identitas pada Dinas Perhubungan terkait dengan parkir yang non berlangganan, kita kerjasama dengan Bank Jatim. Jadi kita membayar melalui kris untuk langkah-langkah lebih transparan terkait dengan PAD di bidang perparkiran. Terkait dengan pengenaan kris, dengan kris ini kita memberikan pengenaan yang lebih terbuka dan lebih akuntabel, misalnya yang bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan retribusi parkir tepi jalan yang non berlangganan, sehingga kami bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa ini memang ke kas negara. Kita sampaikan memang untuk parkir berlangganan ini kita juga bekerja sama dengan Bapenda Provinsi yang saat ini memang diselenggarakan di Kabupaten Nganjuk itu terkait dengan yang berlangganan. Parkir berlangganan ini diberikan kepada masyarakat Nganjuk yang khusus untuk yang memiliki kendaraan yang bernomor polisi Nganjuk. Untuk pelaksanaan parkirnya dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini untuk yang berlangganan, sehingga kami melaksanakan ini bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Provinsi yang berada di dengan Satlantas Polres Nganjuk atau dengan Polres Nganjuk atau pengendali sistem yang ada di Samsat sana. Itu yang kita lakukan terkait dengan yang parkir berlangganan. Untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan, kita membekali itu dengan kris yang diterbitkan oleh Bank Jatim dan dengan identitas menggunakan baju Dinas Perhubungan sesuai dengan warna yang saat ini memang khusus untuk petugas parkir itu biru dan ada juga hitam merah. Itu yang memang kita gunakan untuk sebagai identitas di lapangan. Di samping itu, parkir berlangganan ini bebas, dia tidak dipungut lagi kalau sudah melaksanakan parkiran di seluruh tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk. Jadi yang untuk berlangganan itu tidak perlu membayar lagi ketika dia melaksanakan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk seluruhnya. Nah, yang untuk kris, pembayaran kris diperuntukkan khusus untuk kendaraan luar Kabupaten Nganjuk. Itu yang dipungut retribusi melalui kris dengan tapping kris dan diberikan busi parkirnya. Jadi yang membedakan itu di tepi jalan umum. Baju seragam, jadi ini sementara masih menggunakan baju seragam dan kita juga akan membekali rompi khusus untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan itu keseluruhan. Jadi sekitar 105 kita juga akan memberikan identitas itu sebagai identitas khusus petugas parkir Dinas Perhubungan. Kalau yang untuk non berlangganan sekali parkir di retribusi parkir untuk roda 2 2000, roda 3, roda 4 yang untuk kecil itu 3000, untuk kendaraan besar seperti bus, truk itu 4000. Demikian Mas Alvan.
1: Bapak Makrus Esos, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk terkait dengan aturan dan penerapan parkir langganan di Kabupaten Nganjuk serta sosialisasi terkait penggunaan kris dalam parkir non berlangganan di Kabupaten.

0: Ya, Zuri Jagra, informasi yang kita tunggu-tunggu bersama ya terkait dengan awal musim hujan di Kabupaten Nganjuk. Saya sudah tersambung dengan Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk dengan Stiaris SP. Pak Stiaris, selamat siang, Pak.
1: Selamat siang, Mbak Iis.
0: Oke, dengan saya Iis. Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Sudah balik dari... Dari mana kemarin, Pak? Sudah. Dari Wonosobo atau Magelang kemarin?
1: Sudah. Aman, aman.
0: Alhamdulillah, baik. Pak Stiaris, bagaimana perakiraan dari BMKG terkait dengan cuaca musim penghujan? Itu nanti datangnya kira-kira bulan apa, Pak, di Nganjuk dan sekitarnya ini, termasuk di Jawa Timur? Monggo.
1: Baik, terima kasih. Jadi kami sampaikan untuk perkiraan awal musim penghujan tahun 2026-2027 untuk wilayah Jawa Timur sekitar 90,6% ini akan memasuki awal musim hujan pada bulan Desember 2026. Sebagian kecil wilayah lain diperkirakan akan mulai hujan lebih awal pada bulan November, itu sekitar 8,5% atau yang lebih lambat itu awal musim hujan mulai di Januari 2027 itu hanya 0,9%. Secara umum permulaan musim hujan kali ini diprediksi mengalami keterlambatan atau mundur dari rata-rata normalnya, hampir di seluruh wilayah Jawa Timur atau sekitar 96,6% akan masih ada beberapa wilayah yang awal musim hujannya sama dengan normalnya, tetapi secara umum itu mundur dari normalnya sebesar 96,6%. Jadi meskipun kedatangannya terlambat, untuk musim hujan 2006-2007, sifat hujannya secara umum diperkirakan berada pada kondisi normal, yaitu sekitar 90,6% wilayah di Jawa Timur. Dengan akumulasi curah hujan itu berkisar antara 1.000 hingga 1.500 mm selama musim hujan. Puncak musim hujan diprediksi nanti akan terjadi pada bulan Februari 2027 bagi sebagian besar daerah, yaitu sekitar 69,2%. Sementara sebagian wilayah lainnya akan mengalami puncak pada Januari 2027 sekitar 23,1%, kemudian di bulan Maret sekitar 7,7%. Adapun durasi atau lamanya musim hujan secara umum ini berlangsung hanya sekitar 13 hingga 15 dasarian atau jika dibulatkan dalam hitungan bulan itu hanya rata-rata 4 sampai 5 bulan. Jadi cenderung lebih pendek dibandingkan durasi normal biasanya. Kemudian untuk Kabupaten Nganjuk diperkirakan mulai memasuki musim hujan ini secara bertahap, yaitu pada akhir tahun 2026. Wilayah Kecamatan Lojaret, Ngetos, Pace, dan Sawahan atau untuk Nganjuk bagian selatan ini diperkirakan menjadi wilayah yang lebih dahulu akan memasuki musim hujan, yaitu pada November 2026 dasarian 3 atau akhir November. Sementara itu sebagian besar wilayah kecamatan lainnya selain yang saya sebutkan tadi diperkirakan memasuki musim hujan pada awal Desember 2026 atau Desember dasarian 1. Tetapi kondisi ini masih bisa maju atau mundur satu dasarian tergantung nanti kondisi dinamika atmosfernya apakah ada perubahan atau tidak. Namun demikian, awal musim hujan tahun ini diperkirakan datang lebih lambat seperti yang saya sampaikan tadi dibandingkan kondisi normalnya. Sebagian wilayah Nganjuk akan mengalami kemunduran atau musim hujannya datangnya telat, yaitu sekitar 2 dasarian, yaitu meliputi hampir semua kecamatan di Kabupaten Nganjuk. Hanya satu kecamatan di Nganjuk, yaitu Kecamatan Luyu, ini diperkirakan mengalami kemunduran sekitar 3 dasarian, bahkan bisa lebih. Jadi ya, jadi untuk Kecamatan Luyu ini awal musim hujannya mundurnya jauh sekali, sekitar 1 bulan.
0: Oke, begitu.
1: Untuk puncak musim hujan untuk wilayah Kabupaten Nganjuk ini terjadi di Januari dan di Februari. Untuk yang puncak musim hujannya di Januari ini meliputi Rejoso, Gondang, Wilangan, Brebet, Bagor, Nganjuk, Sukomoro, Tanjung Anom, Baron, Lengkong, Patian Rowo.

0: Lainnya sekitar 14 dasarian atau kurang lebih 4,5 bulan. Untuk sifat hujannya ini diperkirakan berada pada kategori normal. Jadi seperti itu Mbak untuk musim hujan wilayah Kabupaten Nganjuk.
1: Oke, baik. Berarti memang sudah akan dimulai di akhir bulan November ya, Pak, kurang lebih.
0: Iya, betul. Tapi
1: Oke.
0: itu masih lama loh ya.
1: Masih lama, betul. Kayaknya
0: Iya,
1: kita
0: betul.
1: masih harus puasa dulu ya, Pak, ya.
0: Iya, saya berharap sih dalam sepekan ini, karena memang ada potensi pembentukan awan awan hujan, karena untuk dalam sepekan ini itu ada gangguan atmosfer yaitu gelombang ekuatorial Rossby. Hanya saja yang paling terdampak itu adalah Jawa bagian barat, tengah, dan Jawa Timur yang bagian barat sendiri. Tapi saya berharap sih sampai Nganjuk ya. Ya, jadi memang beberapa hari kemarin seperti di Ngawi, kemudian di Magetan, perbatasan antara terutama yang di Tawangmangu, Magetan, ini dilaporkan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga deras. Walaupun ini masih dalam kategori hujan lokal, tetapi ada inilah, maksudnya ada informasi yang menyegarkan walaupun belum turun hujan. Saya berharap sih dalam seminggu ini Nganjuk ke bagian hujan.
1: Amin.
0: Memang ada, terutama untuk kalau hari ini ada potensi awan itu sekitar di Puncu, ini ada pertumbuhan awan. Tetapi kita lihat perkembangannya apakah dia jalan ke barat atau tidak,
1: Nah,
0: karena
1: itu.
0: beberapa hari kemarin juga wilayah daerah Puncu kemudian Ngasem itu juga turun hujan, ternyata nggak sampai di Nganjuk.
1: Oh, ya. Biasanya tapi kalau Puncu nanti arah ke Pare,
0: Iya
1: Kandangan,
0: betul,
1: itu
0: iya
1: ya.
0: betul, iya. Tapi kan kadang, anu Mbak, apa jangan apa namanya dalam perjalanannya itu kadang energinya habis sebelum nyampe Papar, terus sampai Ngeronggot, Tanjung Anom itu biasanya sudah habis. Tapi ya harapannya ya sampai lah.
1: Okay, betul. Pak Yaris, kalau untuk tadi jenengan sempat menyampaikan dalam satu kabupaten ini musim penghujan itu beda-beda. Seperti yang tadi di Loceret, ada juga yang di sisi selatan, ada yang
0: Iya,
1: 5
0: betul.
1: bulan, ada yang 4,5 bulan. Kira-kira
0: Iya,
1: apa
0: betul.
1: penyebabnya, Pak?
0: Jadi di BMKG itu kita mengkategorikan berdasarkan zona musim. Jadi zona musim itu suatu wilayah yang memiliki karakteristik curah hujan yang jelas antara musim hujan dan musim kemarau. Nah, untuk zona musim itu dilihat dari karakteristik curah hujannya. Ada beberapa wilayah yang curah hujannya itu maksimum ada di Januari Februari, ada yang curah hujannya maksimum di sekitar Desember Januari. Nah, ini ya pengelompokan seperti ini yang kita pakai. Kemudian selain itu, zona musim itu berdasarkan data-data curah hujan yang ada di stasiun pos hujan di Kabupaten Nganjuk yang disebarkan di seluruh kecamatan Kabupaten Nganjuk. Selain data ini, kondisi topografi juga mempengaruhi wilayah tersebut, gitu Mbak.
1: Oke, baik. Berarti memang sebetulnya kategori itu sudah umum ya, Pak, ya, atau normal terjadi ya?
0: Iya, jadi kita mengkategorikan zona musim itu berdasarkan normal curah hujannya selama 30 tahun terakhir. Untuk Kabupaten Nganjuk itu terbagi menjadi tiga zona musim. Jadi zona musim yang bagian selatan itu, saya lupa nomornya ya, itu dibagi tiga.
1: Okay.
0: Di selatan,
1: selatan.
0: Kemudian di tengah, di tengah hingga sampai utara. Kemudian ada satu kecamatan Ngluyu ini, itu dia gabungnya bukan sesama Nganjuk, tetapi gabungnya sama Bojonegoro.
1: Oh.
0: Itu ya, hanya satu setelah Kalau dulu, kalau berdasarkan

0: curah hujan periode 81 itu ngeluyu kemudian Lengkong, Jatikalen itu masih gabung sama Bojonegoro dan Jombang. Tetapi setelah diupdate mulai per 30 tahun terakhir dari 91 itu hanya ngeluyu saja yang masih gabung sama Bojonegoro, begitu Mbak. Jadi ini zona musim itu dibagi berdasarkan tadi karakteristik curah hujan yang saya sebutkan.
1: Oke, okay. Gitu. Okay, baik. Siap Pak Setiaris, mungkin ada informasi tambahan atau imbauan Pak?
0: Imbauan untuk masyarakat, jadi khususnya para pelaku terutama di sektor pertanian, ini diimbau untuk mengantisipasi datangnya musim hujan yang terlambat dengan mengoptimalkan pengelolaan air, kemudian menyesuaikan pola tanam dengan perkembangan musim yang ada. Kalau curah musim hujannya diprediksi terlambat, kemudian panjang musimnya juga lebih pendek, sebisa mungkin para petani juga memilih varietas, misal kalau padi yang umurnya pendek, jadi bisa mengoptimalkan panen selama musim penghujan. Kemudian dengan yang lainnya mengoptimalkan pengelolaan air, kemudian memasuki puncak musim hujan tahun 2027, ini juga perlu ditingkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, ini juga perlu ditingkatkan. Terutama untuk nanti saat-saat musim pancaroba, peralihan dari kemarau ke penghujan, ini memang biasanya potensi bencana hidrometeorologi itu sangat tinggi. Yaitu angin kencang, kemudian petir, kemudian hujan deras, ini perlu diwaspadai oleh masyarakat. Tetap pantau informasi dan perkiraan cuaca terkini dari BMKG untuk mendukung aktivitas masyarakat dan pertanian di Kabupaten Nganjuk. Itu aja, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak, informasinya, Ge.
0: Ge, sami-sami, Mbak Iis.
1: Ge, salam untuk teman-teman yang bertugas.
0: Ge, siap.
1: Baik, selamat siang. Peranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya, BMKG Nganjuk, Setiaris, SP.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: update informasi ya ke Intan, silakan.
1: Informasi masuk kita dapat yang disampaikan Pak Puguh ya. Ini tadi simpang 4 Guyangan disampaikan lalu lintasnya juga cukup aman, lancar di keempat arahnya. Memang betul terlihat dari video yang dikirimkan oleh beliau, lalu lintasnya didominasi kebanyakan kendaraan sepeda motor maupun mobil pribadi. Cuaca juga masih aman saja, cukup terik dan panas. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Iswan ya. Ini menginformasikan untuk di wilayah Saradan Madiun tepatnya, lalu lintas juga masih aman saja, normal tentunya. Cuaca juga cukup terik panas ya, suhunya sampai 37 derajat Celcius. Kemudian tambahan informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Widodo, perjalanan kali ini sudah sampai di jalur Kediri Kota, tepatnya simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri. Lalu lintas juga masih aman saja, normal tanpa ada kewaspadaan, yang berarti cuaca diinformasikan juga masih aman saja. Lalu terkait dengan informasi di seputaran Jombang ya, Kayen Kidul itu tadi kan ada kepadatan. Kita juga komunikasi dengan Kapolsek Bandar Kedungmulyo Jombang, Ibtu Suraji, menyampaikan bahwasannya untuk kepadatan tersebut itu imbas adanya kecelakaan. Namun kecelakaan tersebut sudah ditangani oleh Laka Lantas Polres Jombang, Iis.
0: Lanjut ke Ilham.
2: Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Ahmad Wiyagus mendorong kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat eliminasi tuberkulosis atau TBC di Pulau Jawa. Menurut Wiyagus, upaya penanganan TBC harus dilakukan secara integritas, mulai dari penemuan kasus, pengobatan, hingga pencegahan penularan. Wiyagus menekankan pentingnya akurasi data, penelusuran kontak erat penderita, serta kepatuhan dalam pelaporan kasus. Kontak erat yang teridentifikasi juga perlu segera mendapat terapi pencegahan TBC atau TPT, sehingga rantai penularan dapat ditekan. Ia juga mendorong penguatan gerakan desa siaga TBC dengan melibatkan pemerintah desa dan kader masyarakat. Dalam pertemuan monitoring dan evaluasi aktif case finding TBC di Karanganyar, Jawa Tengah, Wiyagus mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat penanganan TBC. Pemerintah pusat dan daerah didorong untuk terus untuk memperkuat sinergi, termasuk dalam penyediaan alat diagnostik, pelacakan kontak erat, serta pemberian terapi pencegahan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mencapai eliminasi TBC pada 2030. Kembali.
0: Oke, baik. Terima kasih Ilham Aditya dan Intan Anggraini ya, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Manfaat karena aromanya yang manis. Kayu manis, cinnamomum adalah salah satu bumbu makanan tertua yang digunakan manusia. Bumbu ini digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun yang lalu. Kayu manis juga secara tradisional dijadikan sebagai suplemen untuk berbagai penyakit. Dengan dicampur madu, misalnya untuk pengobatan penyakit radang sendi, kulit, jantung, dan perut kembung. Beberapa jenis kayu manis dapat tumbuh pada ketinggian hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Namun, kayu manis akan berproduksi baik bila ditanam pada daerah dengan ketinggian 500 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Bila ditanam di daerah kurang dari 500 meter di atas permukaan laut, tanaman akan tumbuh lebih cepat, namun kualitas kulit kayunya rendah, yaitu ketebalan kulit dan aromanya berkurang bila dibanding jika ditanam di daerah yang lebih tinggi. Kandungan kayu manis ternyata juga bisa didapatkan dari herbal Nariah DM yang bisa membantu mencegah dan mengobati penyakit gula darah atau diabetes mellitus.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Perkiraan turun hujan sudah jak raya sudah semakin dekat, walaupun dekatnya nggak terlalu dekat ya. Nanti itu di bulan November 2026 di dasar yang 3 kalau tidak salah. Jadi cukup di akhir ya. Akhir daripada bulan November 2026 itu akan mulai turun hujan untuk di Jawa Timur termasuk di Nganjuk. Tapi ternyata kalau kata Pak Setiaris tadi, walaupun satu kabupaten indeks hujannya itu juga beda-beda. Ada yang 5 bulan, ada juga yang 4,5 begitu ya. Beda-beda karena memang sudah ada zonanya yang mana itu penghitungannya sudah sejak 30 tahun yang lalu begitu. Seru Jakra, untuk Anda mungkin yang sedang beraktivitas hari ini termasuk juga yang pekerjaannya di sawah ya atau punya lahan, ini tanamannya juga sudah mulai mengering, bersabar juga ya karena bulan November itu perkiraan turun hujannya masih lama juga. Jadi silahkan menanam tanaman yang tidak begitu membutuhkan air atau tidak butuh banyak air agar selalu stay safe begitu. Terima kasih untuk Anda yang terus mengikuti siaran kami. Saya Isatin harus geser dulu ke ruang gatekeeper bersama dengan teman-teman shift pagi, nanti akan dilanjut di shift siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Sri Cakra. Untuk siang hari ini lepas dari jam 2 siang, kami masih menemani aktivitas Anda di hari ini Selasa 29 September 2026. Yang sedang dalam perjalanan, sudah sampai mana perjalanannya, aman, lancar, atau mungkin ada kewaspadaan di hari ini? Sepanjang jalur yang Anda lalui bisa Anda sampaikan 085291061, bisa disertakan foto maupun videonya. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada tiga varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 085291061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bogor, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bogor. Lokasinya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerb Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: Seru Jakra, masih di musim kemarau, jadi cuaca masih cenderung panas saja. Untuk hujan, informasi yang kami terima dari BMKG ini diprediksi di bulan November ya. Di bulan November, Desember itu sudah mulai ada turun hujan. Namun hingga di bulan September sampai Oktober ini masih di musim kemarau atau di peralihan musim. Dan jaga kesehatan, jangan lupa konsumsi herbal Naria. Dan kalau mungkin Anda bingung untuk wiata paling terdekat dari lokasi Anda di mana, bisa langsung chat gatekeeper Radio Cakra Krishna. Cek informasi dulu ke Danti.
1: Ada informasi yang disampaikan oleh Ibu Ilmi, siang hari ini sudah sampai wilayah Bogor Nganjuk dari arah barat. Cuacanya cukup panas, terik, anginnya tidak terlalu kencang. Lalu lintas juga ditambahkan, lumayan ramai, sejauh ini masih belum ada kemacetan maupun kepadatan yang signifikan. Ada informasi juga Mbak Sari baru melintas di seputaran Loceret Nganjuk, informasinya juga cerah, lalu lintas masih cukup aman. Ada Bapak Ibrahim sudah sampai di seputaran Kediri, ini kalau dari foto ditambahkan ada di simpang 4 Papar Kediri, cuacanya juga cerah, lalu lintas masih cukup aman. Erika,
0: terima kasih. Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, tadi kami juga terima informasi di sekitar kawasan SPBU Tembelang Jombang ya, terpantau ramai untuk arus lalu lintas serta antrian kendaraan yang mengisi BBM. Antrian kendaraan terlihat mengular, terutama kendaraan yang mengisi BBM jenis biosolar. Apakah saat ini Anda melintas di sekitar kawasan SPBU Tembelang Jombang, atau mungkin Anda mengisi BBM di wilayah Tembelang Jombang, juga bisa diupdate ya, lepas dari jam 2 siang, antriannya masih panjangkah di BBM jenis biosolar SPBU Tembelang Jombang. Kirim foto videonya di 085291061.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM memastikan harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi seperti Pertalite dan biosolar tidak naik meskipun harga minyak dunia tembus $107 Amerika Serikat per barel. Akan tetapi untuk harga BBM non subsidi akan mengalami penyesuaian karena mengikuti harga pasar. Adapun penyesuaian untuk BBM non subsidi akan mengikuti harga rata-rata minyak dunia dalam 1 bulan. Pernyataan tersebut terkait dengan harga minyak dunia yang semakin naik akibat konflik antara Amerika Serikat dan dengan Iran. Harga minyak dunia sempat menyentuh $107 Amerika Serikat per barel pada akhir September 2026. Angka itu menunjukkan tren kenaikan setelah sempat melandai di bulan Juni hingga bulan Juli. Sementara itu, Purbaya Yudhisadewa ketika masih menjabat sebagai Menteri Keuangan menjamin defisit anggaran pendapatan dan belanja negara tetap terkendali hingga akhir tahun dengan asumsi makro rata-rata harga patokan minyak mentah Indonesia atau ICP berada di level $100 Amerika Serikat. Berdasarkan perhitungan peneliti sekaligus dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran, Yayan Satyakti, rata-rata ICP Januari hingga September sekitar $90.6 Amerika Serikat per barrelnya. Ya, seru Jakra. Jadi Kementerian SDM memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi seperti Pertalite dan biosolar tidak akan naik. Jadi untuk harga BBM non subsidi yang akan mengalami penyesuaian sebab mengikuti harga pasar. Adapun penyesuaian untuk BBM yang non subsidi ini juga akan mengikuti harga rata-rata minyak dunia dalam 1 bulan. Cek informasi dulu ke Ima.
1: Informasi kami terima terjadi adanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 sepeda motor yang berada di sebelah barat Balai Desa Kaulon pada hari ini ya, Selasa 29 September. Untuk waktunya itu sekitar 1 jaman yang lalu, jadi kurang lebih di jam 1 siang ya. Dan berdasarkan kronologi awal, ini bermula saat pengendara motor tanpa plat nomor yang melaju dari arah timur menabrak pengendara motor lain yang sedang membawa muatan jerami dari belakang. Lalu korban pun juga saat ini sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Untuk informasi lebih lanjutnya, kami pun juga masih menunggu keterangan resmi dari pihak berwajib dan masih menunggu dari Kasih Humas Polres Blitar Aibtu Saiful Muheni ya, karena per jam 2 lebih 19 menit ini belum dapat laporannya. Nanti kalau sudah ada akan diinformasikan kembali. Beralih ke informasi berikutnya, kami juga dapat satu informasi terkait adanya pemadaman listrik sementara di wilayah Jombang. Untuk tanggalnya di 30 September besok Rabu ya, waktu 11 siang sampai dengan jam 1 siang. Jadi kurang lebih ada 2 jaman. Untuk wilayah pemadamannya ini ada di Stikes Pemkab, SMK Dwi Jaya Bakti 1, Dusun Pandanwangi, Masjid Al-Ummah dan juga sekitarnya. Untuk pemadaman listrik sementara ini dikarenakan ada pemeliharaan jaringan distribusi 20 kilovolt. Jadi buat Sudo Cakra mungkin yang terdampak pemadaman listrik sementara diharap untuk menyiapkan terlebih dahulu ya sebelum jam 11 siang. Beralih ke informasi berikutnya, kami dapat satu informasi juga dari Mbak Mawar melakukan perjalanan sudah sampai di wilayah Simpang 5 Gumul dari arah Pare. Arus lalu lintasnya sepanjang perjalanan lumayan ramai lancar di kedua arahnya, tidak ada hambatan ataupun kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga masih cukup bersahabat. Dari Bapak Mamat ini juga ikut menginformasikan di wilayah Saradan dari arah Madiun, arus lalu lintasnya lumayan ramai sekali, banyak truk bermuatan berat yang melintas di wilayah tersebut. Jadi para pengendara roda 2 harap berhati-hati ya jika melintas di jalan provinsi termasuk di jalan Saradan Madiun. Cuaca hari ini pun juga masih cukup bersahabat. Satu lagi kami dapat informasi dari Ibu Wiji melakukan perjalanan sudah melintas di wilayah Jembatan Ngujang 1. Arus lalu lintas lumayan ramai, banyak pengendara roda 2 yang melintas di wilayah tersebut. Cuaca pun juga masih cukup bersahabat. Erika.
0: Terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Duh Rin, mau pesen dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi, urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
4: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
3: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih, herbal Naria?
4: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
3: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Seruja Kera, polisi telah menaikkan kasus terbakarnya kapal motor Mutiara Sentosa 2 dari penyelidikan menjadi penyidikan. Sejumlah saksi termasuk dari kantor kecabandaran dan otoritas pelabuhan KSOP Tanjung Perak telah dimintai keterangan. Dirpolairut Polda Jatim Kombes Arman Asmara menyampaikan bahwa Kepala KSOP Tanjung Perak Agustinus Maun tidak hadir saat dimintai keterangan karena bekerja dari rumah atau work from home. Namun, penyidik telah mendatangi kantor KSOP Tanjung Perak dan juga telah memeriksa staf serta saksi lainnya. Saat disinggung soal kemungkinan adanya bukti yang tidak sesuai atau hilang, termasuk keterangan saksi yang tidak sesuai fakta, Arman mengatakan hingga kini hal tersebut belum ditemukan. Penyidik masih mengalami atau masih mendalami keterangan dari para saksi. Polisi dengan 3 melati di pundaknya tersebut menyatakan sampai saat ini penyidik masih mengolah dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan.

0: informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Jadi layanan SPBU self-service ini experience, kita menawarkan experience bagi pelanggan kami gitu ya. Itu untuk melakukan pengisian BBM kendaraannya sendiri secara langsung. Jadi memang bedanya hanyalah tanpa operator atau gitu ya. Jadi memang langsung pelanggan yang mengoperasikan mekanisme dari mulai merencanakan pengisiannya, menekan tombol angka-angka untuk jumlah literan yang dibutuhkan atau yang diinginkan, kemudian melakukan pengisian, mengambil nozzle atau selang dan mengisikan ke tangki kendaraannya. Ini kurang lebih sama. Yang kami lihat adalah dengan SPBU self-service ini, kita bisa memaksimalkan peran operator atau petugas di SPBU untuk melayani antrian-antrian lain yang memang lebih panjang atau lebih padat antriannya, sehingga bisa mengurai lebih cepat. Jadi antrian kami bagi, di mana layanan SPBU self-service biasanya diperuntukkan untuk produk-produk non-subsidi seperti Pertamax series, mulai dari Pertamax 92, Pertamax Cris 95, dan juga Pertamax Turbo 98. Pun juga dengan produk Dex series, mulai dari Pertamina Dex Lite sampai Pertamina Dex. Ini memang layanan ini ditujukan untuk memudahkan dan juga memberikan prioritas kepada pelanggan yang sudah mengetahui kebutuhan BBM berkualitasnya seperti apa, kemudian ingin membeli dalam jumlah berapa secara kuantitasnya, itu menjadi kami ajukan layanan untuk self-service. Nah, sementara untuk langkah-langkah atau tata caranya kurang lebih sama dengan yang ada operatornya. Pertama, kita harus matikan mesin kendaraan di lajur yang sesuai. Kita mengisikan nominal atau jumlah liter maupun rupiah yang diperkenankan gitu, kita mengisikan untuk kendaraan kita sesuai dengan tipe BBM-nya ya. Pilihan produknya bisa Pertamax atau Pertamax Turbo atau yang lainnya, misalkan Dex begitu. Kemudian sebelum bisa mengisikan, pembayaran dilakukan di awal. Jadi biasanya nominalnya di tertera gitu ya, kemudian dibayarkan dengan menggunakan metode cashless. Memang self-service ini erat dengan budaya cashless, bahwa kita mendorong masyarakat untuk biasa menggunakan transaksi non-tunai di SPBU lewat aplikasi My Pertamina, yang memudahkan juga masyarakat untuk melaksanakan tanpa mempertimbangkan lamanya pengembalian uang tunai dan lain-lain. Tentunya self-service ini tidak ada operator yang standby, harus menggunakan cash sehingga mencegah kerumitan tersendiri pada saat harus menunggu kembalian uang tunainya. Kemudian pada saat setelah pembayaran akan keluar barcode, dan barcode-nya akan dipindai atau di-scan seperti muncul di screen layar mesin self-service juga. Okay. Kemudian bisa dibayarkan, dan setelah selesai proses pembayarannya, transaksi berhasil, maka bisa memulai untuk mengambil selang atau nozzle-nya, kemudian isikan ke lubang tangki kendaraan masing-masing. Pun begitu, setelah nominal yang diinginkan selesai terpenuhi, selesai diisikan kendaraan, nozzle akan berhenti dan nozzle bisa dikembalikan ke perangkat dispenser SPBU-nya. SPBU dengan sebaran titik tinggi permintaan konsumsi BBM non-subsidi terutama. Kalau kita melihat sudah mulai dari 2023 itu di ruas tol Trans Jawa, sudah sebagian hampir sebagian besar area itu memiliki layanan self-service. Kemudian juga di beberapa titik perkotaan yang tadi permintaan konsumsi BBM non-subsidi juga tinggi, juga kita siapkan perangkat self-service. Okay. Yang tadi tujuannya adalah agar masyarakat juga mendapatkan experience langsung, yang sudah memahami betul kendaraannya menggunakan produk BBM apa, jumlah liter yang dibutuhkan dalam volume untuk pembelian kendaraannya itu berapa. Jadi itu yang menjadi kunci layanan self-service menjadi nyaman bagi masyarakat. 2023 terus sudah mulai penerapan. Sebenarnya semenjak ruas tol Trans Jawa beroperasi, terutama di wilayah Jawa Timur ya, itu sudah kita siapkan sarana self-service. Karena tadi kecepatan waktu pengisian, antrian yang lebih ringkas dalam pengisian BBM pada saat beristirahat juga menjadi kunci rest area yang nyaman. Jadi kami bersinergi dengan lintas pihak bahwa memastikan bahwa salah satu aktivitas yang dilakukan di rest area, yakni pengisian bahan bakar ulang kendaraan untuk berpergian selanjutnya lagi, itu harus nyaman bagi masyarakat.
0: Area Manager Communication Relation PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur Bali Nusa Tenggara, Ahad Rahedi, terkait dengan cara mengisi BBM di SPBU Pertamina yang menerapkan self-service.

0: ke gatekeeper Ilham.
1: Kecelakaan melibatkan truk kol diesel dan truk tronton terjadi di Jalan Poros Lamongan Gresik, tepatnya di Desa Pandan Pancur, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan. Selasa pagi 29 September 2026, kecelakaan tersebut menyebabkan sopir kol diesel meninggal dunia. Sementara tiga penumpang lainnya mengalami luka-luka, Kasihumas Polres Lamongan Ibda M. Hamzaid menyebut kedua kendaraan melaju searah dari timur menuju barat. Kecelakaan bermula saat truk tronton bernomor polisi P9454VC yang dikemudikan BU47 tahun warga Lumajang melaju di lajur kanan. Dari arah yang sama, truk kol diesel bernomor polisi W8777EA yang dikemudikan BR, inisial BR, 45 tahun, warga Wringinanom Gresik melaju dari belakang dengan membawa 3 penumpang. Diduga karena kurang konsentrasi dan jarak kendaraan sudah dekat, kol diesel menabrak bagian belakang tronton. Sopir kol diesel mengalami patah tulang pada kedua kaki dan meninggal dunia. Tiga penumpang kol diesel masing-masing atas inisial AK 41 tahun mengalami nyeri dada dan punggung. Inisial S 47 tahun mengalami cedera kepala dan inisial AM 47 tahun mengalami nyeri dada. Seluruh korban dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan untuk mendapatkan penanganan medis. Truk kol diesel mengalami kerusakan berat di bagian kabin depan, sedangkan truk tronton rusak di bagian belakang. Dengan kerugian material diperkirakan sekitar 20 juta rupiah. Polisi mengimbau pengendara menjaga konsentrasi dan jarak aman selama perjalanan. Erika.
0: Terima kasih Ilham Aditya, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada ya. Seru Cakra, saling menghormati sesama pengguna jalan.

0: Ya, Seru Cakra, ini tadi kami terima informasi ada antrian kendaraan di SPBU Tembelang Jombang untuk yang mengisi BBM jenis biosolar. Kami terima informasi melalui WhatsApp, Pak Pugu tadi juga menyampaikan di Simpang Pacandirejo. Ini sebenarnya lancar untuk di SPBU Nganjuk. Ini katanya 4 SPBU yang sudah dihampiri oleh Bapak Pugu tidak ada solar sama sekali. Namun tidak disebutkan ya untuk 4 SPBU yang telah disinggahi oleh Bapak Pugu ini SPBU mana saja. Namun lokasinya 4 SPBU ini berada di wilayah Nganjuk. Untuk stok solarnya kosong. Mungkin bisa lebih didetailkan ya Bapak Pugu, kira-kira 4 SPBU ini di mana saja agar nanti apabila Seru Cakra ada rencana ini untuk mengisi solar di SPBU tersebut bisa cari SPBU lain. Atau mungkin update-nya di SPBU tersebut Seru Cakra menemui sudah ready, sudah ada lagi untuk stok solarnya agar bisa terus dikabarkan seperti itu. Kalau untuk di SPBU Tembelang Jombang ya Seru Cakra, solarnya ada namun antriannya lumayan panjang. Ada kondisi lain mungkin di SPBU Nganjuk, Jombang maupun yang ada di wilayah Kediri Seru Cakra terkait dengan stok solar, bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami di 0852-9000-1061, bisa Anda kirimkan foto maupun juga videonya.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: ke Gatekeeper Ilham.
1: Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Desa Janti, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Selasa pagi 29 September 2026. Seorang perempuan berinisial NF, 22 tahun, tewas setelah sepeda motor yang dikendarainya bersenggolan dengan sepeda angin milik pedagang roti goreng keliling. Korban kemudian terjatuh ke sisi kanan jalan dan terlindas truk dari arah berlawanan. Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang Ibda Nurul Iman mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 06.10 wilayah Indonesia Barat. Saat itu NF mengendarai Honda Beat bernomor polisi S3284ZI dari arah selatan menuju utara. Setibanya di lokasi, korban diduga kurang memperhatikan kondisi di depan sehingga menabrak sepeda angin yang dikendarai inisial MC, umur 69 tahun, warga Kecamatan Mojowarno yang melaju yang searah. Akibat benturan tersebut, inisial NF terjatuh ke kanan dan pada saat bersamaan melaju truk dari arah berlawanan yang kemudian menabrak dan melindas korban. Inisial NF meninggal dunia di lokasi dan jenazahnya dievakuasi di RSUD Jombang untuk divisum. Sementara MJ selamat dengan luka lecet pada tangan dan kaki. Polisi telah mengamankan kendaraan yang terlibat serta melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan para saksi. Erika.
0: Terima kasih Ilham Anditya, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Lintas di mana Seru Jakarta untuk siang menuju sore hari ini kondisinya seperti apa? Jangan lupa untuk terus Anda sampaikan kepada kami di 0852 9001061.

Seru Cakra, kami sampaikan satu informasi yang juga sudah kami unggah ya melalui website Cakra Krisna terkait dengan influenza tipe A menjadi perhatian di tengah meningkatnya kasus penyakit pernafasan di sejumlah daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk memastikan pemantauan terhadap penyakit tersebut juga terus dilakukan melalui sistem surveillance. Meski hingga saat ini belum terdapat laporan kenaikan kasus influenza tipe A yang perlu dikhawatirkan di Kabupaten Nganjuk. Untuk hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, Latifah Hanim. Influenza tipe A merupakan salah satu jenis influenza yang perlu menjadi perhatian karena bisa menular dan menyerang masyarakat dari berbagai kelompok usia. Influenza ini berbeda dengan COVID-19 yang pernah menjadi pandemi. Influenza pada umumnya merupakan penyakit musiman yang muncul setiap tahunnya. Dalam perkembangannya, terdapat sejumlah tipe atau strain influenza A, diantaranya H3N2 dan H1N1. Pada tahun sebelumnya, peningkatan kasus lebih banyak dikaitkan dengan H3N2, sedangkan mulai Agustus hingga September 2026, terdapat peningkatan H1N1 di sejumlah wilayah. Berdasarkan pemantauan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, saat ini belum terdapat laporan adanya kasus influenza tipe A yang menunjukkan peningkatan di wilayah Nganjuk. Namun, kewaspadaan tetap dilakukan mengingat penyakit tersebut bisa menular dengan cepat. Pemantauan dilakukan melalui tim surveillance yang berada di Dinas Kesehatan, Puskesmas, Klinik, dan Rumah Sakit. Setiap 2 minggu, laporan kondisi penyakit dikumpulkan melalui sistem kewaspadaan dini dan respons atau SKDR. Dalam sistem tersebut, terdapat sejumlah penyakit yang wajib dilaporkan, termasuk penyakit yang berkaitan dengan infeksi saluran pernafasan. Gejala influenza tipe A mirip dengan flu biasa ya, Seru Cakra. Influenza tipe A tidak mudah dibedakan oleh masyarakat awam dari flu biasa. Gejala dapat berupa batuk, pilek, serta keluhan nyeri pada otot dan tulang. Untuk memastikan apakah seseorang tersebut mengalami influenza tipe A, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan dilakukan melalui metode swab. Kemudian, sampel dapat dikirimkan ke laboratorium untuk mengetahui jenis atau strain influenza yang menginfeksi tersebut. Karena gejalanya dapat menyerupai flu biasa, masyarakat yang mengalami keluhan tersebut disarankan tidak melakukan diagnosis sendiri. Pemeriksaan dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, terutama apabila gejala dirasakan semakin berat atau terdapat faktor risiko tertentu.

0: Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk, rupa, dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Seduh Jagre Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Udia dari Prambon Temu 2 RT 4 RW 2 Kabupaten Sidoarjo. Saya menderita sakit lambung dispepsia udah 3 bulan. Waktu saya makan itu sakit, minum sakit, mau apa aja itu sakit. Saya pertama kali saya minum Naria Gester sama CA 10 tetes masih kurang. Saya tambah lagi 15 tetes baru merasakan agak enak. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Mayaan Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Mayaan Kediri. Lokasinya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Mayaan, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Jembatan Maron bisa ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.
3: Info Nganjo 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Influenza tipe A menjadi perhatian di wilayah Kabupaten Nganjuk. Dinas Kesehatan mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran influenza, terutama dengan menjaga kondisi tubuh dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Meski demikian, masyarakat diminta tidak panik dan tetap menyikapi kondisi tersebut secara bijak. Warga juga diimbau mengenali gejala influenza serta segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan yang cukup berat atau tidak kunjung membaik. Pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kasus influenza. Masyarakat diharapkan menjaga daya tahan tubuh, menerapkan kebiasaan hidup bersih, serta mengurangi risiko penularan dengan memperhatikan kondisi kesehatan di lingkungan sekitar. Dengan kewaspadaan dan langkah pencegahan yang tepat, masyarakat diharapkan tetap dapat beraktivitas dengan tenang tanpa mengabaikan kesehatan.
3: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
6: Halo, selamat sore. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Atin. Kekeringan di Kabupaten Trenggalek terus meluas akibat kemarau panjang. Selengkapnya bersama Elia, Krishna FM Trenggalek.
7: Hingga 27 September 2026, sebanyak 51 desa yang tersebar di 12 kecamatan terdampak krisis air bersih. Dengan total 12.000 kepala keluarga atau sekitar 27.000 jiwa mengalami dampak. Kepala BPBD Trenggalek, Stefanus Triadi Atmono, menyebut wilayah terdampak antara lain Panggul, Dongko, Tugu, Kampak, Pogalan, Watulimo, Trenggalek, Bendungan, Pule, Suruh, Gandusari, dan Munjungan. BPBD telah mendistribusikan sekitar 2,5 juta liter air bersih atau 513 rit ke 47 desa di 12 kecamatan. Penanganan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan unsur pemerintah, TNI, Polri, kementerian, dan pihak swasta. Distribusi air bersih masih dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama kondisi kemarau berlangsung. Saya Elia melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
8: Krisis air bersih mulai dirasakan sebagian warga Kota Madiun. Selengkapnya bersama Diana Krishna FM Madiun.
9: Sedikitnya 9 hingga 11 kepala keluarga di Kelurahan Kelun dan Talang Rejo mengalami kesulitan mendapatkan air setelah sumber air tanah yang selama ini digunakan warga mengalami penyusutan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Dedi Purnomo Santoso, menjelaskan kondisi tersebut belum dikategorikan sebagai kekeringan yang meluas di seluruh wilayah kota. Salah satu faktor yang disebut berkaitan dengan menyusutnya muka air tanah adalah penggunaan pompa diesel untuk pengairan sawah selama musim kemarau. BPBD Kota Madiun melakukan dropping air bersih secara berkala, yakni sekitar 2 hari sekali untuk membantu warga terdampak. Kebutuhan air juga masih dapat dipenuhi melalui jaringan Perumdam Tirta Taman Sari Kota Madiun. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
8: Kekeringan di Kabupaten Bojonegoro semakin meluas. Selengkapnya bersama Desta Krishna FM Bojonegoro.
10: Hingga akhir September 2026, tercatat 74 desa yang tersebar di 19 kecamatan mengalami dampak kekurangan air bersih. Kondisi tersebut disebut berkaitan dengan kemarau yang lebih kering tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro, Heru Wicaksi, menyampaikan bahwa distribusi air bersih terus dilakukan ke wilayah yang terdampak. Total bantuan air bersih yang telah disalurkan mencapai sekitar 3,1 juta liter. Jumlah wilayah terdampak tahun ini meningkat dibandingkan tahun 2025 ketika kekeringan tercatat terjadi di 14 desa pada 13 kecamatan. Pemerintah daerah bersama BPBD terus melakukan pemantauan dan distribusi air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
8: Kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan perhutani di Desa Kaliguo, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo. Selengkapnya bersama Nisa, Krishna FM Wonosobo.
11: Kebakaran dilaporkan terjadi pada 22 September 2026 malam di kawasan petak 13F dan 13G. Koordinator Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Wonosobo, Sabarno, menyebut proses pemadaman menghadapi kendala angin kencang, cuaca panas, pohon tumbang, dan asap pekat. Tim gabungan sempat menghentikan operasi pada tengah malam karena kondisi lapangan dinilai membahayakan personil. Upaya pemadaman kemudian dilanjutkan menggunakan metode gepiok, penyemprotan air, dan pembuatan sekat. Hingga 23 September siang, luas lahan terdampak diperkirakan mencapai 4 hingga 7 hektar dan api masih berpotensi meluas. Saya Anissa Ariani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
8: Kabupaten Nganjuk masih menghadapi kondisi cuaca panas dan kering pada akhir bulan September 2026. Selengkapnya bersama Caca, Krishna FM Nganjuk.
12: BMKG Nganjuk memperkirakan suhu udara pada periode 27 hingga 29 September dapat mencapai 34 sampai 36 derajat Celcius dengan kondisi atmosfer relatif kering yang dipengaruhi El Nino sangat kuat. Kepala BMKG Nganjuk Iwan Setiawan sebelumnya menyampaikan bahwa potensi kekeringan dapat meluas karena hujan belum merata di wilayah Kabupaten Nganjuk. 4 kecamatan yang dipantau karena berpotensi mengalami kekeringan adalah Lengkong, Pace, Ngeluyu, dan Jatikalen, dengan Desa Ngepung, Kecamatan Lengkong telah mengalami dampak. Masyarakat diminta mengantisipasi dampak cuaca panas dengan mencukupi kebutuhan cairan tubuh dan menghemat penggunaan air. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
8: Pemerintah Kabupaten Lumajang menetapkan status tanggap darurat kekeringan, krisis air bersih, serta kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya bersama Laila, Krishna FM Lumajang.
13: Status tersebut berlaku mulai 10 Juli hingga 7 Oktober 2026 sebagai langkah mempercepat penanganan dampak musim kemarau. BPBD Kabupaten Lumajang melakukan pemantauan wilayah terdampak dan distribusi air bersih kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, serta mengajak masyarakat segera melaporkan kejadian kekeringan maupun kebakaran. Di kawasan TNBTS Resort Ranupane, penanganan karhutla juga dilakukan melalui pemadaman dari darat dan dukungan waterbombing. Berdasarkan data awal September, kawasan terdampak mencapai sekitar 3.072 hektar dengan Ranu Kumbolo menjadi salah satu area terdampak terluas. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
6: Krisis air bersih juga terjadi di Kabupaten Brebes yang terus meluas selama musim kemarau. Selengkapnya bersama Krishna FM Brebes.
14: Hingga pertengahan September, BPBD Brebes telah menyalurkan sekitar 750 ribu liter air bersih untuk masyarakat terdampak di 22 desa yang tersebar di 8 kecamatan. Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Brebes, Budi Darmawan menyebut distribusi air bersih telah dilakukan selama sekitar 2 bulan. Bantuan tersebut menyasar sekitar 23 ribu jiwa yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi kekeringan juga mulai meluas ke wilayah Brebes Selatan, termasuk Kecamatan Tonjong. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasgu FM Brebes.
6: Kekeringan di Kabupaten Pati semakin meluas pada akhir bulan September 2026. Selengkapnya bersama Puspita Krishna FM Pati.
15: Data BPBD menunjukkan puluhan desa mengalami kekurangan air bersih setelah musim kemarau berlangsung selama beberapa bulan. Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetya, menyebut sedikitnya 45 desa di 10 kecamatan telah mengalami kekurangan pasokan air berdasarkan data 25 September. Perkembangan berikutnya juga menunjukkan jumlah wilayah terdampak mencapai 56 desa di 11 kecamatan. Warga di sejumlah wilayah harus mengandalkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Puspita Krishna FM Pati.
6: Kekeringan juga melanda sejumlah wilayah Kabupaten Malang, terutama di kawasan Malang Selatan. Selengkapnya bersama Rizka, Krishna FM Malang.
16: Hingga 20 September 2026, sebanyak 10 desa di 6 kecamatan terdampak dengan jumlah sekitar 4.307 kepala keluarga atau sekitar 13.000 jiwa. Wilayah terdampak meliputi Sumawe, Gedangan, Sumber Pucung, Lonomulyo, Kalipare, dan Paga. BPBD Kabupaten Malang telah mendistribusikan lebih dari 2,35 juta liter air bersih sejak 8 Agustus hingga 20 September untuk membantu kebutuhan masyarakat. Hingga 21 September, total distribusi air bersih meningkat menjadi sekitar 2,45 juta liter. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Sadono, menyampaikan bahwa pemantauan dan distribusi terus dilakukan dengan posko BPBD tetap siaga untuk menindaklanjuti perkembangan kondisi di lapangan. Rizka Abdelina, Krishna FM, Malang.
6: Kebakaran lahan terjadi di kawasan perbukitan RT 6 Desa Loh Sumber, Kecamatan Loakulu, Kutai Kartanegara pada 18 September 2026. Selengkapnya bersama Tata, Krishna FM Loakulu, Kutai Kartanegara.
17: Api membakar vegetasi kering seluas sekitar 2 hektar dan sempat cepat menyebar akibat cuaca terik serta hembusan angin. Polsek Loakulu bersama Koramil, Damkar Kecamatan, sekuriti perusahaan dan warga bergerak melakukan pemadaman. Dengan kondisi medan berbukit dan asap tebal, tim berhasil mengendalikan seluruh titik api sekitar 1 jam setelah laporan diterima. Kapolsek Loakulu, AKP Hari Supranoto menyebut tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Setelah api padam, petugas melakukan pendinginan dan penyisiran untuk memastikan tidak ada bara yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Sementara penyebab kebakaran masih didalami. Saya Tata melaporkan dari Krishna Loakulu, Kalimantan Timur.
6: Hujan deras kembali mengguyur sejumlah wilayah kota Samarinda pada Senin 28 September 2026 sekitar jam 2 siang lebih 30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya bersama Nona, Krishna FM Samarinda.
18: Hujan terjadi di tengah kondisi kemarau dan cuaca kering yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Forecaster BMKG Samarinda menyampaikan bahwa hujan yang terjadi bukan disebabkan oleh operasi modifikasi cuaca. Kondisi atmosfer setempat menjadi faktor yang memicu terbentuknya awan hujan hingga menghasilkan hujan dengan intensitas deras. Masyarakat tetap diminta memperhatikan perkembangan cuaca karena hujan deras setelah periode kering dapat disertai potensi angin kencang maupun genangan di sejumlah lokasi. Informasi cuaca dan peringatan dini BMKG menjadi rujukan untuk mengantisipasi perubahan kondisi di lapangan. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna FM Samarinda.
19: Kekeringan di Kabupaten Pacitan terus meluas seiring panjangnya musim kemarau. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krisna FM Pacitan.
20: Hingga pertengahan September 2026, sebanyak 62 desa terdampak krisis air bersih, dengan jumlah warga terdampak mencapai sekitar 48.000 jiwa. BPBD Pacitan terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terdampak. Krisis air tidak hanya berkaitan dengan kondisi cuaca, tetapi juga dipengaruhi kondisi sumber air dan pengelolaan lingkungan di sejumlah wilayah. Pemerintah daerah dan BPBD terus melakukan penanganan serta pemantauan terhadap daerah yang membutuhkan pasokan air. Masyarakat di wilayah terdampak diimbau menggunakan air secara bijaksana, sambil menunggu kondisi sumber air kembali membaik. Ratih Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
19: Demikian Jaring Radio, saya Ii, sampai jumpa.
5: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 101,1 Radio Cakra Krisna. Saat ini Anda sedang mendengarkan di mana Seru Cakra, kondisinya seperti apa? Jangan lupa untuk Anda kabarkan ya di 0852-9001061. Saya ajak informasi ke Ilham.
1: Universitas Airlangga atau UNER menduga kejadian keracunan massal yang dialami ratusan peserta PPDS di RSUD Dr. Sutomo Surabaya berkaitan dengan nasi kotak yang disediakan vendor dalam kegiatan pra-pendidikan atau pradik. Sebanyak 172 dari total 289 peserta mengeluhkan mual, muntah, dan pusing setelah mengkonsumsi makanan tersebut. Namun penyebab pasti kejadian masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. RSUD Dr. Sutomo telah mengambil sampel makanan dan melakukan pemeriksaan usap rektal terhadap peserta yang mengalami keluhan. Sampel tersebut dikirim Puslap 4, Polda Jawa Timur, Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau Labkesmas, serta BPOM untuk diperiksa terlebih lanjut. Kepala Bagian Umum RSUD Dr. Sutomo, Robert Jabbar, mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan penyebab gangguan kesehatan yang dialami para peserta. Sebagai langkah pencegahan, kegiatan pradik Selasa 29 September hari ini diliburkan sementara. Peserta dengan keluhan ringan diminta melakukan observasi mandiri, sedangkan mereka yang mengalami gejala memburuk diarahkan segera mendapatkan pemeriksaan di IGD Dr. Sutomo. Pihak rumah sakit juga berkoordinasi dengan Fakultas Kedokteran UNAIR dan Dinas Kesehatan sementara evaluasi terhadap penyediaan makanan dalam kegiatan pratik terus dilakukan. Erika.
0: Lanjut, Ima.
2: Satu informasi terkait dengan wilayah Gunung Semeru yang sempat erupsi di per hari Senin kemarin. Sekitar jam 9 lewat 1 menit, erupsi kembali terjadi disertai dengan dentuman keras yang terdengar dari arah kawah dan terekam dalam CCTV. Pemantauan gunung api sekitar pukul 9 lewat 2 menit, Kepala PVMBG Badan Geologi Kementerian SDM Rita Sulisilawati membenarkan bahwasanya suara dentuman tersebut merupakan dampak dari adanya erupsi di wilayah Gunung Semeru. Dan berdasarkan laporan pos pengamatan Gunung Api Semeru, kolom abu teramati mencapai sekitar 600 meter di atas puncak atau sekitar 4.276 meter di atas permukaan laut. Beralih ke informasi selanjutnya, ini tadi kami dapat satu informasi dari Mbak Nur yang sedang mengunjungi event Ekspresi Santri 2026 di wilayah Simpang Lima Gumul ya. Dan dari video yang dibagikan oleh Mbak Nur ini lumayan ramai ya di hari Senin ini, meskipun harinya hari weekday tapi tetap ramai untuk di wilayah Simpang Lima Gumul. Karena untuk event Ekspresi Hari Santri ini memang perharinya itu akan ada beberapa lomba, lalu ada pertunjukan gitu ya. Jadi meskipun weekday, weekend sama aja, sama-sama ramai gitu. Dan untuk cuaca di wilayah Simpang Lima Gumul pun juga masih terpantau cerah bersahabat. Beralih ke informasi berikutnya dari Bapak Mamat, ini tadi melakukan perjalanan sudah sampai di wilayah Jombang, tepatnya di wilayah Alun-Alun Jombang. Untuk arus lalu lintasnya lumayan ramai ya, banyak kendaraan roda 2 ataupun roda 4 yang melintas di wilayah tersebut. Untuk cuaca pun juga masih cukup bersahabat. Selanjutnya, kami dapat informasi dari Bapak Wahyu melintas di wilayah Sobongasem. Untuk arusnya ini ada kewaspadaan, Erika, yakni ada pelebaran jembatan Sobongasem. Namun juga sudah ada seperti papan peringatan begitu ya, papan peringatan proyek terpasang di pinggir jalan yang warna kuning-kuning itu. Dan untuk proyek ini dimulai sejak tanggal 1 September kemarin hingga 9 Desember 2026. Untuk pelebaran jembatan Sobongasem ini diperkirakan ada sekitar 1,3 meter ya untuk pelebaran jalannya, pelebaran jembatan maksud saya. Jadi buat pengendara yang akan melintas di wilayah Sobongasem, diharap untuk berhati-hati di jalan, tingkatkan kewaspadaan dan selalu mengurangi kecepatan ya ketika melewati kewaspadaan di wilayah Sobongasem. Cuaca hari ini diinformasikan juga masih cukup bersahabat saja. Satu lagi informasi kami dapatkan dari Mbak ISMI menginformasikan untuk di wilayah Wilangan Nganjuk, arus lalu lintas lumayan ramai, banyak truk bermuatan berat yang melintas di wilayah tersebut. Cuaca pun juga masih cukup bersahabat saja, Erika.
0: Lanjut nanti.
3: Ada Mas Azril yang menambahkan informasi sore hari ini sudah sampai di jembatan baru Ploso Jombang dari arah Gedek Mojokerto. Ramai, lancar, cuacanya juga masih terpantau cerah, cenderung terik sore hari ini. Ada Ibu Septi yang menambahkan informasi sudah sampai di wilayah Sukomoro Nganjuk dari arah Madiun. Informasinya juga masih cukup aman, cuaca cerah. Ada juga Bapak Ibrahim, ini tadi menyampaikan ada di Kota Kediri, ada di Simpang Tosaren. Informasinya juga masih cukup aman, tidak terlalu terik dan sedikit berawan sore hari ini, Erika.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kalau untuk di wilayah Anda seperti apa, Seru Cakra, bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami 085290161.

0: Teduh Cakra, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto agar memangkas antrian haji. Ia menyebut kementeriannya memangkas antrian jemaah haji dari semula 49 tahun, saat ini hanya 14 tahun. Daniel menyampaikan sempat ada formulasi untuk memotong antrian jemaah dari 49 tahun ke 26 tahun. Namun, Presiden Prabowo memerintahkan agar antrian itu diperpendek lagi. Pihaknya berhasil memverifikasi data hingga mengeluarkan 400 ribu data invalid dari daftar antrean jemaah haji. Hal itu membuat antrean haji di tahun ini dapat dipangkas menjadi 14 tahun. Saya ke menelpon ya, Seru Cakra sudah ada Mas Azril. Selamat sore Mas Azril.
1: Selamat sore Mbak Erika.
0: Posisi di mana sekarang?
1: Posisi exit tol Tembelang.
0: Exit tol Tembelang, dari arah mana ini tadi?
1: Dari Gresik, kakak.
0: Nah tumben ngetol, biasanya ke Gresik nggak ngetol ini?
1: Boten, ini tadi kebetulan nyampe pertigaan itu lho, exit tol Tembelang itu dari arah utara.
0: Oh, saya kira.
1: Boten.
0: Tumben gitu loh, ternyata enggak. Sama dengan Mas Kopeng atau beda hari ini?
1: Mas Kopeng kayaknya off juga hari ini.
0: Oh, off hari ini. Mas Azil ini juga off.
1: Boten.
0: Oh, boten.
1: Jadi untuk akhir-akhir ini agak sepi kiriman, Mbak. Gitu. Oh. Jadi yang jalan itu cuma satu kendaraan, dua kendaraan gitu aja.
0: Tidak jalan semuanya gitu ya, Mas Azril ya.
1: Boten. Ini aja baru jalan saya.
0: Setelah hari berapa ini. Hari?
1: 4 hari, 5 hari.
0: Setelah 4 hari, 5 hari. Aduh. Ini tadi sepanjang perjalanan bagaimana kondisinya?
1: Untuk dari sekitaran Gresik menuju Jombang dan ini sudah sampai sekitaran Tembelang itu masih aman.

0: nggak ada perbaikan, nggak ada kewaspadaan, alhamdulillah keluar lancar. Cuma yang sedikit apa ya diwaspadai itu kepanasannya ini, hawanya ini.
1: Masih panas, setengah empat loh padahal ini sudahan.
0: Nah ini di sekitaran Tembelang, Jombang ini masih di 32 derajat untuk hari ini.
1: Oh, belum ada redup-redupnya ya?
0: Ya sebagian aja, aduh nanti panas lagi. Tadi di wilayah Tapen Kudu itu masih 34 atau 3 berapa, 35 itu.
1: Masih panas ya.
0: Masih cukup terik Mbak Erika, enggak.
1: Iya, sekarang setengah empat aja masih kayak jam 2 ya.
0: Nah, pendinginnya itu hanya suara-suara rucakrakrisna dalam kabin itu. Jadi adem gitu.
1: Sungkan saya jadinya. Tadi beli es teh juga tapi yo.
0: Berangkatnya tadi sudah. Nah, untuk pulangnya ini lebih ke mager keluar kabin, panasnya enggak.
1: Panas.
0: Gak kira-kira soalnya.
1: Oh, iya. Cari parkiran juga susah ya, Mas.
0: Nah, itu untuk jalurnya yang dari sekitaran Kemlaki ke Peloso juga kan agak sedikit sempit ya, Pak ya. Apalagi kalau sudah terisi motor-motor mobil-mobil besar itu. Sudah susah
1: kalau sudah seperti itu ya. Tidak ada ini ya Mas, perbaikan jalan di jalur nasional Jombang sampai Gresik.
0: Untuk tadi pagi waktu berangkat itu dari melaporkan untuk SPBU Tembelang tadi, lepas itu kan kita lewat perempatan Sentul itu. Nah, tadi pagi itu ada penambalan ya, atau penyulaman untuk aspalnya sebelum traffic light Sentul itu, cuma saya pulang ini tadi sudah selesai. Gitu.
1: Oh, hanya pagi saja ya, Mas Azril, tambal sulam karena mungkin ya, jadi cepat.
0: Iya, iya betul. Cuma lumayan ramai tadi di Sentul. Bahkan ini juga mulai padat ini masuk Jombang Kota ini.
1: Karena kan jalur utama, Mas Azril ya, jadinya ramai.
0: Nah. Ini sekitaran mana ini? Tambah Beras ini sudah mulai padat, Mbak.
1: Sudah mulai padat, sudah ada peningkatan volume kendaraan berarti ya.
0: Nah, ini roda duanya ini mulai banyak. Seleot-seleot kan gini.
1: Baru juga jam segini udah seleot-seleot aja.
0: Nah, ya mungkin yang full day ya, untuk sekolah full day, pulang-pulang kerja gitu kan mungkin ya jam segini itu.
1: Jam-jam segini baru pulang. Kalau yang kantor belum ya, mesti setengah empat.
0: Iya. Ini ada adik yang bersekolah kan lumayan ramai.
1: Yang full day, yang ekstra gitu ya. Dulu kalau ikut ekstra itu pulangnya sampai aduh sore-sore hampir maghrib bahkan ya.
0: Iya, untungnya sudah disokong sama MBG Mbak, jadi jamnya gak bingung makan.
1: Sekarang sudah ada MBG. Dulu kita belum ada MBG. Apa namanya, bikin bekalnya dua.
0: Nah, kalau zaman kita dulu mungkin beli es aja masih pakai plastik, bukan pakai cup kan gitu.
1: Sekarang pakai cup. Sekarang ini 3.000 aja udah dapat pakai cup, Mas Azil. Dulu kita belinya kan hanya 500.000.
0: Segitu itu.
1: Iya.
0: Itu pun pakai plastik ya, Mbak.
1: Namanya apa? Es cekek ya. Ditaruh plastik
0: gitu. Dan esnya itu kan enggak kayak es sekarang. Kalau sekarang kan ada es yang bulat-bulat itu. Kalau dulu kan es balok gitu ya.
1: Kalau enggak gitu es batu rumahan itu ya, Mas Azril.
0: Iya.
1: Bungkus-bungkus itu. Iya, dulu.
0: Betul.
1: Sekarang enggak ada es harga 500 kayak dulu. 1.000 sekarang minimal.
0: Enggak ada sih, Pak. Sekarang untuk 1.000 pun mungkin sudah enggak ada ya, kalau misalkan ada untuk esnya. Kayaknya loh.
1: Kayaknya ya. Lama enggak jajan es kemasan ini ya, yang seduh itu ya.
0: Nah, untuk mungkin diminimnya di 2.000 mungkin.
1: 2.000.
0: Kurang lebihnya itu.
1: Yang dulu 1.000-an sekarang mungkin sudah 3.000-an ya, Mas Azril.
0: Bisa jadi. Dibilang seperti itu sih. Nah, kan mengikuti era ini.
1: Mengikuti era. Nah, ya makanya uang saku anak-anak sekarang pun juga masih SD pun sudah 10.000, 15.000 ya kan?
0: Saya mengalami sendiri itu soalnya.
1: Iya. Aduh. Beda ya. Sudah ini
0: kurang,
1: apa namanya?
0: Kurang 1.000 pun enggak mau, Mbak.
1: Oh. Nanti waktu mungkin ngaji ditambahin gitu tetap enggak mau berangkat.
0: Ya jadi kalau pagi misalkan katakanlah di 10.000, kita doang 8.000 gitu ya ditunggu.
1: Ditunggu sampai 1.000-nya itu ada.
0: Nah, ditunggu gitu. Lah ini kok masih kurang 1.000, ini masih kurang 2.000 kayak gitu.
1: Belum lagi nanti uang saku buat les, buat ngaji. Waduh. Nah,
0: ngaji nanti minta lagi. Kalau dulu kita kan dikasih 1.000 itu udah walah senengnya minta ampun udah.
1: Sekarang yang ngaji minimal 5.000 lah Mas Azril. Iya kan? Belum lagi di rumah ada yang jual lewat.
0: Nah, itu pasti dipanggil, gim-gim dipanggil gitu, beli gitu sama lari gitu.
1: Mau gak jadi orangnya sudah berhenti ya kan, gak enak. Jadi mau gak mau ya udah ini gitu ya.
0: Iya, betul. Untuk cerdasnya anak sekarang kan gitu. Jadi misalkan belum minta uang itu yang penting penjualnya berhenti dulu.
1: Gak mungkin nanti
0: kalau udah berhenti kan pasti dibelikan kan gitu.
1: Iya, gak mungkin marah-marah di depan penjualnya kan. Pasti akan dikasih dulu. Mau dimarahin nanti pikir belakangan.
0: Pinternya seperti itu. Yang penting jajan dulu, yang berhenti penting, dulu kan gitu.
1: Iya. Oke, baik, terima kasih Mas Azril.
0: Baik, Mbak Rika, terima kasih. Salam juga buat jalan. Yang lain, selamat bertugas.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Silakan ya Seru Jagra, Anda bisa bergabung melalui WhatsApp atau juga lewat telepon di 0852 9001061.

0: Cek informasi, Danti.
1: Ada Bapak Anton yang mengirimkan informasi kabarnya Caruban Madiun macet total imbas ada pengaspalan jalan. Kalau dari video yang beliau kirimkan, wah luar biasa antriannya panjang dan didominasi dengan kendaraan truk bermuatan di sana. Harap tetap waspada, hati-hati, jangan lupa untuk menjaga jarak aman. Ada info lainnya juga yang disampaikan oleh Bapak Jaka, sudah sampai di daerah Mengkreng, cuacanya masih cukup aman, tidak terlalu terik, lalu lintasnya juga ramai. Ada juga Bapak Nanang, sudah sampai di Prambon Nganjuk. Tadi informasinya dari kota Kediri juga disampaikan cukup lancar, cuaca juga cerah sampai sore hari ini.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
4: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang, bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter, namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak, bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun, airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas. Dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat. Sesekilah saya mendekat ke air terjun dan membiarkan punggung saya dijatuhi derasnya air terjun. Sensasinya seperti terapi punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk.

0: ditumbuhi wit gedang atau pohon pisang.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Seduh Cakra ini tadi disampaikan oleh pendengar Radio Cakra Krishna yang sempat perjalanan dari Gresik menuju ke wilayah Jombang ya. Arus lalu lintas sore hari ini cukup ramai, kendaraan roda 2 ini sudah mulai memadati jalur utama tersebut. Harap hati-hati dan juga waspada ya Seduh Cakra melintas di persimpangan. Jangan lupa untuk kurangi kecepatan Anda dan saling menghormati sesama pengguna jalan agar selamat semuanya. Biasanya karena kurang hati-hati ya, nyerobot sana, nyerobot sini, kurang saling menghormati, akhirnya terjadi insiden lalu lintas. Jadi tetap hati-hati dan saling menghormati sesama pengguna jalan ya Seduh Cakra. Kami tunggu terus kabar dari Anda 0852 9001061. Saya Rika bergeser ke Gatekeeper.

Jika engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara yang tidak terlihat. Quran Surat At-Taubah ayat 40.

0: Selamat sore sedulur cakra, terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sore hari ini di pertengahan, masih awal pekan ya, di akhir bulan maksud saya, 29 September 2026, jam 4 sore lewat 6 menit bersama saya Danti Danila. Sampai dengan nanti jam 6 petang ditemani gatekeeper, ada Ilham Aditya, Imalana dan Erika Dwi. Anda bisa berkabar melalui nomor maupun WhatsApp 0852 9000 1061. Sedulur cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada tiga varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa menghubungi gatekeeper 0852-9000-1061. Untuk Anda yang ada di wilayah Banyakan Kediri, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Banyakan, yang lokasinya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Dari Jembatan Maron ke arah barat, kurang lebih 50 meter. Lokasi Wiyata Herbal Naria ada di sisi utara jalan. Sore hari ini kita terima informasi kabarnya wilayah Caruban Madiun macet antrian, kendaraannya panjang sekali dan didominasi dengan kendaraan-kendaraan truk bermuatan karena sedang ada pengaspalan jalan. Jadi untuk Anda yang sekiranya buru-buru, urgent, butuh waktu cepat untuk sampai di tempat tujuan Anda, Anda bisa menggunakan jalur alternatif, di antaranya bisa menggunakan ruas tol juga. Untuk Anda yang dari Nganjuk, Anda bisa naik di gerbang tol Begadung Nganjuk, atau mungkin dari arah Surabaya, Anda juga bisa naik di gerbang tol Bandar Kedung Mulyo Jombang, sehingga nanti bisa turun langsung di eksit tol Dumpil Madiun. Karena untuk jalur arteri wilayah Caruban Madiun sore hari ini diinformasikan padat. Saya cek informasi email.
1: Dati, jangan lupa besok itu memperingati tragedi G30 SPKI ya. Jadi ada pengibaran bendera setengah tiang.
0: Baik.
1: Nah, untuk tanggal 1 Oktobernya itu nanti akan ada pengibaran bendera satu tiang yang dimulai pukul 6 pagi dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Jadi bagi para seluruh masyarakat diimbau untuk mengibarkan bendera setengah tiang pada besok dan satu tiang pada besok lusanya ya. Lanjut ke informasi berikutnya. Ini tadi kami dapat satu informasi dari Ibu Ismi menginformasikan di ruas jalan Alun-Alun Jombang arus lintasnya

0: lumayan ramai lancar di kedua arahnya, dan untuk cuaca pun juga masih cukup bersahabat. Ada Bapak Yuda, ini tadi juga menginformasikan untuk di wilayah Baron menuju ke Madiun, arus lintasnya masih aman saja ya kalau di wilayah Madiun, dan untuk cuaca pun juga masih cukup bersahabat saja. Selanjutnya dari Mas Andre, ini tadi melakukan perjalanan sudah sampai di exit tol Jombang. Arus lalu lintasnya lumayan lancar, belum ada kepadatan ataupun kewaspadaan yang berarti, cuaca pun juga masih cukup bersahabat. Danti.
1: Oke, selanjutnya Ilham Anditia.
2: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Jawa Timur mengalami peningkatan. Dinas Kesehatan Jatim mencatat puncaknya mencapai 211.000 kasus pada Agustus 2026. Angka ini meningkatkan dibanding rata-rata sekitar 148.000 kasus per bulan pada pertengahan 2026 dan sekitar 117.000 kasus per bulan sepanjang 2025. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Erwin Astatriono menyebut cuaca panas dan kering selama musim kemarau turut meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap ISPA. Erwin menjelaskan ISPA dapat disebabkan virus, bakteri maupun kuman lain dengan penularan antara lain melalui udara dan percikan droplet saat penderita batuk atau bersin. Gejala yang umum muncul diantaranya batuk, pilek, nyeri tenggorokan, demam hingga sesak napas. Kondisi udara yang kering, debu, polusi, dan asap kebakaran juga dapat meningkatkan resiko gangguan saluran pernapasan. Dinas Kesehatan Jawa Timur hingga kini belum menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB karena fasilitas kesehatan masih dinilai mampu menangani pasien dan ketersediaan obat relatif mencukupi. Erwin mengimbau masyarakat menjaga daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan memenuhi kebutuhan nutrisi, menerapkan etika batuk serta menghindari paparan asap rokok. Masyarakat yang memiliki penyakit penyerta, lansia dan ibu hamil diminta segera memanfaatkan layanan kesehatan jika mengalami keluhan. Danti.
1: Baik, terima kasih informasinya Ilham Aditya. Sebelumnya ada Imalana, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sedulur Cakra, kalau jalur yang lainnya bagaimana, khususnya di jalur arteri ya? Mohon kabarkan kewaspadaan di jalur yang kebetulan Anda lalui atau mungkin di sekitar tempat Anda berada, tempat Anda singgah, dan di sekitar tempat tinggal Anda. Ada pembangunan gorong-gorong, adakah pembangunan trotoar jalan, pengaspalan ulang, penambalan, atau perbaikan jembatan? Mohon diinformasikan, karena satu informasi dari Anda sangat bermanfaat bagi sedulur cakra yang lainnya.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Influenza tipe A menjadi perhatian di Kabupaten Nganjuk menyusul meningkatnya aktivitas influenza di sejumlah wilayah Indonesia. Dinas Kesehatan Nganjuk mengimbau masyarakat tetap waspada namun tidak panik karena influenza tipe A merupakan salah satu virus influenza yang terus dipantau melalui sistem surveillance kesehatan. Masyarakat juga diminta tidak mudah percaya pada informasi yang beredar tanpa sumber yang jelas. Gejala influenza tipe A pada umumnya dapat berupa demam, batuk, pilek, atau hidung tersumbat, nyeri tenggorokan, hingga badan terasa lemas. Penularannya dapat terjadi melalui percikan dari saluran pernapasan ketika seseorang batuk atau bersin, maupun melalui kontak dengan benda yang telah terkontaminasi. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang dengan penyakit penyerta perlu mendapat perhatian lebih karena berisiko mengalami kondisi yang lebih berat. Untuk mencegah penularan, masyarakat diimbau menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menerapkan etika batuk dan bersin, serta menggunakan masker ketika sedang sakit atau berada di tempat yang ramai. Warga yang mengalami gejala dan kondisinya memburuk juga dianjurkan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kementerian Kesehatan menyebut peningkatan aktivitas influenza saat ini menjadi masih berada dalam rentang kewaspadaan, sehingga masyarakat diminta tetap tenang, waspada, dan mengutamakan langkah pencegahan. Informasi Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Ibu Yuni melintas di Jalan Raya Kedondong Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas untuk di sore hari ini ramai lancar, cuaca disampaikan juga cerah. Kemudian ini tadi dari Ibu Siwi, perjalanan melintas di jalur Wilangan Nganjuk kemudian juga mengarah ke wilayah Tanjung Anom harus lalu lintas di beberapa titik ini tadi masih cukup normal, banyak kendaraan roda 2 yang melintas, belum ada kepadatan maupun antrian kendaraan di sepanjang jalur yang dilalui. Sementara cuaca ini tadi juga cerah saja. Untuk siang tadi ternyata juga ada insiden lalu lintas, ini tadi kabarnya di jembatan Kayen, Bandar Kedung Mulyo, Jombang, melibatkan 3 kendaraan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun untuk arus lalu lintas sempat diatur bergantian dan saat ini kabarnya masih diupayakan untuk mendatangkan mobil derek untuk mengevakuasi kendaraan yang terlibat insiden tersebut. Update-nya hingga saat ini seperti apa? Saya masih menghubungi Ibda M. Sutri SSOS. Beliau merupakan Kanit Rujawali Satlantas Polres Jombang. Apabila sudah ada informasi update dari beliau, nanti akan saya sampaikan kembali.
0: Baik, selanjutnya Ima, silakan.
2: Terkait dengan harga kebutuhan pokok, ini wilayah Kota Kediri, ada beberapa komoditas per hari Selasa 20 September ini yang mengalami kenaikan harga. Untuk minyak goreng curah naik menjadi Rp19.800, bawang merah Rp29.000, bawang putih bonggol menjadi Rp30.000, serta cabai rawit merah itu menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Masih lumayan mahal ya untuk harga cabai rawit, namun sudah mengalami penurunan karena beberapa hari terakhir itu dikabarkan harganya mencapai Rp80.000 nanti. Namun per hari ini ternyata harganya sudah mulai turun di angka Rp70.000 per kilogramnya. Masih mahal namun cukup ada penurunan ya. Sementara itu beberapa komoditas justru mengalami penurunan. Ada daging ayam ras menjadi Rp39.500, sebelumnya itu Rp40.000-an ya kalau daging ayam. Untuk cabai merah besar 30.000, cabai merah keriting 46.000. Lalu untuk harga yang masih stabil saja, tidak ada penurunan ataupun peningkatan, itu ada di beras premium 15.000, beras medium 13.000, gula pasir 17.500, minyak kita 15.000, daging sapi 127.500, telur ayam ras 24.000, serta kedelai biji impor di angka 11.000-an. Jadi ini yang lumayan mahal itu harga cabai rawit merah ya Danti ya. Semoga di musim nataru nanti harganya gak sampai 100.000 ya. Karena kan kemarin sempat harganya di angka 100.000 ya, beberapa tahun yang lalu kalau gak salah ya. Semoga aja untuk di tahun ini harganya tidak melejit sampai 100.000 per kilogramnya. Selanjutnya kami juga dapat informasi bahwasannya di wilayah Gunung Kelud itu sempat terekam gempa tektonik ya. Akhir-akhir ini ada 3 kali, ada 4 kali gempa tektonik yang terekam di wilayah Gunung Kelud. Namun untuk informasi yang kami dapatkan statusnya masih normal saja. Terkait dengan aktivitas Gunung Kelud itu kami juga sedang menghubungi Bapak Aditya Gurasali selaku pengamat Gunung Api Kelud. Nanti beliau akan menjelaskan jika memiliki waktu ya. Itu akan menjelaskan bagaimana untuk update terkini situasi di wilayah Gunung Kelud. Apakah status tersebut, normal tersebut masih bisa wisatawan untuk pergi berwisata ke wilayah Gunung Kelud, Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya Imalana. Sebelumnya Erika Dwi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Kopi beserta Kris. Ini adalah satu terobosan dari Dinas Perhubungan untuk lebih transparan terkait dengan pembayaran retribusi parkir tepi jalan. Ini yang khusus untuk non berlangganan, Mas Alban. Jadi kita berlakukan sejak Mei 2026 ini, akan tetapi kita melakukan banyak evaluasi di dalamnya sehingga untuk mempermudah dan untuk memberikan identitas pada Dinas Perhubungan terkait dengan parkir yang non berlangganan, kita kerjasama dengan Bank Jatim. Jadi kita membayar melalui Kris untuk langkah-langkah lebih transparan terkait dengan PAD di bidang perparkiran. Terkait dengan pengenaan Kris, dengan Kris ini kita memberikan pengenaan yang lebih terbuka dan lebih akuntabel misalnya, yang bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan retribusi parkir tepi jalan yang non berlangganan, sehingga kami bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa ini memang ke kas negara. Kita sampaikan memang untuk parkir berlangganan ini kita juga bekerja sama dengan Bapenda Provinsi yang saat ini memang diselenggarakan di Kabupaten Nganjuk itu terkait dengan yang berlangganan. Parkir berlangganan ini diberikan kepada masyarakat Nganjuk yang khusus untuk yang memiliki kendaraan yang bernomor polisi Nganjuk. Untuk pelaksanaan parkirnya dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini untuk yang berlangganan, sehingga kami melaksanakan ini bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Provinsi yang berada di dengan Satlantas Polres Nganjuk atau dengan Polres Nganjuk atau pengendali sistem yang ada di Samsat sana. Itu yang kita lakukan terkait dengan yang parkir berlangganan. Untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan, kita membekali itu dengan Kris yang diterbitkan oleh Bank Jatim dan dengan identitas menggunakan baju Dinas Perhubungan sesuai dengan warna yang saat ini memang khusus untuk petugas parkir itu biru dan ada juga hitam merah. Itu yang memang kita gunakan untuk sebagai identitas di lapangan. Di samping itu, parkir berlangganan ini bebas. Dia tidak dipungut lagi kalau sudah melaksanakan parkiran di seluruh tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk. Jadi yang untuk berlangganan itu tidak perlu membayar lagi ketika dia melaksanakan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk seluruhnya. Nah, yang untuk Kris, pembayaran Kris diperuntukkan khusus untuk kendaraan luar Kabupaten Nganjuk. Itu yang dipungut retribusi melalui Kris dengan tapping Kris dan diberikan busi parkirnya. Jadi yang membedakan itu di tepi jalan umum. Baju seragam, jadi ini sementara masih menggunakan baju seragam dan kita juga akan membekali rompi khusus untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan itu keseluruhan. Jadi kita juga akan memberikan identitas itu sebagai identitas khusus petugas parkir Dinas Perhubungan. Kalau yang untuk non berlangganan sekali parkir di retribusi parkir untuk roda 2 2000, roda 3, roda 4 yang untuk kecil itu 3000, untuk kendaraan besar seperti bus, truk itu 4000. Demikian Mas Alban.
1: Bapak Makrus Esos, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk terkait dengan aturan dan penerapan parkir langganan di Kabupaten Nganjuk serta sosialisasi terkait penggunaan Kris dalam parkir non berlangganan di Kabupaten.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Terkait dengan proses ekskavasi temuan sumur Jobong di wilayah Trayang Ronggot Nganjuk, tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krishna, Mahbub Jamal. Halo, selamat sore.
2: Ya, selamat sore Danti dan juga seluruh Cakra. Saat ini saya sedang berada di Desa Trayang, Kecamatan Ngerogot, Kabupaten Nganjuk ya. Dan tadi kami terima informasi bahwa ada temuan objek diduga cagar budaya yang saat ini sedang dalam proses ekskavasi oleh teman-teman dari komunitas pecinta sejarah dan ekologi Nganjuk atau Kota Sejuk. Dan lebih tepatnya teman-teman dari Kota Sejuk tadi dirangkul oleh Dinas Porabutpar Kabupaten Nganjuk tentunya ya sebagai stakeholder. Dan saat ini kami sedang mengikuti secara langsung proses ekskavasi daripada ODCB tersebut. Dan untuk lebih jelasnya, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Kota Sejuk Bapak Amin Puadi. Selamat sore Pak Amin.
3: Selamat sore Mas Jamal.
2: Pak Amin, terkait dengan temuan objek diduga cagar budaya ini, mungkin bisa dijelaskan Pak seperti apa?
3: Ya, jadi kronologinya gini Mas Jamal. Ada teman yang memberi informasi kepada kami, ada temuan sumur Jobong ya yang dilakukan oleh masyarakat pada saat

0: kondisinya pada fragmen ya, pada pecah ya. Sehingga kami memutuskan untuk sisa yang ada itu kami angkat secara bertahap lagi.
1: Oke. Pak Amin, kalau dilihat secara bentuk fisiknya Pak, ini untuk tumor dopong itu sebetulnya kegunaannya apa Pak?
0: Ya sesuai dengan namanya sumur dopong, jadi ini adalah sebagai dinding ya. Dinding dari sumur ya, kalau zaman Mataram kuno itu mereka masih menggunakan bata yang cetak melengkung gitu ya. Ya cetak melengkung kemudian tebal ya. Nah ini di Majapahit itu mereka sudah mengenal teknologi yang luar biasa yang memanfaatkan gerabah yang dulu barangkali inovasinya dari Maron itu ya. Maron kemudian berpikir ke yang lebih ini lagi sehingga terbentuklah jopong. Ya, jopong ini sebagai pembatas ya, sebagai pembatas dari dinding sumur. Karena kalau menggunakan bata-bata itu pada saat musim hujan deras ini kan air yang masuk kan masih keruh. Nah, kalau menggunakan jopong ini itu relatif lebih bening. Ya, karena mereka jarak antar jopong itu rapat ya, sehingga air yang masuk itu relatif bisa membawa sedimen-sedimen. Sehingga harapannya itu di dalam itu benar-benar air itu bening. Nah, ini tadi juga kami temukan juga di sumur yang kedua itu penjernih air tradisional ya, yaitu berupa sabut kelapa dengan arang. Ya, you know? Karena yang sumur kedua ini relatif lebih dalam, ya, you know? Jumlah jopongnya juga lebih banyak dan di sebelah yang nomor 2 ini kami temukan sekitar 5. Yaitu ada 5, ini yang sudah kami angkat ini 5 jopong ya. 5 jopong yang alhamdulillah walaupun kondisinya ada yang mengkhawatirkan tapi utuh ya. Ya masih ada satu yang belum bisa kami angkat dan itu kemungkinan nanti akan dilaksanakan teman-teman lusa. Ya akan kita laksanakan ekskavasi ulang. Nah sumur jopong ini merupakan satu produk ya, teknologi era Majapahit dan ini barangkali sinkron mas ya dengan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari dulu namanya Puslit Arkenas dulu ya namanya. Nah sekarang jadi BRIN itu ya. Nah itu di lokasi ini kan tidak jauh dari Banjarsari maupun Kelutan. Ya, nah kalau di Kelutan dan Banjarsari itu karena temuannya sangat rapat dan lengkap ya, di situ ada candi-candi juga ya, kayak Kelutan maupun Banjarsari ada candinya. Jadi lokasi ini sepertinya berada di pinggiran ya, berada di pinggiran dan ini tadi yang menjadi apa ya bahan diskusi kami ini kok ada dua berdampingan, berjarak sumurnya hanya 2 meter. Kemudian jarak dengan bibir sungai hanya 15 meter. Ini kami tadi masih mereka-reka ini kapan terjadinya. Tetapi kalau melihat teknologinya adalah teknologi Majapahit. Nah, tetapi Majapahit yang masa kapan ini yang ini. Nah, kalau sementara ini kami tafsirkan tadi kemungkinan besar adalah Majapahit pada era akhir. Ya, era-era akhir ya. Sehingga ini posisi endapan di sini ini sudah menjadi benar-benar daratan sehingga digunakan sebagai tempat tinggal. Nah ini sepertinya kami menganalisa atau dugaan awal kami adalah seperti itu. Ya sehingga mudah-mudahan nanti kenapa tidak ada temuan yang spesifik yang lain ya. Ada temuan batu bata maupun gerabah juga sangat minim sekali ya. Nah, yang jelas memang di sini ada tempat tinggalnya.
1: Ya. Pak Amin, setelah nanti dibawa Pak, langkah selanjutnya seperti apa nanti Pak?
0: Jadi ini kami kan tadi nyampe sini kan koordinasi dengan pihak desa. Nah jadi nanti barang ini tetap kami serahkan kepada desa dulu, ke Balai Desa, ya Balai Desa Tayang. Kemudian nanti dalam waktu berjalan itu akan kita buatkan berita acara serah terima dari Desa Tayang kepada pemerintah dari Kabupaten Nganjuk yang akan disimpan ke Museum Nganjuk Adang. Konsepnya begitu Mas.
1: Terima kasih banyak Pak Amin. Dati dan juga Sru Cakra itu tadi terkait dengan penemuan objek diduga cagar budaya ya, yang saat ini sedang dilakukan proses ekskavasi dan kami masih terus mengawal. Memang tadi posisi ataupun kondisi dari temuannya beberapa mungkin ada yang sudah tidak utuh lagi, tapi meskipun demikian, saat ini sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh

0: teman-teman Kota Sejuk bersama Dispora Budpar tentunya untuk menjaga agar temuan-temuan tersebut dapat dieskavasi dengan baik begitu. Demikian laporan kami, kembali ke studio Dati.
1: Baik, terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali, Mabuk Jamal, jurnalis Radio Cakrakrisna.
2: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakrakrisna.

0: 106,1 FM Radio Cangkrang. Krisna, semakin sore menjelang jam 5 sore namun diamati cuaca masih cukup cerah ya, cenderung terik. Waspada untuk Anda yang perjalanannya mengarah ke barat, sedikit silau bisa dipakai kalau yang punya kacamata hitam ya, biar tetap nyaman berkendara maupun mengemudi. Sementara itu, keluhan masyarakat mengenai gejala influenza tipe A yang dirasakan lebih berat dibandingkan flu biasa. Informasinya sedang menjadi perhatian. Bahkan sejumlah warga mengaku mengalami badan linu, demam tinggi, sakit kepala hingga lemas. Namun Kementerian Kesehatan menegaskan, keluhan masyarakat saja belum cukup untuk menyimpulkan bahwa influenza tipe A saat ini menyebabkan penyakit yang lebih berat. Penilaian harus berdasarkan data surveillance, termasuk kasus berat, rawat inap, dan angka kematian. Kementerian Kesehatan juga menyebut, berdasarkan penilaian Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, serta data epidemiologi yang tersedia, belum ditemukan peningkatan tingkat keparahan penyakit akibat influenza tipe A yang sebelumnya menjadi perhatian warga masyarakat. Pemerintah tetap melakukan pemantauan terhadap perkembangan influenza, termasuk kondisi di berbagai daerah yang mengalami peningkatan aktivitas kasus. Masyarakat tetap diminta waspada, terutama kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi, seperti balita, ibu hamil, lansia, orang dengan penyakit penyerta atau komorbid, serta orang dengan kondisi kekebalan tubuh yang rendah. Warga yang mengalami gejala influenza dianjurkan menjaga kondisi tubuh, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta segera mencari pertolongan medis apabila mengalami gejala berat atau kondisi yang memburuk. Cek informasi Erika.
1: Seru Cakra ingat dengan insiden kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL yang sempat ramai di media sosial yang terjadi pada 27 April 2026 sekitar jam 8 malam lewat 52 menit. Untuk hari ini, hari Selasa 29 September 2026, akhirnya dari Polda Metro Jaya menetapkan masinis kereta api Argo Bromo Anggrek berinisial AM 37 tahun sebagai tersangka. Nah, polisi menyatakan penetapan tersebut berdasarkan hasil penyelidikan dan juga alat bukti yang telah dikumpulkan melalui penyidikan. AN dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkeretaapian dan KUHP dengan ancaman pidana yang disebut polisi dapat mencapai 12 tahun penjara. Untuk diketahui Seru Cakra, kecelakaan yang terjadi pada 27 April 2026 sekitar jam 8 malam lewat 52 menit waktu Indonesia Barat di stasiun Bekasi Timur ini menyebabkan adanya 123 korban yang terdiri dari 16 korban meninggal dunia, kemudian ada 107 korban mengalami luka-luka. Dari kejadian tabrakan tersebut, sebelumnya KRN lain itu mengalami kecelakaan dengan taksi di perlintasan sebidang. Dampaknya KRL 5568A kemudian berhenti di stasiun Bekasi Timur. Pada saat yang hampir bersamaan, kereta api Argo Bromo Anggrek ini tetap melaju dari arah stasiun Bekasi menuju Bekasi Timur. Dari KNKT mengidentifikasi ada 6 faktor yang juga mempengaruhi adanya insiden tersebut. Salah satunya yang berkaitan dengan persinyalan antara stasiun Bekasi dan juga Bekasi Timur. Kereta api Argo Bromo Anggrek mendapatkan sinyal hijau dari stasiun Bekasi, tetapi kemudian menghadapi sinyal merah. KNKT mencatat tidak adanya informasi aspek kuning sebelum sinyal merah, sehingga masinis ini tidak memperoleh peringatan secara bertahap mengenai kondisi tersebut. Selain persinyalan, komunikasi dan pengambilan keputusan dalam kondisi darurat ini juga menjadi bagian dari temuan KNKT. Artinya kecelakaan ini merupakan rangkaian kejadian yang saling berkaitan, bukan hanya melihat momen ketika lokomotif tersebut akhirnya menabrak KRL. Namun sebelumnya memang ada insiden terlebih dahulu, yakni kereta api atau KRL mengalami kecelakaan dengan taksi di perlintasan sebidang sebelum akhirnya ini ada kereta api Argo Bromo Anggrek ya yang menabrak kereta api lain di stasiun Bekasi Timur. Beralih ke informasi lain, saya terima ini tadi melalui WhatsApp disampaikan oleh Bapak Agus, melintas di wilayah Bogor Nganjuk. Jalan Raya Bogor Nganjuk untuk sore hari ini juga cukup ramai, banyak kendaraan roda 2 yang melintas. Sementara untuk cuaca juga masih cerah saja. Ada dari Bapak Surya, ini tadi melintas di simpang Pajong Biru Kediri dari arah Kediri Kota akan menuju ke wilayah Kertosono. Sepanjang perjalanan juga lancar, tidak menemui kepadatan yang berarti, cuacanya pun juga cerah.
0: Baik, selanjutnya Ima.
2: Terkait dengan adanya insiden tenggelamnya kapal KM Virgo Transport 8, ini hari tadi diinformasikan setelah 13 hari pencarian, salah satu warga di Jombang atas nama Surono ini akhirnya ditemukan. Dan keluarga pun kini juga bisa memberikan penghormatan terakhir karena beliau ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia ya. Dan juga kami berharap per hari ini 29 September kan masih ada beberapa korban yang belum ditemukan ya Danti. Semoga cepat ditemukan juga meskipun dalam kondisi selamat atau meninggal dunia. Dan semoga dari tim yang bertugas bisa diberikan kesehatan dan juga keselamatan selalu dalam mencari korban KM Virgo Transport 8. Beralih ke informasi berikutnya. Terkait dengan prediksi awal musim hujan di wilayah Provinsi Jawa Timur, kalau dari wilayah Bangkalan ini akan diprediksi di bulan November dan juga Desember. Wilayah Bojonegoro akan diprediksi di bulan November hingga Desember. Banyuwangi November hingga Desember, Bondowoso di bulan Desember, Blitar di seluruh kecamatan di bulan Desember, Gresik dan Jombang ini juga di bulan Desember. Lalu wilayah Jember di bulan Desember, Kediri akan diperkirakan di bulan November hingga Desember, Kota Batu Desember, Kota Blitar Desember, Kota Kediri di bulan November, Kota Madiun di bulan November hingga Desember, Kota Malang di bulan Desember, Mojokerto Desember, Pasuruan di bulan Desember, dan Probolinggo di bulan Desember. Jadi rata-rata di bulan November hingga Desember ya Danti untuk prediksi awal musim hujan. Oh, tapi ini yang di wilayah Situbondo Danti itu ada di bulan Januari ya. Okay. Tepatnya di Desa Bungatan, Kapongan, Kendit, Mangaran, Panurakan, Panji dan juga Situbondo itu akan diprediksi di awal bulan Januari untuk musim hujannya. Jadi bagi seluruh cakra mungkin yang wilayahnya terdampak kekeringan atau kelangkaan air bersih bisa menggunakan air bersih ini dengan hemat ya, karena bahwasannya untuk prediksi awal musim hujan itu masih di bulan November ya untuk kebanyakan daerah. Jadi masih sekitar 1 bulanan lagi ya Danti ya untuk prediksi awal musim hujan. Beralih ke informasi berikutnya, dari Ibu Ismi ini tadi melakukan perjalanan di wilayah pertigaan Warujayeng. Arus lalu lintasnya lumayan ramai, banyak kendaraan roda 2 yang melintas di wilayah tersebut dan untuk cuaca juga masih cukup bersahabat. Mas Fajar sudah sampai di wilayah Bandar Kedung Mulyo, arus lalu lintasnya juga masih lumayan ramai dan belum ada kepadatan ataupun kewaspadaan yang berarti, cuaca pun juga masih cukup bersahabat Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya Ima Lana. Sebelumnya Erika Dwi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Aktivitas influenza di Indonesia memang mengalami peningkatan dalam beberapa pekan terakhir, sedulur jangkra, dan saat ini berada pada rentang medium berdasarkan hasil surveillance Kementerian Kesehatan. Pada minggu ke-38, tercatat mencapai 56% dengan peningkatan kasus didominasi oleh virus influenza tipe A. Meski terjadi peningkatan, kondisi tersebut masih disebut sesuai dengan pola musiman influenza di Indonesia yang biasanya memang meningkat pada Agustus hingga bulan September. Influenza tipe A dapat menular melalui percikan dari saluran pernapasan orang yang sedang terinfeksi, dan penularan bahkan dapat terjadi sebelum gejala muncul. Gejala yang perlu diperhatikan antara lain demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri otot, serta tubuh terasa lemas. Masa penularan dapat berlangsung sejak sekitar 1 hari sebelum gejala muncul hingga 5-7 hari setelah gejala pertama dirasakan. Masyarakat diimbau tetap waspada tanpa panik dengan menerapkan langkah pencegahan untuk mengurangi risiko penularan. Perhatian lebih perlu diberikan kepada kelompok rentan, terutama anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang dengan penyakit penyerta atau daya tahan tubuh yang rendah. Jika mengalami gejala yang berat atau kondisi kesehatan memburuk, masyarakat dianjurkan segera mendapatkan pemeriksaan dan penanganan di fasilitas pelayanan kesehatan.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 15

0: Sedulur Cakra, kita juga terima informasi terkait dengan adanya pelebaran jembatan Sobo Ngasem Kediri. Nah, informasi sementara yang kita terima dari rekan-rekan kepolisian Polsek setempat untuk arus lalu lintasnya, kabarnya diatur bergantian tapi situasional saja sewaktu lalu lintasnya ramai. Nah, namun kalau lalu lintasnya landai-landai saja, berarti jalurnya bisa dilalui kedua arah. Untuk detailnya saat ini sudah tersambung dengan Kapolsek Ngasem Polres Kediri, Ibtu Bambang Supagu SH. Halo, assalamualaikum, selamat sore Bapak Bambang. Halo, selamat sore. Halo, Bapak Bambang, selamat sore. Apakah bisa tersambung dengan Cakra Krisna? Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak. Gimana kabar, Mbak?
0: Alhamdulillah, kabar baik, berbahagia. Bapak Bambang, bagaimana kabarnya?
1: Oh, sama-sama, Bu. Jadi kita juga kabar baik, sehat, dan bahagia beserta keluarga, Bu. Gimana, Bu?
0: Alhamdulillah. Mohon izin, Bapak, mohon info. Ini terkait dengan adanya pelebaran jembatan Sobo Ngasem Kediri. Mohon dijelaskan kalau untuk pengaturan lalu lintasnya bagaimana?
1: Oh iya, Bu. Jadi beberapa hari yang lalu memang ada pelebaran jembatan yang ada di Desa Nambaan, dusunnya Sobo, Bu. Ya kebetulan itu jembatan itu bersebelahan dengan SMP Negeri 1 Ngasem, Bu.
0: Baik.
1: Jadi kalau pas bubaran anak-anak sekolah itu, Bu, itu memang arus lalinya itu agak ramai karena pas ketepatan bubaran anak-anak sekolah. Nah itu kalau pas bubaran anak sekolah itu, Bu, itu nanti untuk arus lalinya itu diatur gantian. Jadi diatur gantian dari arah selatan dan utara, nanti gantian.
0: Baik.
1: Jadi berjalannya cuma satu arah. Tapi kalau nanti kira-kira sudah sepi, Bu, sudah landai-landai lalinya, nanti kita berjalan biasa. Jadi tidak ada gantian tapi berjalan dengan biasa.
0: Yeah.
1: Jadi begitu, Bu, ceritanya, Bu.
0: Iya, baik. Gimana, Bu? Berarti situasional saja ya, Bapak, untuk proses pengaturannya.
1: Iya, situasional aja. Kalau pas lagi ramai aja berarti gantian.
0: Buka tutup.
1: Tapi kalau pas lagi landai-landai berarti dua arah sama-sama jalannya.
0: Siap. Mohon izin Bapak, kalau untuk proses pelebaran ini estimasi sudah ada info kah sampai dengan tanggal berapa?
1: Nah itu belum ada info, Bu. Jadi belum ada info. Cuman kemarin itu waktu pekerjanya, pekerja yang kasar di situ, tukang itu, saya tanya, itu sampai kapan, Pak, kira-kira borongannya? Bilangnya, jawabnya ya cuman, Pak, kalau saya itu taunya bekerja aja, Pak, jadi semampunya dan selesainya kapan saya nggak tahu.
0: Seperti itu, baik. Kalau untuk mulainya sampai terhitung hari ini sudah berapa hari, Bapak Bambang?
1: Kurang lebih sudah ada 7 hari itu.
0: Sudah
1: ada
0: 1 minggu
1: kurang
0: ya?
1: Lebihnya seperti itu. Ya. Tapi itu kan ya menggali pinggirnya, juga ini apa, pakai alat berat juga. Jadi waktu pertama kali itu memang arus lalin agak terganggu, tapi kalau sekarang ini sudah saya lewat itu lancar aja, Bu.
0: Alhamdulillah. Berarti tidak sampai ditutup total maupun dialihkan ya, Bapak?
1: Oh, enggak ada pengalihan dan enggak ada penutupan total.
0: Alhamdulillah. Baik, terakhir Bapak Bambang, mohon info atau imbauan kepada warga masyarakat yang mau melintas biar lebih waspada dan hati-hati di lokasi proyek, monggo.
1: Oh iya, jadi nanti untuk masyarakat yang melewati jembatan yang lagi diperlebar, tolong nanti hati-hati mengendarai kendaraan mobil atau R2 karena di situ ada material yang tertumpuk di pinggir jalan. Meskipun di situ sudah ada tandanya, tapi kalau mungkin pas malam hari kita kadang-kadang juga lupa untuk melihat, tahu-tahu nanti malah kesenggol untuk material yang tumpukan gitu. Jadi kalau pas lewat itu saya mohon kepada masyarakat yang melewati baik kendaraan R4 dan R2 lebih hati-hati lagi dan tolong untuk lampunya jangan sampai dipadamkan. Itu aja. Ya.
0: Siap, terima kasih banyak atas informasinya. Semangat bertugas kembali, semoga sehat
1: Oh,
0: selalu,
1: siap, siap
0: sukses
1: Bu.
0: selalu Bapak
1: Mas
0: J.
1: Tenun, terima
0: J.
1: kasih. Amin.
0: Dengan senang hati,
1: Iya,
0: selamat
1: Bu.
0: sore. Assalamualaikum.
1: Selamat sore. Waalaikumsalam.
0: Baru saja kita tersambung dengan Kapolsek Ngasem Polres Kediri, Ibtu Bambang Supaku SH, terkait dengan adanya pelebaran jembatan di wilayah Sobo Ngasem Kediri. Sejauh ini masih aman situasional saja ya. Kalau lancar ya, kedua arah bisa dilalui, tapi kalau padat harus ikut menyesuaikan. Diatur buka tutup bergantian.

0: Dan ada pun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ahmad Yusuf, alamat Dusun Temanggung, RT 03, RW 08, Kuripan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo. Oh, saya kemarin kalau kencing tuh kurang lancar, terasa pegel, ya sekitar 1 tahun. Terus saya konsumsi herbal Lariah itu alhamdulillah udah membaik. Saya konsumsi Lariah CA Kester DM pakai air putih hangat 1/4 gelas. Saya pertama langsung 5 tetes pagi, siang, sore, akan tidur. Sekitar 1/2 bulan sudah ada perubahan. Terus saya lanjut untuk jaga-jaga kesehatan. Istri juga mengonsumsi herbal Naria yang jenisnya CA Kester. Istri kan sakit, ada benjolan memang di bawah perut. Istri memang udah diperiksa ke puskesmas, katanya itu hernia. Terus mengonsumsi herbal Naria CA Kester Telaten, ya mengonsumsi herbal Naria, alhamdulillah sudah baik. Herbal Naria obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibadari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM. Dan tadi sudah terputar kisah inspiratif bersama Herbal Naria yang merupakan cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Biata Herbal Naria terdekat. Dan untuk Anda yang ada di wilayah Bogor Nganjuk, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Bogor yang lokasinya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, sisi utara jalan.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Jadi sedulur Cakra, memang beberapa waktu terakhir ini ya, ini banyak yang membahas terkait dengan influenza tipe A. Dan tadi kita juga sudah bahas beberapa di antaranya. Bahkan ini kan sudah sampai menjadi perhatian di wilayah Kabupaten Nganjuk juga ya. Dan hal ini memang menyusul meningkatnya aktivitas influenza di sejumlah wilayah Indonesia. Dan dari Dinas Kesehatan Nganjuk juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar tetap waspada namun tidak panik, karena influenza tipe A itu merupakan salah satu virus influenza yang terus dipantau melalui sistem surveillance kesehatan. Dan masyarakat juga diminta tidak mudah percaya pada informasi yang beredar tanpa sumber yang jelas. Kalau untuk gejala influenza tipe A, kami sampaikan kembali, pada umumnya dapat berupa demam, batuk, pilek atau hidung tersumbat, nyeri tenggorokan, hingga badan terasa lemas. Penularannya dapat terjadi melalui percikan dari saluran pernapasan ketika seseorang batuk atau bersin, maupun melalui kontak dengan benda yang telah terkontaminasi. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang dengan penyakit penyerta perlu mendapat perhatian karena berisiko mengalami kondisi yang lebih berat. Untuk mencegah penularan, masyarakat juga diimbau untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menerapkan etika batuk dan bersin, serta menggunakan masker ketika sedang sakit atau berada di tempat yang ramai. Warga yang mengalami gejala dengan kondisi memburuk juga dianjurkan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kementerian Kesehatan menyebut peningkatan aktivitas influenza saat ini masih berada dalam rentang kewaspadaan, sehingga masyarakat diminta tetap tenang, waspada, dan mengutamakan langkah pencegahan.
1: Zona Cakra. Alat makan sendok sudah ada sejak zaman prasejarah, pada zaman Paleolitikum, yaitu sekitar 50.000 sampai 100.000 tahun yang lalu. Sendok menjadi alat makan tertua. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa sendok sudah ada sejak dulu. Selain memang ditemukan oleh arkeolog, ada juga teks kuno yang menceritakan tentang penggunaan sendok. Pembuatan sendok pada zaman dulu dibuat menggunakan cangkang kerang laut atau batu yang bisa dibentuk. Pada zaman itu, sendok belum mempunyai pegangan seperti sekarang. Sendok yang memiliki pegangan ini digunakan untuk ritual keagamaan di Mesir kuno sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Untuk pegangan pertama, sendok sendiri dibuat dari kayu, batu, atau gading hewan. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang beragama Islam, khususnya wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Kalau sampai dengan petang hari ini, bagaimana sedulur cakra jalur Caruban Madiun yang sebelumnya diinformasikan padat ya? Ini khususnya tadi sore karena ada pengaspalan jalan. Kalau untuk petang hari ini, apakah sudah mulai terurai kepadatannya? Anda bisa kabarkan 0852 9001061.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Dugaan munculnya influenza tipe A di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur menjadi perhatian setelah adanya informasi mengenai warga yang mengalami gejala influenza. Namun, Dinas Kesehatan Sumenep memastikan hingga saat ini belum ada temuan pasien yang telah didiagnosis positif influenza tipe A berdasarkan pemeriksaan laboratorium. Karena itu, masyarakat diminta tidak langsung menyimpulkan setiap keluhan flu sebagai influenza tipe A tanpa pemeriksaan medis. Sementara itu, Kementerian Kesehatan mencatat aktivitas influenza di Indonesia memang mengalami peningkatan. Hingga minggu ke-38 tahun 2026, tercatat mencapai 56%. Dengan virus yang dominan adalah influenza A, dan meski meningkat, kondisi tersebut masih berada dalam kategori medium dan belum menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan berdasarkan hasil survei pemerintah. Masyarakat diimbau tetap waspada tanpa panik dengan memperhatikan kondisi kesehatan dan menerapkan langkah pencegahan penularan, seperti menjaga kebersihan tangan, menerapkan etika batuk dan bersin, serta menggunakan masker ketika sedang sakit atau sedang berada di tempat yang ramai. Warga yang mengalami gejala berat atau kondisi kesehatan yang memburuk dianjurkan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan sehingga diagnosis dapat dipastikan melalui pemeriksaan yang sesuai. Sedulur Cakra, menjelang jam 6 petang, saya Dandi Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Harap waspada, hati-hati untuk Anda yang masih dalam perjalanan. Semoga Anda semua aman, selamat sampai tempat tujuan.

0: Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, dan sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat petang Seluruh Cakra, kembali lagi di 106,1 Radio Cakra Krishna. Di jam 6 petang kali ini ditemani bersama dengan saya Imalana, dan dibantu ruang gatekeeper ada Erika Dwi dan juga Danti Danila yang siap untuk menerima update terbaru informasi dari Anda. Kabarkan kepada kami Seluruh Cakra seputar perjalanan Anda di hari ini, jika menemui kewaspadaan ataupun kemacetan di jalan, dan update cuaca di wilayah Anda bagaimana Seluruh Cakra, karena bahwasannya akhir-akhir ini ada beberapa titik wilayah yang dikabarkan hujan lokal. Jadi buat Seluruh Cakra yang beraktivitas di luar ruangan, kami imbau untuk selalu membawa mantel ya jika berpergian ataupun payung. Jadi bisa sedia payung dulu ya sebelum hujan. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, yakni Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Neria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Neria terdekat, atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852 9001061. Untuk seluruh cakra yang berlokasi di wilayah Bojonegoro, bisa langsung saja ya datang ke Radio Krishna FM Bojonegoro, tepatnya di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro, tepat di utara pom bensin Ngeraho.

0: Kita cek informasi dulu ya ke ruang gatekeeper. Erika, silahkan.
1: Sekitar jam 2 siang tadi, kabarnya ada kebakaran rumpun bambu yang disebabkan oleh pembakaran sampah di Desa Godean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Setelah saya terima laporan dari rekan-rekan damkar yang menangani kebakaran tersebut, ternyata dari petugas menerima laporan itu jam 2 siang lewat 12 menit. Setelah menerima laporan tersebut, petugas juga langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Namun tidak butuh waktu lama, pemadaman selesai dilakukan oleh anggota damkar sekitar jam 3 sore. Dari penyelidikan yang telah dilakukan, akhirnya terungkap untuk kronologi kejadian, yakni ketika dari pemilik lahan melakukan pembakaran sampah di belakang rumah, kemudian ditinggal untuk sholat yang cukup lama. Tanpa disadari, api merambat ke rumpun bambu yang ada di belakang rumahnya. Lalu karena api cepat membesar, akhirnya langsung melapor ke petugas damkar terdekat. Sementara itu saya terima informasi, ini tadi juga disampaikan oleh Bapak Jumadi melintas di eksit tol Bandar Kedungmulia Jombang. Kondisi arus lalu lintas di sana juga cukup lancar, ramai dengan kendaraan pribadi. Sementara untuk cuaca disampaikan cerah. Sementara itu saya juga masih terus komunikasi dengan rekan-rekan yang ada di Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Tanjung Perak Surabaya terkait dengan tinggi gelombang ya. Periode 30 September hingga 3 Oktober 2026. Okay. Nah, ini beliau juga berkenan untuk menyampaikan langsung, mohon waktu.
0: Terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Mari Suruh Cakra, kita cek informasi dulu ya ke ruang gatekeeper. Danti, silahkan.
1: Ima, saat ini kita di ruang gatekeeper mencoba berkomunikasi, menyambungkan dengan perakirawan BMKG Maritim Tanjung Perak, Surabaya, dengan Ibu Ratna Sintia Dewi. Ini tadi terkait dengan informasi perakiraan untuk tinggi gelombang ya. Pantauan khususnya di tanggal 30 September sampai dengan 3 Oktober 2026. Dan sudah tersambung dengan beliau, silakan Ima.
0: Baik, kita langsung ke penelpon. Ada Ibu Ratna Sintia Dewi selaku perakirawan BMKG Maritim Tanjung Perak terkait dengan update informasi tinggi gelombang di tanggal 30 September hingga 3 Oktober 2026 mendatang. Selamat malam, Assalamualaikum.
2: Selamat malam Mbak Ima.
0: Ibu, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik. Mbak Ima gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga Ibu. Ini tadi lagi masih repot ya Ibu ya. Mohon maaf kalau tadi sedikit mengganggu.
2: Gak apa-apa okay. Mbak.
0: Sudah free ya ini Ibu ya?
2: Sudah.
0: Alhamdulillah. Ibu, bagaimana untuk update kondisi terkini tinggi gelombang di perairan sekitar Jawa Timur untuk periode mendatang, monggo?
2: Selamat sore para pendengar. Secara umum, kondisi cuaca di perairan utara maupun selatan Provinsi Jawa Timur diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Namun, masyarakat perlu memperhatikan pergerakan angin yang terpantau bertiup cukup kencang secara persisten dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 5 sampai 25 knot. Nah, hembusan angin ini dapat berdampak pada peningkatan tinggi gelombang. Saat ini tinggi gelombang di perairan utara maupun selatan Jawa Timur untuk 30 September hingga 3 Oktober 2026 diperkirakan berada pada kisaran 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk dalam kategori sedang.
0: Oke, baik. Berarti secara umum 1,25 hingga 2,5 meter, Ji?
2: Iya, betul.
0: Tapi ada yang lebih tinggi dari itu nggak, Ibu, kira-kira untuk kedepannya?
2: Untuk periode 30 September sampai 3 Oktober ini berkisarnya antara 1,25 sampai 2,5 meter aja, Mbak.
0: Oke, baik. Berarti untuk semua perairan wilayah Jawa Timur atau hanya selatan saja tadi?
2: Perairan utara dan selatan. Oh. Kategorinya sedang, iya, 1,25 sampai 2,5.
0: Oke, itu yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia ya Ibu ya?
2: Iya, perairan selatan Jawa Timur itu termasuknya Pacitan, Trenggalek, Tulung Agung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi.
0: Oke, baik. Itu berarti untuk tinggi gelombangnya itu akan naik pada sekitar sore hari ya Ibu ya berarti ya? Masanya itu?
2: Iya, bisa sore hari, bisa malam hari gitu.
0: Oke, berarti untuk yang pagi hingga siang hari masih aman-aman saja ya Ibu ya?
2: Iya. Baik. Cuman harus tetap mewaspadai ya Mbak, kalau misalnya tiba-tiba ada angin kencang gitu berpotensi meningkatkan tinggi gelombang gitu.
0: Oke, berarti untuk tinggi gelombang ini memang akan dipengaruhi dari
2: angin. Tadi. Iya betul.
0: Oke, berarti kalau anginnya tinggi, gede, berarti ya gelombangnya juga akan naik gitu ya Ibu ya?
2: Iya betul, potensi gelombang tingginya ada gitu.
0: Oke, baik. Terakhir Mbak Ratna, imbauan dari BMKG kepada mungkin pengguna jasa transportasi laut, nelayan, atau masyarakat yang akan berlibur di wilayah pantai, monggo.
2: Oke, baik. BMKG Maritim Tanjung Perak menghimbau masyarakat, khususnya nelayan tradisional, dengan perahu kecil agar selalu berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas melaut. Bagi wisatawan yang menghabiskan waktu di sepanjang pantai selatan Jawa Timur, tetap waspada dan tidak berenang di laut. Ombak pantai selatan bisa sangat tidak terduga. Mari bersama-sama mengutamakan keselamatan dan selalu perbarui informasi cuaca di BMKG Maritim Tanjung Perak, Surabaya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Ibu untuk waktunya.
2: Ya, sama-sama Mbak Oke. Ima.
0: Assalamualaikum, selamat melanjutkan aktivitas.
2: Ya, terima kasih.
3: Suara Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik, Suri Cakra, itu tadi penjelasan langsung ya dari Ibu Ratna Cynthia Dewi selaku Prakirawan BMKG Maritim Tanjung Perak terkait dengan update kondisi tinggi gelombang untuk periode 30 September hingga 3 Oktober 2026 mendatang. Yang dimana informasi ini juga penting ya untuk diperhatikan oleh Suri Cakra, terutama bagi yang akan melakukan perjalanan ke wilayah pantai ataupun masyarakat yang sehari-harinya itu beraktivitas di laut, mulai dari nelayan, awak kapal, hingga pengguna jasa transport laut, yang dimana kondisi gelombang dan angin itu dapat berubah sewaktu-waktu. Jadi informasi seperti ini itu sangat penting untuk terus dipantau. Dan tadi juga diinformasikan untuk tinggi gelombang di periode 30 September hingga 3 Oktober mendatang itu nanti akan berada di kisaran 1,25 hingga 2,5 meter ya, di utara ataupun di selatan Jawa Timur. Dan untuk tinggi gelombang itu pastinya akan bisa berbeda sewaktu-waktu ya, Sedulur Cakra, karena bahwasanya angin yang ada, tinggi angin itu akan mempengaruhi bagaimana tinggi gelombang. Jadi kalau anginnya itu semakin kencang, maka gelombangnya pun juga akan semakin tinggi. Jadi bagi Sedulur Cakra, kami harap, kami imbau untuk selalu waspada ketika beraktivitas di pantai. Apalagi buat pengguna jasa yang menggunakan perahu kecil, ini selalu tingkatkan kewaspadaan karena kira-kira ini memang untuk gelombangnya, tinggi gelombang ini juga lumayan tinggi ya, di 2,5 paling tinggi Sedulur Cakra. Jadi untuk keselamatan pastinya tetap menjadi hal yang paling utama. Jangan memaksakan aktivitas di laut apabila dikira untuk kondisi cuaca dan gelombang ini sudah tidak mendukung. Pantau terus Sedulur Cakra informasi resmi dari BMKG Maritim Tanjung Perak sebelum melakukan perjalanan maupun aktivitas di wilayah perairan.

0: Bayu Sujakra dan masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Menit ke-27 lepas dari jam 6 petang. Update informasi ke Danti, silahkan.
1: Ima, kita juga terima update informasi dari rekan-rekan pengamat Gunung Api Semeru. Ini informasi terkini, Ima, telah terjadi erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur. Pada hari ini, Selasa 29 September 2026, jam 6 petang lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Berarti sekitar beberapa menit yang lalu ya. Nah, ini infonya, tinggi kolom abunya memang tidak teramati dan erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sementara ini kurang lebih 2 menit 16 detik, Ima. Dan bahkan sewaktu laporan sedang dibuat, erupsinya juga masih berlangsung. Kalau untuk update aktivitas Gunung Api Semeru, sampai dengan saat ini masih berada pada status level 3 atau siaga dengan beberapa rekomendasi. Yang pertama, Ima, ini direkomendasikan tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, ini sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Nah, di luar jarak itu masyarakat juga tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Yang kedua, direkomendasikan tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Dan yang ketiga, direkomendasikan mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama di sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan, Ima.
0: Terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, seluruh cakra kecelakaan lalu lintas terjadi di wilayah Kecamatan Dekat ke Kabupaten Lamongan dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Dalam peristiwa tersebut melibatkan kendaraan truk dan terjadi di jalur yang menjadi akses penghubung antara Lamongan dengan wilayah sekitarnya. Kecelakaan ini kemudian ditangani oleh kepolisian. Petugas mendatangi lokasi kejadian, melakukan olah tempat kejadian perkara, serta mengatur arus lalu lintas agar proses penanganan dapat berjalan dengan aman. Satu korban dalam kecelakaan tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, kepolisian juga masih melakukan penanganan dan pendalaman untuk mengetahui secara pasti kronologi kejadian serta faktor yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Dan seluruh cakra kecelakaan yang melibatkan kendaraan besar seperti truk perlu menjadi perhatian bagi seluruh pengguna jalan ya. Pengendara sepeda motor maupun kendaraan kecil diimbau untuk menjaga jarak aman, tidak memaksakan diri mendahului, dan meningkatkan kewaspadaan ketika berada di sekitar kendaraan berat. Ya, dimana kembali kita ingatkan ya, Sunda Jakra, bahwa keselamatan di jalan itu harus menjadi perhatian bersama dan yang paling utama. Ketika berhadapan dengan kendaraan besar seperti truk, kita juga perlu memberikan ruang dan menjaga jarak aman juga. Jangan terburu-buru ketika berkendara, apalagi memaksakan diri menyalip ketika kondisi jalan belum memungkinkan. Lebih baik sedikit terlambat sampai tujuan daripada mengambil resiko yang bisa membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Untuk keluarga korban, semoga diberikan kekuatan dan ketabahan. Dan bagi seluruh sedulur cakra yang sedang dalam perjalanan di hari ini, kami ucapkan hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan pastikan juga untuk kondisi kendaraan maupun tubuh dalam keadaan siap berkendara.

0: Baik, terima kasih Sudut Cakra untuk Anda yang masih setia mendengarkan frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna. Di petang kali ini Sudut Cakra, Anda sudah sampai di wilayah mana? Bisa berbagi informasi kepada kami untuk situasi terkini di wilayah Anda bagaimana? Apakah cuacanya cenderung ke panas atau cenderung ke dingin ini ya? Di 0852-9001061. Cek informasi ke Danti, silahkan.
1: Kita juga terima informasi, Ima. Ini kabar duka juga ya, bahwa kabarnya jenazah korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang berinisial TN, laki-laki 43 tahun, dipulangkan ke Kabupaten Madiun hari ini, Selasa 29 September 2026. TN merupakan warga desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun yang menjadi salah satu korban kecelakaan kapal di perairan Masalembo, Laut Jawa. Pemulangan dilakukan setelah tim berhasil memastikan identitas korban, Ima. Dan TN ini diketahui awalnya sebelumnya itu berangkat bersama kakaknya berinisial TH untuk mengantarkan muatan sayuran ke Kalimantan. Keduanya ini berangkat dari Madiun pada hari Kamis 10 September 2026 sebelum KM Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan di perairan Masalembo pada 13 September 2026. Sebelumnya untuk jenazah sang kakak TH itu telah ditemukan terlebih

0: dahulu pada hari Jumat 25 September 2026
1: okay.
0: dan dipulangkan ke Desa Kare pada hari Sabtu 26 September 2026 dengan ditemukannya jenazah TN. Keluarga pastinya ini kembali menerima kabar duka setelah proses pencarian dan identifikasi berlangsung selama beberapa pekan, Ima, cukup lama ya.
1: Iya, betul.
0: Dan jenazah selanjutnya dipulangkan ke kampung halaman untuk diserahkan kepada keluarga dan dimakamkan. Kami secara pribadi dari Radio Cakra Krisna juga turut berbela sungkawa, turut berduka cita ya Ima, atas banyaknya korban dari kecelakaan KM Virgo Transport 8 Ima.
1: Bergeser ke Erika, silahkan.
2: Sore tadi kami terima informasi ada insiden lalu lintas di sekitar area terminal Guyangan ya, terminal okay. truk Guyangan sisi barat atau sebelah barat sekitar jam setengah 5 sore. Setelah kami konfirmasi ke Kapolsek Bagor, Polres Nganjuk, AKP Wini, ternyata betul ada insiden lalu lintas di area terminal truk Guyangan Bagor Nganjuk. Untuk insiden yang terjadi sore ini merupakan insiden kecelakaan tunggal ya.
1: Okay.
2: Kecelakaan tunggal dialami oleh seorang pemuda membawa ransel, pakaian juga ini tadi pakai celana panjang, lalu pakai baju hem warna biru. Ini terlihat dari foto sudah tergeletak di tengah jalan dengan posisi terakhir itu tertelungkup seperti itu okay. ya. Mengalami luka akhirnya di bagian wajahnya, itu mengalami luka memar dan terlihat dari korban ini pun tidak sadarkan diri, sehingga korban tadi juga langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk okay. untuk segera mendapatkan penanganan medis. Jatuh sendiri ya, informasi dari AKP ini.
1: Laka tunggal ya berarti?
2: Iya, kecelakaan tunggal, dan diduga dari pengendara tersebut ini terpengaruh dengan minuman alkohol
1: gitu.
2: Dalam pengaruh minuman beralkohol. Namun itu masih informasi awal ya.
1: Okay.
2: Saya masih terus berkomunikasi dengan AKP Wini, Kapolsek Bagor, termasuk juga korban ini merupakan warga mana, Ima?
1: Terima kasih Erika Dwi, sebelumnya ada Danti dan Nila, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440, 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Sementara itu, seru cakra kecelakaan pun juga terjadi ya di wilayah Jombang, yakni di Jalan Raya Dusun Nanggalan, Desa Janti, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang. Peristiwa tersebut melibatkan sepeda motor Honda Beat dan mengakibatkan pengendaranya sampai meninggal dunia di lokasi kejadian. Kecelakaan tersebut kemudian ditangani oleh petugas kepolisian. Petugas melakukan penanganan di lokasi kejadian termasuk proses evakuasi korban dan pemeriksaan terhadap kondisi kendaraan yang terlibat. Korban dalam kecelakaan ini dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Sementara itu petugas juga masih melakukan pendalaman untuk mengetahui secara pasti kronologi dan faktor yang menyebabkan dari kecelakaan tersebut. Seru cakra, kita juga kembali diingatkan ya bahwasanya keselamatan di jalan itu bukan hanya soal bagaimana dan kapan ini sampai di tujuan, tetapi bagaimana kita bisa sampai dengan selamat. Bagi seru cakra yang sedang berkendara di hari ini, mari kita jangan terburu-buru, kurangi kecepatan dalam berkendara Anda, tetap fokus untuk memperhatikan kondisi jalan dan jangan memaksakan diri ketika kondisi tidak memungkinkan. Untuk pengendara motor, jangan lupa untuk selalu gunakan helmnya, seluruh cakra, meskipun jaraknya tidak terlalu jauh, tapi tetap gunakan helm ya, karena memang kondisi situasi di jalan ini kita tidak ada yang tahu. Kita juga turut berduka cita atas peristiwa ini, semoga korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan pun juga diberikan kekuatan serta ketabahan.

0: Baik, Sri Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Sri Cakra, bagaimana untuk di wilayah Anda hari ini? Apakah ada kewaspadaan ataupun kemacetan selama perjalanan ataupun di tempat tinggal Anda, Sri Cakra? Karena tadi sempat dikabarkan bahwasanya di wilayah Sobo Ngasem itu ada pelebaran jembatan ya, sekitar 3 meter begitu. Jadi buat Sudut Cakra yang akan melintas di wilayah Sobo Ngasem, diharapkan untuk berhati-hati, tingkatkan kewaspadaan dan juga kurangi kecepatan ketika melintas di perbaikan jembatan tersebut. Cek informasi ke Erika, silakan.
1: Bapak Budi ini tadi menyampaikan informasi terkait dengan perbaikan jalan yang ada di wilayah Tanjung Kalang, Ronggot Nganjuk ya. Okay. Ini untuk rekonstruksi jalan di wilayah tersebut sudah selesai. Untuk jalan sepanjang 540 meter dan lebar 3 meter, ini bisa dilalui dengan nyaman oleh warga sekitar setelah dilakukan perbaikan jalan atau pengaspalan ulang ya di jalur tersebut. Memang dari pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur ya, sebagai bagian dari upaya menghadirkan konektivitas yang lebih baik bagi masyarakat. Nah, salah satunya yakni melalui penyelesaian pengerjaan rekonstruksi jalan di Desa Tanjung Kalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Rekonstruksi jalan atau perbaikan jalan ini dilaksanakan pada ruas pojok lor pojok kidul Dusun Juwer, Desa Tanjung Kalang dengan panjang penanganan itu sekitar 540 meter dan lebar 3 meter. Kondisi jalan yang telah diperbaiki diharapkan juga bisa memberikan akses yang lebih aman dan nyaman, sekaligus juga bisa memperlancar mobilitas masyarakat ya dalam menjalankan berbagai aktivitas, termasuk juga akses menuju kawasan pertanian dan juga kegiatan perekonomian warga. Pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya berfokus pada peningkatan kondisi fisiknya saja, tetapi juga jadi bagian penting dalam mendukung konektivitas antar wilayah dan juga aktivitas masyarakat. Pemerintah Kabupaten Nganjuk bersama Dinas PUPR juga akan terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur secara bertahap dan berkelanjutan untuk mendukung Nganjuk yang semakin maju dan terkoneksi. Dikirimkan video ya, ini okay. Tadi oleh Bapak Budi terkait dengan rekonstruksi jalan tersebut ya. Jadi ini tadi dari gambar memang terlihat jalan sepanjang 540 meter dan lebar 3 meter, ini kondisinya sudah mulus sekali. Ini meskipun jalannya sudah mulus, tetap hati-hati loh Sri Cakra. Biasanya kan kita jadi terlena ya,
2: mulus-mulus
1: jalannya
2: malah
1: mulus
2: nanti.
1: Malah ini kebut-kebutan semua. Hati-hati meskipun jalannya sekarang sudah mulus, sudah bagus semuanya. Semoga bisa bermanfaat ya untuk warga setempat. Ima,
0: terima kasih. Erika Dwi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Sudut Cakra, diinformasikan tadi ya dari ruang Gatekeeper bahwasanya perbaikan jalan di wilayah Dusun Pojok, Desa Tanjung Kalang, Kecamatan Ngronggot ini telah usai dilaksanakan melalui program rekonstruksi jalan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk bersama dengan Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk. Untuk panjangnya tadi diinformasikan sekitar 540 meter dengan lebar 3 meter. Untuk kondisi saat ini dari video yang dibagikan juga sudah mulai mulus ya, beraspal juga dan aman untuk dilalui. Jadi sudah tidak ada lobang-lobang lagi gitu di kondisi jalan Desa Tanjung Kalang, Dusun Pojok. Dan dengan adanya perbaikan jalan ini, semoga bisa memperlancar mobilitas warga dan juga aktivitas perekonomian di wilayah tersebut juga makin maju dan akses menuju ke kawasan pertanian juga makin mudah.

Info Sehat Radio Cakra Krisna. Jika diolah dengan benar, daun sirsak Annona muricata ternyata bisa digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti kolesterol, asam urat, hingga kanker. Tidak perlu susah mengolah untuk mendapatkan khasiat yang maksimal, karena kandungan daun sirsak bisa langsung didapatkan di sebotol herbal Nariah CA. Salah satu kandungan dalam daun sirsak yang banyak dicari adalah acetogenin atau zat anti kanker yang sangat kuat. Acetogenin merupakan kumpulan senyawa aktif yang memiliki aktivitas sitotoksik di dalam tubuh dengan cara menghambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu, daun sirsak juga mengandung antioksidan tinggi yang dipercaya mampu mencegah dan menurunkan kadar kolesterol. Dengan adanya antioksidan, maka kandungan kolesterol dapat lebih terkontrol. Masih ragu konsumsi daun sirsak? Yuk hidup sehat bersama Herbal Nariah.

merapat di jam 7 malam Studio Cakra. Bagaimana untuk update terbaru situasi kondisi di wilayah Anda? Apakah ada kewaspadaan selama perjalanan? Ini tadi kami dapat informasi bahwasanya ada kewaspadaan ya di wilayah Sobongasem, perbaikan jalan, dan ada beberapa titik tadi yang dikabarkan juga ada perbaikan jalan ataupun perbaikan jembatan. Jadi bagi seluruh cakra yang melintas di hari ini dan menemui kewaspadaan, bisa hubungi kami ya di 0852 9001061.

0: Baik, Sri Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Di malam hari ini, Sri Cakra, bagaimana untuk di wilayah Anda? Tadi sempat dikabarkan bahwasanya di wilayah Caruban Madiun, ini tadi terpantau macet total ya, meskipun di satu ruas jalur saja, karena imbas adanya pengaspalan jalan. Dan buat Anda yang hari ini mungkin sedang melakukan perjalanan, lalu sampai di wilayah Caruban Madiun, bisa diinformasikan kepada kami bagaimana untuk arus lalu lintas di wilayah Caruban Madiun hari ini. Apakah juga masih terpantau macet atau sudah lancar saja? Ini Sri Cakra, 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bapak Jasmani dari Njenon, Sidoarjo, Kecamatan Tanjung Anom, RT 5 RW 8, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya itu namanya fimosis. Jadi keluhan saya itu awalnya nggak bisa kencing, setelahnya kurang minum, kurang air putih. Ada kerak di pentokan terakhir waktu kencing itu ada kerak. Jadi bukan kencing batu, bukan batu ginjal, bukan prostat. Lebaran 4 hari, saya kembat nggak bisa kencing. Saya bantu obat dari Herbal Naria, CA sama Gester. Sehari 3 kali, 3 tetes, per minum 3 tetes, 3 tetes. Dengan air putih hangat. Setelah minum 1 hari sudah ada reaksi. Sudah mulai lancar, pengeluaran kerak kotoran itu sudah mulai lancar. Herbal Naria, obat pilihanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Untuk Sedulur Cakra yang saat ini berlokasi di wilayah Blora dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Naria Randu Blatung, tepatnya di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasarannya dari SPBU Randu Blatung ke timur kurang lebih 2 km, dari pertigaan Kedung Jambu ke barat kurang lebih 100 meter, untuk lokasi berada di utara jalan.

0: Cek informasi dulu ke Danti, silahkan.
1: Kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Dedi. Ini sampai di seputaran daerah Tanjung Anom Nganjuk. Informasinya cuacanya tidak hujan, anginnya juga tidak terlalu kencang. Ungkep kalau kata beliau, agak gerah malam hari ini, Ma.
2: Okay.
1: Lalu lintasnya masih aman, lancar.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Ada info lainnya yang ditambahkan oleh Bapak Subianto. Ini ada di seputaran daerah Ponorogo dari arah Madiun juga masih cukup aman ya jalur utama. Untuk cuaca juga tidak hujan di sana. Ada Bapak Beni sampai di wilayah Magetan. Informasinya juga aman tadi dari arah Madiun Jalan Raya Ring Road, kemudian lewat Jiwan dan juga langsung ke arah Magetan juga.
2: Okay.
1: Diinformasikan lancar meskipun banyak kendaraan bermuatan besar. Banyak truk ekspedisi juga, Ima.
2: Okay.
1: Bisa angkutan umum juga banyak. Jadi harap waspada dan hati-hati kalau melintas di seputaran jalur Madiun sampai dengan Magetan. Cuaca disampaikan tidak hujan, Ima.
2: Terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Sementara itu, seluruh cakra antrean kendaraan di lintasan penyeberangan Ketapang Gilimanuk Banyuwangi ini masih menjadi perhatian. Antrean di sisi panjang pelabuhan Ketapang sempat mengular hingga 17 km dengan mayoritas kendaraan yang mengantri merupakan armada logistik. Kondisi ini terjadi akibat akumulasi antrean selama beberapa hari menyusul gangguan operasional sebelumnya serta tingginya volume kendaraan dengan muatan over dimension overload atau ODOL. Untuk mengurangi kepadatan tersebut, PT ASDP Indonesia Ferry mengoperasikan 26 kapal sekaligus menyesuaikan pola bongkar muat di sejumlah dermaga. Rinciannya, 5 kapal di dermaga 1 reguler, 5 kapal di dermaga MB3 reguler, 4 kapal di dermaga 4, 8 kapal di dermaga LCM, serta 4 kapal perbantuan di LCM dan MB4 Tanjung Balai Gilimanuk. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Gerry Heru Widodo mengatakan seluruh sumber daya yang tersedia harus dioptimalkan untuk mempercepat pemulihan layanan. Pengaturan kapal, dermaga, dan distribusi muatan dilakukan secara dinamis sesuai kapasitas kapal dan kondisi di lapangan dengan tetap mengutamakan keselamatan pelayaran. Sementara itu, General Manager ASDP Cabang Ketapang Media Syahrianto menjelaskan karakteristik kendaraan logistik yang beragam membutuhkan penataan ruang muat kapal atau stowage plane yang terukur. ASDP juga memperketat penyaringan muatan sejak area penampungan antrean hingga proses pemuatan ke kapal. ASDP mengimbau para pengemudi dan pengguna jasa, khususnya armada logistik untuk tertib mengikuti arahan petugas di lapangan dan langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pemuatan kendaraan dan membuat arus penyeberangan Jawa Bali kembali normal.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Cek informasi ke Erika, silakan.
1: Sore tadi sekitar jam 3 ada kebakaran rumpun bambu di wilayah Darungan Pare Kediri. Okay. Tepatnya ada di Jalan Sarinjing, Dusun Darungan, Desa Darungan, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Berdasarkan laporan yang telah kami terima dari petugas Damkar Pare Kediri, untuk proses pemadaman ini tadi dilakukan jam 3 sore lewat 5 menit dan selesai dilakukan pemadaman jam 4 sore. Untuk kebakaran ini berasal dari pembakaran sampah. Okay. Ya. Jadi seperti yang ada di wilayah Nganjuk ya. Di wilayah Nganjuk tadi siang sekitar jam 2 kan juga ada kebakaran lahan kosong, itu juga disebabkan karena pembakaran sampah. Sore tadi terjadi juga di wilayah Darungan Pare Kediri, itu kebakaran rumpun bambu yang disebabkan pembakaran sampah di kebun, kemudian api dengan cepat merembet ke sekitar kebun dan membakar 3 rumpun bambu serta lahan pakan yang ada di sekitar lokasi. Untuk korban nihil ya, baik okay. Luka ringan, luka berat maupun juga meninggal dunia, alhamdulillah tidak ada korban. Kerugian dialami oleh pemilik 2 juta rupiah karena seluruh rumpun bambu ini ludes terbakar ya akibat kebakaran yang terjadi sore ini. Harap hati-hati ya seluruh cakra, pembakaran sampah cukup bahaya sekali apabila tidak dilakukan pengawasan dengan ketat. Betul. Beralih informasi lainnya, ini tadi saya terima dari Bapak Imam. Bapak Imam di wilayah Ngawi Timur, Kecamatan Padas, mengabarkan cuaca mendung untuk malam hari ini, hawanya gerah. Tapi ini tadi juga tidak ada hujan meskipun mendung redup di wilayah Padas Ngawi. Juga mengucapkan selamat bertugas untuk semuanya yang bertugas malam hari ini. Okay. Kemudian saya terima informasi juga disampaikan oleh Ibu Sri Winarsi, kabarnya di dekat Sungai Pasar Joso ke arah barat, listriknya padam.
0: Oh gitu.
1: Sebagian okay. di sebelah selatan jalan juga. Nah, ini tadi sudah lapor ke PLN ULP Nganjuk namun belum ada respon hingga saat ini. Semoga saja bisa segera direspon agar segera dicek ke lokasi kira-kira ada kendala apa untuk malam hari ini. Pak Dodi ini tadi melintas di jalur Mayan Kediri arah ke Nganjuk Kota. Kondisi arus lalu lintas ini tadi kabarnya juga ramai, banyak kendaraan pribadi yang melintas, cuaca juga bersahabat Imam.
0: Terima kasih Erika Dwi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Suruh cakra, informasi dari ruang Gatekeeper tadi ya, tentu menjadi pengingat untuk kita semuanya bahwasanya kebakaran di wilayah Pare dan Nganjuk ini diduga kan dipicu dari pembakaran sampah. Jadi meski terlihat sederhana saja ya, orang membakar sampah gitu ya. Membakar sampah sembarangan ternyata itu untuk saat ini bisa berbahaya sekali suruh cakra, apalagi di tengah kondisi cuaca yang panas dan juga kering seperti saat ini. Jadi buat suruh cakra yang masih punya kebiasaan untuk membakar sampah di sekitar rumah ataupun di sekitar rumpun bambu begitu ya, mohon untuk lebih berhati-hati. Pastikan tidak ada angin kencang di sekitar pembakaran sampah Anda dan jauhkan dari rumput atau benda-benda yang mudah terbakar. Jangan pernah suruh cakra untuk meninggalkan api dalam kondisi yang masih menyala. Dan yang paling aman suruh cakra tentu menghindari pembakaran sampah dan memilih cara pengelolaan sampah yang lebih aman. Karena suruh cakra seperti yang kita ketahui bersama, api sekecil apapun itu bisa saja merembet dan menjadi kebakaran yang sangat besar. Jangan sampai niatnya ingin membersihkan halaman saja, justru berujung membahayakan rumah sendiri maupun lingkungan sekitar. Tetap waspada suruh cakra, kalau melihat titik api atau kebakaran segera laporkan kepada petugas atau layanan darurat setempat dan jangan sampai untuk mencoba menangani api besar seorang diri.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Oleh-oleh asal Pasuruan yang sedang saya nikmati kali ini bernama Bipang. Bipang adalah camilan berupa kue beras kembung yang sudah ada sejak tahun 1949. Dengan mengusung cita rasa yang otentik, Bipang tetap eksis hingga hari ini. Bipang sering dijadikan sebagai oleh-oleh khas Pasuruan. Bahan utama Bipang adalah beras pilihan, gula asli, esens, dan pewarna khusus makanan. Produk satu ini tidak menggunakan bahan pengawet, sehingga hanya bisa bertahan kurang lebih 2 bulan dalam kondisi suhu ruangan. Kalau terkena panas berlebihan atau kemasannya dibiarkan terbuka, Bipang atau popcorn beras ini cepat rusak. Agar tahan lama, masukkan Bipang ke dalam wadah tertutup, lalu masukkan ke dalam freezer. Bipang akan tetap renyah dan juga tahan lama. Awalnya, pilihan rasa Bipang ini masih terbatas. Misal, Bipang rasa vanila dan juga Bipang rasa original. Kemudian, rasa vanila dicoba dikombinasikan dengan susu. Sehingga terciptalah Bipang dengan bungkus kertas. Kemasan kertas ini masih dipertahankan sampai sekarang. Tahun 1980-an, terciptalah Bipang rasa Tutti Frutti. Bipang ini menggunakan esens rasa buah-buahan, dan aromanya harum dengan khas buah-buahan segar. Seiring perkembangan, Bipang mulai dikembangkan dengan berbagai macam rasa dan dibuat kemasan satuan. Ini menjadikan Bipang lebih praktis dan tahan lama. Ada lagi Bipang rasa kelapa. Bipang ini menggunakan esens kelapa, susu, dan kelapa parut, sehingga kelapanya lebih terasa gurih dan harum.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna, Seru Cakra, terkait dengan antrian Ketapang Gilimanuk tadi ya. Bahwasanya antrian kendaraan yang mencapai belasan kilometer ini tentu bukan hanya soal waktu tunggu saja ya, tetapi juga menyangkut kelancaran distribusi logistik dan juga aktivitas masyarakat pun juga ikut terganggu. Karena itu bagi Seru Cakra, mungkin yang sedang melakukan perjalanan menuju pelabuhan Ketapang maupun Gilimanuk, tetap ikuti arahan petugas dan jangan mengambil jalur yang justru bisa memperparah adanya kepadatan di ruas jalur tersebut. SDP sendiri pun juga sudah menambahkan Seru Cakra armada yang menjadi 26 kapal dan melakukan penyesuaian pola operasional untuk mempercepat pengurayan antrian. Jadi kita berharap juga ya langkah tersebut bisa membuat arus penyeberangan Jawa-Bali ini kembali lancar dan juga normal. Ke gatekeeper Danti silakan.
1: Ada Ibu Aisyah. Selamat malam Mbak Imalana yang cantik.
0: Ada selamat malam Ibu.
1: Selamat malam dari wilayah Jogoroto, Jombang. Okay. Ima, arus lalu lintasnya lumayan ramai kata beliau ya. Okay. Banyak kendaraan yang melintas. Cuacanya, suhunya cukup dingin.
0: Oh,
1: iya, di sini kok agak panas ya.
0: Dari, agak di dalam ruangan soalnya.
1: Betul, kalau kata Ibu Aisyah di wilayah Jogoroto, Jombang, itu informasinya dingin. Salam untuk semuanya. Semoga Cakra tetap jaya di udara. Okay. Amin. Terima kasih doa baiknya ya. Kemudian Ima, kita juga terima info terkini dari rekan-rekan Damkar Kabupaten Nganjuk. Ini informasinya ada kebakaran kandang sapi, Im.
0: Oke, di mana?
1: Kalau dari data, lokasinya itu ada di Kerajaan, RT3 RW 4 Desa Melilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk.
0: Okay.
1: Untuk kejadiannya sebenarnya sore tadi, dan untuk proses pemadaman selesai habis maghrib ya.
0: Okay.
1: Untuk penyebabnya adalah pembakaran bediang ternak atau perapian. Nah, catatan kronologi Ima, ini sewaktu siang tadi Ibu Siti Khotijah, ini kayaknya pemiliknya, pelapor, sepertinya juga pemilik dari kandang, itu membuat bediang atau perapian ternak. Nah, tanpa disadari apinya ini merembet ke tumpukan pakan ternak. Ada jerami dan juga klobot jagung kering, yang dimana kita ketahui bahwa jerami dan juga

0: Kelobo jagung kering ini merupakan bahan yang mudah terbakar. Akhirnya apinya menjadi besar dan membakar kandang. Tidak lama kemudian akhirnya adik dari pemilik itu mengetahui dan langsung teriak minta tolong ke warga sekitar. Ada salah satu warga yang berinisiatif ini langsung telepon damkar.
1: Gitu. Alhamdulillah.
0: Iya, jadi cepat tertangani dengan tepat, Ima. Tidak ada korban jiwa, tidak ada korban luka. Untuk kerugian material ini cukup besar. Namun kerugiannya mencapai kurang lebih 5 juta rupiah. Karena sewaktu kejadian cuacanya itu cerah dan panas ya. Jadi suhu yang cukup tinggi, udara yang kering, kelembapannya rendah, embusan angin yang kencang itu juga bisa menjadi faktor cepatnya api merembet.
1: Okay.
0: Maka dari itu sedulur cakra bagi Anda yang memiliki kandang ternak, harap waspada. Ini khususnya yang sering membuat perapian atau bediang ya. Karena biasanya memang di kandang itu sekaligus digunakan sebagai tempat menyimpan pakan. Nah pakannya itu kering, Ima.
1: Akhirnya, cepat menyebar ya.
0: Betul, kalau sampai ada titik api kecil itu cepat sekali membesarnya. Semoga hal ini menjadi perhatian khususnya bagi para pemilik ternak, Ima.
2: Terima kasih Danti dan Nila, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sementara itu, seluruh cakra air Sungai Brantas di kawasan Mergosono, Kecamatan Sukun, Kota Malang, sempat berubah warna menjadi ungu gelap. Perubahan warna ini terjadi pada hari Minggu kemarin ya, 27 September siang, dan sempat direkam warga hingga videonya viral di berbagai media sosial. Warga sekitar mengatakan bahwasannya perubahan warna ini mulai terlihat sekitar pukul 11.30 menit dan kembali seperti semula sekitar pukul 12.30 menit. Artinya, perubahan warna tersebut berlangsung kurang lebih 1 jam. Warga juga mengaku khawatir perubahan warna itu berkaitan dengan limbah karena sungai tersebut dimanfaatkan sebagai warga untuk mandi, mencuci pakaian, hingga memancing. Menindaklanjuti kejadian tersebut, Perum Jasa Tirta 1 telah menerjunkan tim untuk melakukan penyelidikan. Dari pengecekan di lapangan, petugas menemukan adanya saluran air atau drainase yang bermuara langsung ke Sungai Brantas, tepat di sekitar jembatan Gang Limo Mergosono, lokasi perubahan warna air sebelumnya. Kepala Subdivisi Komunikasi Korporat dan Umum Perum Jasa Tirta 1 mengatakan bahwa drainase tersebut diduga menjadi salah satu titik yang perlu diperiksa. Namun, Jasa Tirta belum bisa memastikan bahwa saluran tersebut merupakan sumber perubahan warna air. Saat petugas melakukan pengecekan, kondisi sungai sudah kembali normal dan tidak ditemukan bau menyengat. Pihaknya pun juga saat ini masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel air yang telah diambil dari lokasi. Hasil resmi nantinya akan dipublikasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup setelah seluruh pengujian selesai. Jadi, sampai saat ini pun juga belum ada kesimpulan ya mengenai penyebab perubahan warna air tersebut. Jasa Tirta juga menyatakan bahwa terdapat 12 industri di kawasan daerah aliran Sungai Brantas, khususnya di wilayah Kota Malang. Namun, keberadaan industri tersebut juga belum bisa dikaitkan dengan perubahan warna sungai, karena sumbernya masih harus dipastikan melalui hasil uji laboratorium.

0: Kembali Seru Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Cek informasi ke Erika, silahkan.
1: Kali ini kami terima informasi dari BBD Jombang terkait dengan karhutla yang ada di wilayah Jombang yang kabarnya terus meningkat sepanjang musim kemarau yang terjadi di tahun 2026 ini. Hingga September 2026, BBBD Jombang mencatat ada 157 kejadian dengan estimasi luasan lahan yang terbakar mencapai 148,6 hektar. Nah, kebakaran itu juga tersebar di 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang. Dengan 5 wilayah mencatat kejadian yang cukup tinggi. Jadi dari 20 kecamatan tersebut ada 5 kecamatan yang kasusnya cukup tinggi atau luasan lahannya cukup luas ya dari wilayah-wilayah lain. Untuk luasan lahan tersebut tersebar di sejumlah wilayah yang mengalami kebakaran sepanjang tahun 2026. Okay. Dan rata-rata luasan lahan yang terbakar dalam setiap kejadian itu hampir 1 hektar. Seperti itu. Jadi total ada 157 kejadian karhutla dengan estimasi untuk luasan mencapai 148,6 hektar. Dan sebagian besar ya maksudnya kejadian berlangsung pada siang hingga sore hari. Berdasarkan data BBD Kabupaten Jombang, data tersebut menunjukkan adanya peningkatan kejadian yang cukup tinggi saat memasuki musim kemarau. Jadi untuk Seru Cakra, jangan membuka lahan dengan cara dibakar karena cukup berbahaya sekali, bisa menyebar ke area lainnya seperti itu. Dan kalau memang melakukan pembakaran sampah, pastikan ini juga Anda melakukan pengawasan terhadap pembakaran sampah tersebut. Beralih ke WhatsApp, ini tadi saya juga terima informasi disampaikan oleh Ibu Yanti di rumah saja mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna. Mengabarkan untuk wilayah Sukomoro Nganjuk juga gerah sekali malam ini. Anginnya tidak terlalu kencang, sementara arus lalu lintas di jalur desa tidak terlalu ramai, hanya ada 1 kendaraan atau 2-3 kendaraan sepeda motor yang melintas malam hari ini. Pak Dodi, ini tadi melintas di Jalan Ahmad Yani Nganjuk Kota arah ke alun-alun Nganjuk. Arus lalu lintas ini tadi Jalan Ahmad Yani juga ramai lancar, tidak terlalu padat. Untuk angin juga tidak terlalu kencang ya malam hari ini. Cuaca pun bersahabat, Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 155 355 667.

Sementara itu, seluruh cakra di musim kemarau tidak hanya banyak terjadinya karhutla ataupun kebakaran, namun di musim kemarau ini juga membuat debit sumber air juga mulai mengering, salah satunya di Desa Surat, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Kondisi ini membuat sekitar 500 jiwa di Dusun Selorejo kesulitan mendapatkan akses air bersih. Merespon kondisi tersebut, Bupati Kediri Hanandito Himawan menginstruksikan BPBD Kabupaten Kediri untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Melalui Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, disebutkan bahwa Desa Surat memang menjadi salah satu wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan setiap musim kemarau, meski tidak masuk ke kategori kekeringan ekstrim. Untuk mengantisipasi dampak kekurangan air, Pemkab Kediri menyediakan 4 tandon air dengan kapasitas masing-masing 1.200 liter. Selain itu, sudah dilakukan 3 kali dropping air bersih dengan total 15.000 liter. Bupati Kediri mengatakan bahwa pemerintah harus hadir untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk persoalan air yang sering terjadi. Selain Desa Surat, sejumlah wilayah lain di Kabupaten Kediri juga berpotensi mengalami kekeringan, di antaranya Desa Ponggo dan Ngetrep di Kecamatan Mojo, serta Desa Kalipang di Kecamatan Grogol, wilayah timur sungai. Ada yang berpotensi mengalami kekeringan, yakni Desa Sempu dan Bababadan, Kecamatan Ngancar, serta Desa Wonorejo Trisulo dan Sepawon, Kecamatan Ploso Klaten. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan monitoring secara intensif untuk mempersiapkan langkah mitigasi. Penanganan dilakukan secara bertahap berdasarkan kondisi di lapangan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber air dan kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang mengalami kekurangan air atau kondisi kekeringan dalam waktu lama diimbau segera berkoordinasi dengan pemerintah desa dan melaporkannya kepada BPBD Kabupaten Kediri. Pemerintah berharap langkah tersebut bisa membantu menjaga kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama musim kemarau. Ya, seru cakra, musim kemarau yang masih berlangsung hingga hari ini membuat sejumlah wilayah juga sudah mulai merasakan dampak kekurangan debit sumber air ya. Salah satunya tadi dikabarkan di Dusun Selorejo, Desa Surat, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, yang dimana warga di sana sudah mulai kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Dan dari pemerintah Kabupaten Kediri pun juga sudah melakukan berbagai langkah penanganan ya, dengan menyiapkan tandon dan menyalurkan air bersih. Jika di wilayah seluruh cakra, bagaimana? Apakah juga sudah mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih atau alhamdulillahnya masih aman-aman saja ini ya seluruh cakra? Bisa berbagi cerita kepada kami ya. Dan buat seluruh cakra mungkin yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, jangan sampai untuk menunggu kondisinya ini semakin perparah. Segera koordinasikan dengan pemerintah desa ataupun laporkan kepada BPBD tersetempat supaya bisa dilakukan penanganan sesuai dengan kondisi di lapangan bagaimana. 0852 9000 1061.

0: Tidaklah termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam Seri Ujagra, malam hari ini ya, Selasa 29 September 2026 hingga jam 9 malam nanti kami masih menemani aktivitas Anda. Jangan lupa di sisa waktu ini Anda berkabar dengan kami, kondisi di sekitar Anda seperti apa. 0852 9001 061. Sedulur Jagra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Isinya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9001. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pacul Bojonegoro, juga bisa mendapatkan herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pacul Bojonegoro. Lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro Timur Jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna. Cuaca di Kabupaten Nganjuk diperkirakan masih didominasi kondisi terik dan kering. Suhu udara pada siang hari bahkan dapat mencapai 36 derajat Celcius. Sehingga masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi panas, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Kondisi cuaca yang panas dan kering juga perlu diantisipasi dengan menjaga asupan cairan serta mengurangi aktivitas di bawah paparan matahari langsung pada siang hari. Masyarakat juga diharapkan tetap memperhatikan potensi dampak musim kering, termasuk meningkatnya risiko kebakaran di area yang terdapat material mudah terbakar.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat malam. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Atin. Kekeringan di Kabupaten Trenggalek terus meluas akibat kemarau panjang. Selengkapnya bersama Elia, Krishna FM Trenggalek.
4: Hingga 27 September 2026, sebanyak 51 desa yang tersebar di 12 kecamatan terdampak krisis air bersih. Dengan total 12.000 kepala keluarga atau sekitar 27.000 jiwa mengalami dampak. Kepala BPBD Trenggalek, Stefanus Triadi Atmono, menyebut wilayah terdampak antara lain Panggul, Dongko, Tugu, Kampak, Pogalan, Watulimo, Trenggalek, Bendungan, Pule, Suruh, Gandusari, dan Munjungan. BPBD telah mendistribusikan sekitar 2,5 juta liter air bersih atau 513 rit ke 47 desa di 12 kecamatan. Penanganan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan unsur pemerintah, TNI, Polri, kementerian, dan pihak swasta. Distribusi air bersih masih dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama kondisi kemarau berlangsung. Saya Elia melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Krisis air bersih mulai dirasakan sebagian warga Kota Madiun. Selengkapnya bersama Diana, Krishna FM Madiun.
5: Sedikitnya 9 hingga 11 kepala keluarga di Kelurahan Kelun dan Tawang Rejo mengalami kesulitan mendapatkan air setelah sumber air tanah yang selama ini digunakan warga mengalami penyusutan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Dedi Purnomo Santoso, menjelaskan kondisi tersebut belum dikategorikan sebagai kekeringan yang meluas di seluruh wilayah kota. Salah satu faktor yang disebut berkaitan dengan menyusutnya muka air tanah adalah penggunaan pompa diesel untuk pengairan sawah selama musim kemarau. BPBD Kota Madiun melakukan dropping air bersih secara berkala, yakni sekitar 2 hari sekali untuk membantu warga terdampak. Kebutuhan air juga masih dapat dipenuhi melalui jaringan Perumdam Tirta Taman Sari Kota Madiun. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
3: Kekeringan di Kabupaten Bojonegoro semakin meluas. Selengkapnya bersama Desta, Krishna FM Bojonegoro.
6: Hingga akhir September 2026, tercatat 74 desa yang tersebar di 19 kecamatan mengalami dampak kekurangan air bersih. Kondisi tersebut disebut berkaitan dengan kemarau yang lebih kering tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro, Heru Wicaksi, menyampaikan bahwa distribusi air bersih terus dilakukan ke wilayah yang terdampak. Total bantuan air bersih yang telah disalurkan mencapai sekitar 3,1 juta liter. Jumlah wilayah terdampak tahun ini meningkat dibandingkan tahun 2025 ketika kekeringan tercatat terjadi di 14 desa pada 13 kecamatan. Pemerintah daerah bersama BPBD terus melakukan pemantauan dan distribusi air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan perhutani di Desa Kaliguo, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo. Selengkapnya bersama Nisa, Krisna FM Wonosobo.
7: Kebakaran dilaporkan terjadi pada 22 September 2026 malam di kawasan Petak 13F dan 13G. Koordinator Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Wonosobo, Sabarno, menyebut proses pemadaman menghadapi kendala angin kencang, cuaca panas, pohon tumbang, dan asap pekat. Tim gabungan sempat menghentikan operasi pada tengah malam karena kondisi lapangan dinilai membahayakan personil. Upaya pemadaman kemudian dilanjutkan menggunakan metode gepiok, penyemprotan air, dan pembuatan sekat. Hingga 23 September siang, luas lahan terdampak diperkirakan mencapai 4 hingga 7 hektar dan api masih berpotensi meluas. Saya Anissa Ariani melaporkan dari Radio Krisna FM Wonosobo.
3: Kabupaten Nganjuk masih menghadapi kondisi cuaca panas dan kering pada akhir bulan September 2026. Selengkapnya bersama Caca, Krisna FM Nganjuk.
8: BMKG Nganjuk memperkirakan suhu udara pada periode 27 hingga 29 September dapat mencapai 34 sampai 36 derajat Celcius dengan kondisi atmosfer relatif kering yang dipengaruhi El Nino sangat kuat. Kepala BMKG Nganjuk Iwan Setiawan sebelumnya menyampaikan bahwa potensi kekeringan dapat meluas karena hujan belum merata di wilayah Kabupaten Nganjuk. Empat kecamatan yang dipantau karena berpotensi mengalami kekeringan adalah Lengkong, Pace, Ngeluyu, dan Jatikalen, dengan Desa Ngepung, Kecamatan Lengkong telah mengalami dampak. Masyarakat diminta mengantisipasi dampak cuaca panas dengan mencukupi kebutuhan cairan tubuh dan menghemat penggunaan air. Saya Caca melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk.
3: Pemerintah Kabupaten Lumajang menetapkan status tanggap darurat kekeringan, krisis air bersih, serta kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya bersama Laila, Krisna FM Lumajang.
9: Status tersebut berlaku mulai 10 Juli hingga 7 Oktober 2026 sebagai langkah mempercepat penanganan dampak musim kemarau. BPBD Kabupaten Lumajang melakukan pemantauan wilayah terdampak dan distribusi air bersih kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, serta mengajak masyarakat segera melaporkan kejadian kekeringan maupun kebakaran. Di kawasan TNBTS Resort Ranupane, penanganan karhutla juga dilakukan melalui pemadaman dari darat dan dukungan waterbombing. Berdasarkan data awal September, kawasan terdampak mencapai sekitar 3.072 hektar dengan Ranu Kumbolo menjadi salah satu area terdampak terluas. Saya Laila melaporkan dari Radio Krisna FM Lumajang.
3: Krisis air bersih juga terjadi di Kabupaten Brebes yang terus meluas selama musim kemarau. Selengkapnya bersama Krisna FM Brebes.
10: Hingga pertengahan September, BPBD Brebes telah menyalurkan sekitar 750 ribu liter air bersih untuk masyarakat terdampak di 22 desa yang tersebar di 8 kecamatan. Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Brebes, Budi Darmawan, menyebut distribusi air bersih telah dilakukan selama sekitar 2 bulan. Bantuan tersebut menyasar sekitar 23 ribu jiwa yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi kekeringan juga mulai meluas ke wilayah Brebes Selatan, termasuk Kecamatan Tonjong. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasgu FM Brebes.
3: Kekeringan di Kabupaten Pati semakin meluas pada akhir bulan September 2026. Selengkapnya bersama Puspita, Krisna FM Pati.
11: Data BPBD menunjukkan puluhan desa mengalami kekurangan air bersih setelah musim kemarau berlangsung selama beberapa bulan. Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetya, menyebut sedikitnya 45 desa di 10 kecamatan telah mengalami kekurangan pasokan air berdasarkan data 25 September. Perkembangan berikutnya juga menunjukkan jumlah wilayah terdampak mencapai 56 desa di 11 kecamatan. Warga di sejumlah wilayah harus mengandalkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Puspita, Krisna FM Pati.
3: Kekeringan juga melanda sejumlah wilayah Kabupaten Malang, terutama di kawasan Malang Selatan. Selengkapnya bersama Rizka, Krisna FM Malang.
12: Hingga 20 September 2026, sebanyak 10 desa di 6 kecamatan terdampak dengan jumlah sekitar 4.307 kepala keluarga atau sekitar 13.000 jiwa. Wilayah terdampak meliputi Sumawe, Gedangan, Sumber Pucung, Lonomulyo, Kalipare, dan Paga. BPBD Kabupaten Malang telah mendistribusikan lebih dari 2,35 juta liter air bersih sejak 8 Agustus hingga 20 September untuk membantu kebutuhan masyarakat. Hingga 21 September, total distribusi air bersih meningkat menjadi sekitar 2,45 juta liter. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Sadono, menyampaikan bahwa pemantauan dan distribusi terus dilakukan dengan posko BPBD tetap siaga untuk menindaklanjuti perkembangan kondisi di lapangan. Rizka Abdelina, Krisna FM, Malang.
3: Kebakaran lahan terjadi di kawasan perbukitan RT 6 Desa Loh Sumber, Kecamatan Loakulu, Kutai Kartanegara pada 18 September 2026. Selengkapnya bersama Tata, Krisna FM, Loakulu, Kutai Kartanegara.
13: Api membakar vegetasi kering seluas sekitar 2 hektar dan sempat cepat menyebar akibat cuaca terik serta hembusan angin. Polsek Loakulu bersama Koramil, Damkar Kecamatan, sekuriti perusahaan, dan warga bergerak melakukan pemadaman. Dengan kondisi medan berbukit dan asap tebal, tim berhasil mengendalikan seluruh titik api sekitar 1 jam setelah laporan diterima. Kapolsek Loakulu, AKP Hari Supranoto, menyebut tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Setelah api padam, petugas melakukan pendinginan dan penyisiran untuk memastikan tidak ada bara yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Sementara penyebab kebakaran masih didalami. Saya Tata melaporkan dari Krisna Loakulu, Kalimantan Timur.
3: Hujan deras kembali mengguyur sejumlah wilayah kota Samarinda pada Senin 28 September 2026 sekitar jam 2 siang lebih 30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya bersama Nona, Krisna FM Samarinda.
14: Hujan terjadi di tengah kondisi kemarau dan cuaca kering yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Forecaster BMKG Samarinda menyampaikan bahwa hujan yang terjadi bukan disebabkan oleh operasi modifikasi cuaca. Kondisi atmosfer setempat menjadi faktor yang memicu terbentuknya awan hujan hingga menghasilkan hujan dengan intensitas deras. Masyarakat tetap diminta memperhatikan perkembangan cuaca karena hujan deras setelah periode kering dapat disertai potensi angin kencang maupun genangan di sejumlah lokasi. Informasi cuaca dan peringatan dini BMKG menjadi rujukan untuk mengantisipasi perubahan kondisi di lapangan. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna FM Samarinda.
3: Kekeringan di Kabupaten Pacitan terus meluas seiring panjangnya musim kemarau. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krisna FM Pacitan.
15: Hingga pertengahan September 2026, sebanyak 62 desa terdampak krisis air bersih, dengan jumlah warga terdampak mencapai sekitar 48.000 jiwa. BPBD Pacitan terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terdampak. Krisis air tidak hanya berkaitan dengan kondisi cuaca, tetapi juga dipengaruhi kondisi sumber air dan pengelolaan lingkungan di sejumlah wilayah. Pemerintah daerah dan BPBD terus melakukan penanganan serta pemantauan terhadap daerah yang membutuhkan pasokan air. Masyarakat di wilayah terdampak diimbau menggunakan air secara bijaksana, sambil menunggu kondisi sumber air kembali membaik. Ratih Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
3: Demikian Jaring Radio, saya Ii, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio. dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu dengarkan siaran kami ya, Seru Cakra. Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna yang bisa Anda download di Google Play Store atau juga di App Store.

Musim kemarau menyebabkan debit air dari sumber air yang biasanya mengalir di Desa Surat, Mojo, Kediri berkurang. Akibatnya ada 500 jiwa di Dusun Selorejo ini pun kesulitan mengakses air bersih. Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana menginstruksikan kepada BPBD Kabupaten Kediri untuk segera membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Desa Surat. Melalui Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri Arianto, Desa Surat menjadi salah satu daerah yang berpotensi mengalami kekeringan setiap musim kemarau meskipun bukan kategori kekeringan ekstrim. Untuk bisa memitigasi dampak krisis air di desa tersebut, Mas Dito memberikan 4 tandor air dengan kapasitas masing-masing 1.200 liter serta 3 kali dropping air bersih dengan total 15.000 liter. Selain Desa Surat, beberapa wilayah ini juga berpotensi mengalami kekeringan, yakni Desa Ponggo dan juga Desa Ngetrep Kecamatan Mojo, Desa Kalipang Kecamatan Grogol. Wilayah timur sungai ini juga berpotensi mengalami kekeringan, yakni di Desa Sempu dan Babadan Kecamatan Ngancar serta Desa Wonorejo, Trisulan dan Sepawon Kecamatan Pelosok Klaten. Berdasarkan data ini, BPBD terus melakukan monitoring secara intens untuk mempersiapkan mitigasi yang diperlukan. Masyarakat juga diharapkan bisa ikut aktif dalam memantau kondisi yang ada di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kediri pun juga memastikan penanganan dilakukan secara bertahap berdasarkan kondisi di lapangan, terutama dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber air dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah terus berupaya juga untuk menjaga agar berkurangnya debit sumber air tidak sampai mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar warga. Jika terjadi kekeringan yang dalam waktu lama, Pemda berharap masyarakat bisa berkoordinasi dengan pihak desa dan segera melaporkannya ke BPBD Kabupaten Kediri. Jadi di Kabupaten Kediri ada beberapa wilayah

0: tepatnya di Kecamatan Badas, ini di Desa Krocok, Desa Tunglur, Desa Sekoto. Lalu di Kecamatan Kandangan, tepatnya di Desa Kandangan, Desa Karangtengah, Desa Klampisan. Dan untuk di Kecamatan Kepung, ada di Desa Brumbung, Desa Damarwulan, Desa Keling, Desa Siman, Desa Suaru. Untuk pemadaman listrik sementara kalau di daerah Pare, ini karena ada pemeliharaan jaringan listrik tegangan menengah 20 kV dan juga pengamanan pepohonan atas jaringan SUTM 20 kV. Selanjutnya masih sama di hari Rabu, tepatnya di wilayah Trenggalek. Ini nanti akan ada pemadaman listrik sementara di jam 9.30 pagi sampai dengan jam 1 siang. Untuk lokasi pemadamannya ini akan ada di Kecamatan Suruh, tepatnya di Desa Melinjon. Lalu di Kecamatan Dongko, di Desa Pringapus dan juga Desa Ngerdani. Di Kecamatan Kampak ada di Desa Timahan dan juga sebagian Desa Bogoran. Untuk pemadaman listrik sementara dikarenakan ada pemeliharaan jaringan 20 kV. Selanjutnya di wilayah Gresik, tepatnya di Dusun Singorejo dan sekitarnya, masih di hari Rabu di jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore. Untuk pemadaman listrik sementara dikarenakan ada penggantian kabel JTR. Jadi bagi Sudut Cakra mungkin yang wilayahnya terdampak adanya pemadaman listrik sementara bisa dipersiapkan terlebih dahulu ya sebelum waktunya. Tadi rata-rata untuk waktu pemadaman listrik sementaranya itu dimulai dari jam 9 pagi. Beralih ke informasi berikutnya. Terkait dengan antrean kendaraan menuju ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi ini ternyata kembali meningkat ya pada hari Selasa
1: sampai
0: ini.
1: Sampai hari ini ya.
0: Iya, sampai hari ini masih meningkat dan di hari Selasa itu mencapai sekitar 10 km Erika. Jadi lumayan panjang sekali hingga di kawasan Paras Putih Bangsering Kecamatan Wongsorejo untuk kemacetannya ya. Ibda Rudi ini mengatakan bahwasannya peningkatan antrean terutama terjadi pada kendaraan truk besar, sementara untuk kendaraan kecil dan truk sedang ini sudah tidak lagi mengantri. Lalu menurut beliau, peningkatan antrean truk besar terjadi karena memasuki sore hingga malam hari ketika kendaraan angkutan barang dari arah Surabaya itu mulai bergerak menuju ke Banyuwangi untuk menyeberang ke Bali. Karena kan memang rata-rata truk besar itu berangkatnya sore ke malam, akhirnya sampai di Ketapang Banyuwangi itu di jam-jam malam. Akhirnya di jam-jam malam itu untuk antrian kendaraan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi lumayan panjang. Kalau hari ini sekitar 10 km untuk antrian di pelabuhannya. Dan untuk adanya antrian tersebut, Bapak Rudi selaku selaku Polres Banyuwangi ini melakukan penyekatan atau pemeliharaan kendaraan di Terminal Sri Tanjung sekitar 2,5 km sebelum pintu masuk pelabuhan ASDF Ketapang. Langkah tersebut dilakukan karena terdapat sejumlah titik penyempitan jalan termasuk di sekitar jembatan juga. Lalu beliau juga menjelaskan bahwasanya untuk kendaraan kecil dan truk sedang ini akan diarahkan menggunakan jalur lingkar untuk menghindari antrian truk besar. Kendaraan dari arah Surabaya menuju ke Banyuwangi yang masuk kategori truk sedang ataupun kendaraan kecil akan diarahkan melalui jalur lingkar dan masuk ke kawasan pelabuhan melalui simpang 3 Farli. Dan sebaliknya untuk kendaraan dari Banyuwangi yang hendak menuju ke Pelabuhan Ketapang untuk menyeberang akan dialihkan langsung ke Simpang 3 Farli. Sementara untuk kendaraan dari Banyuwangi yang hendak menuju ke Surabaya atau Wongsorejo akan diarahkan melalui jalur lingkar dari arah selatan menuju ke utara. Dan sampai saat ini pun polisi bersama Sat PJR Jatim 5 juga terus melakukan pengaturan situasional ya. Pemilihan kendaraan dilakukan ketika volume truk sedang dan kendaraan kecil kembali meningkat. Erika.
1: Terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Duh Rin, mau pesen diset ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi, urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati.

0: Tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
1: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
0: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ke gatekeeper Rianti.
1: Ada Bapak Yusuf sudah sampai di seputaran daerah Baron Nganjuk dari arah timur. Informasinya juga masih cukup aman untuk cuaca tidak hujan. Ada Bapak Satrio sudah sampai di Purwasri Kediri dari arah Papal. Informasinya banyak kendaraan berat, harap waspada, jaga jarak aman. Ada juga Bapak Hendra sudah sampai di wilayah Kota Madiun. Untuk sekitaran alun-alun malam hari ini juga cukup ramai meskipun belum malam minggu. Untuk cuaca disampaikan tidak hujan, suhu juga masih cukup terasa hangat di wilayah Kota Madiun. Ada juga Ibu Irianti sudah sampaikan dengan Kediri dari arah Pujon. Informasinya lalu lintas ramai dengan kendaraan pribadi. Untuk cuaca disampaikan tidak hujan malam hari ini, Erika.
0: Terima kasih Danti, danilah gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Bupati Nganjuk Marhan Jumadi mengajak para petani di wilayah Nganjuk untuk bertransformasi dari yang berorientasi pada kegiatan produksi menjadi pengusaha yang mampu mengelola usaha secara modern dan juga menguntungkan. Hal itu disampaikan langsung oleh Bupati Nganjuk Marhan Jumadi dalam temu acara dan gelar produk unggulan pertanian tingkat Kabupaten Nganjuk hari ini. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati, Kepala Dinas Pertanian, Kepala BPS, Kelompok Tani, Penyuluh Pertanian, serta sejumlah sektor pertanian lain. Pertemuan ini juga menjadi ruang dialog untuk membahas perkembangan pertanian, juga memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Sektor pertanian merupakan salah satu kekuatan utama perekonomian Kabupaten Nganjuk. Keberhasilan pembangunan pertanian memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Perubahan pola pikir menjadi kunci agar petani mampu menghadapi perkembangan zaman. Petani tidak hanya menguasai teknik budidaya, tetapi juga perlu memahami pengelolaan modal, perhitungan biaya produksi, peluang pasar, hingga strategi meningkatkan nilai jual hasil panen. Kang Marhan juga menyoroti tentang pentingnya regenerasi petani melalui keterlibatan generasi muda. Harapannya pertanian semakin diminati anak-anak muda karena memiliki peluang usaha yang luas. Terlebih dengan dukungan teknologi dan inovasi yang membuat kegiatan pertanian semakin efisien. Pemanfaatan teknologi itu perlu diikuti dengan pendampingan yang tepat, di mana penyuluh pertanian memiliki peran strategis untuk memperkenalkan metode budidaya modern, membantu petani meningkatkan keterampilan serta mendorong penerapan inovasi sesuai dengan kondisi lahan dan komoditas yang dikembangkan. Sementara itu, dari Wakil Bupati Nganjuk, Mas Handi, mengajak petani untuk mengoptimalkan potensi komoditas unggulan Nganjuk, mulai bawang merah, padi, jagung, kedelai, hingga berbagai tanaman hortikultura lainnya. Selain meningkatkan produksi, diversifikasi usaha pertanian juga menjadi perhatian. Untuk itu, Mas Handi mendorong pengembangan pola tanam yang memungkinkan petani manfaatkan lahan secara lebih optimal.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Waduk Kedung Sengon Nganjuk. Anda yang ingin bersantai sambil menikmati pemandangan yang menawan. Wah, banyak keindahan alam yang ada di Nganjuk. Salah satunya di Kecamatan Gondang ada Waduk Kedung Sengon. Waduk Kedung Sengon ini terletak di utara Dusun Kewedengan, Desa Bologebang, Kecamatan Gondang. Waduk ini cukup unik ya. Kita dapat melihat keindahan pegunungan yang terdapat di sekelilingnya. Juga terdapat bendungan yang cukup bagus untuk area spot foto. Waduk Kedung Sengon berfungsi sebagai alat penampungan air dan mencegah banjir. Selain itu, warga juga menjadikannya sebagai sumber pengairan, lahan maupun sawah. Waduk Kedung Sengon ini dulunya dibangun pada saat kolonial Belanda yang berkuasa di Indonesia, khususnya di daerah Nganjuk. Nama yang bagus bukan, Kedung Sengon. Memudahkan orang awam untuk mengingat nama itu, setiap musim hujan penduduk di dusun Kewedengan biasanya akan patungan untuk membeli bibit ikan air tawar hingga ikan-ikan itu tumbuh besar dan siap dipanen. Biasanya warga membuka pemancingan ikan. Setelah pemancingan ikan selesai, sisa ikannya yang ada akan dipanen dan dibagikan kepada penduduk setempat. Dan saat musim kemarau tiba, waduk akan kering. Lah, biasanya penduduk sekitar menggunakannya sebagai ladang jagung untuk menambah penghasilan. Waduk Kedung Sengon berada di Bologebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari pusat kota Nganjuk. Untuk jalan menuju ke Waduk Kedung Sengon sangatlah mudah. Kita tinggal menuju Desa Bologebang, Gondang, Nganjuk. Sesampainya di Simpang 3 Bologebang, pilih jalan yang menuju Dusun Kewedengan. Waduk Kedung Sengon memiliki spot foto yang sangat bagus khususnya di pagi hari dan sore hari. Waduk Kedung Sengon bisa menjadi pilihan kunjungan untuk refreshing, hanya sekedar mencari angin atau berfoto selfie.

Seluruh cekra informasi yang telah kami terima di hari ini bisa Anda cek ulang melalui akun Facebook Cakra Krisna. Informasi dari wilayah Nganjuk dan sekitarnya telah kami unggah melalui akun Facebook tersebut. Dari kondisi arus lalu lintas, kemudian juga insiden lalu lintas, serta juga artikel yang tersambung dalam website kami cakrakrisna.com juga telah tersaji di Facebook Cakra Krisna. Jadi jangan lupa follow ya Seru Cakra, kita berteman untuk Anda selalu update berbagai informasi setiap harinya. Berhubung sudah hampir masuk di jam 9 malam, saatnya saya Rika dan rekan-rekan di Gatekeeper, Danti Danila, serta Ima Lana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Obrolan Radio Cakra Krishna.
1: Pantai Gayasan Blitar. Pantai indah ini terletak di Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Banyak wisatawan yang terpikat dengan keindahan pasir putih dan pemandangan alamnya yang indah. Pantai yang terletak di antara Pantai Tambak Rejo dan Pantai Pangi Blitar ini bernama Pantai Gayasan. Pantai Gayasan terletak di belakang alas Gayasan atau hutan Gayasan. Itulah sebabnya kenapa pantai ini disebut Pantai Gayasan oleh warga setempat. Hutan Gayasan ini oleh penduduk sekitar ditanami tebu. Tanaman tebu ini membuat Pantai Gayasan tidak terlalu terlihat dari jauh. Tapi deruan ombaknya sesekali terdengar hingga 3 km dari bibir pantai. Di Pantai Gayasan ini kita akan dimanjakan dengan nada merdu deburan ombak dan air yang berkejaran hilang di bibir pantai yang berpasir membasahi kaki. Kita bisa main voli pantai, menciptakan kastil pasir hingga berfoto dengan pemandangan alam yang indah. Pantai Gayasan Blitar terdapat tumbuhan vegetasi pantai seperti pandan, ketepeng, dan butun. Sementara fauna yang paling dominan yaitu kepiting. Kita akan menjumpai banyak kepiting yang merayap menuju lubang persembunyian di balik pasir. Pantai Gayasan bisa dijadikan area bermain air, tapi kurang tepat bila dimanfaatkan untuk olahraga selancar, sebab ombak lautnya tidak terlalu besar. Menurut cerita warga setempat, Pantai Gayasan sempat disurvei oleh wisatawan asing untuk dijadikan lokasi bermain selancar. Tetapi karena ombaknya yang kecil, tidak bisa dijadikan tempat berselancar. Pantai Gayasan Blitar memiliki hamparan pantai yang panjang. Warna pasir pantainya bervariasi dari putih, coklat, hingga hitam. Di sebelah timur pantai terdapat sungai yang cukup dalam. Uniknya, semakin mendekati bibir pantai, sungai tersebut semakin dangkal dan berkelok ke tengah, sehingga terlihat seolah membelah pantai menjadi dua bagian. Benar-benar unik dan menarik. Pesonanya hampir tidak dapat dikiaskan dengan kata-kata.
0: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Ritual Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulung Agung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan, sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam. Tarian ini menonjolkan nilai-nilai luhur atau sebuah pesan untuk menjaga keseimbangan alam.
0: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama istri saya Bu Sama, alamatnya Dusun Curah Lapak RT 21 RW 06 Desa Kalidilem, Kecamatan Landuagung, Kabupaten Lumajang. Kalau istri saya itu penyakitnya luar biasa, Mas. Dari penyakit lambung sampai penyakit yang lainnya, komplikasi, Mas, banyak ya. Banyak sekali.
2: Naria yang Ibu konsumsi jenis apa?
1: CA dan Kester, Mas. Paket 1 cuma ya. Paket 1 sudah merasakan, tapi saya alhamdulillah saya suruh istri saya suruh konsumsi herbal Naria, obat pilihanku.

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari. Rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Serabeh bisa menjadi rekomendasi sarapan yang khas dan enak di Tuban. Kuliner khas Tuban yang rasanya gurih sekaligus nikmat ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Selanjutnya, dimasak dalam wadah gerabah yang dibakar dengan kayu bakar. Pagi-pagi benar selepas subuh, saya berniat mencari sarapan serabeh di Tuban. Makanan ini memang menjadi kuliner khas untuk sarapan di Tuban, selain nasi pecel, nasi uduk, atau nasi punar. Saya berangkat saat matahari belum terbit. Di Tuban, kita harus pagi-pagi benar untuk mencari sarapan. Penjual sarapan biasanya mulai buka selepas subuh. Biasanya sebelum matahari terbit sudah tinggal sedikit atau bahkan habis. Warga Tuban menyebut serabeh bukan serabi ataupun surabi. Walaupun jika kita sebut dua nama terakhir ini, mayoritas orang Tuban juga akan mengetahuinya. Kuliner khas Tuban ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Adonan itu dimasak menggunakan tungku kayu bakar. Sampai sekarang tidak ada penjual yang memasak dengan kompor gas. Mungkin jika menggunakan kompor gas akan mengubah cita rasa khasnya. Penjual serabeh baru akan memasaknya ketika pelanggan memesannya. Adonan dituang di atas wadah berbahan dasar tanah liat, lalu penjualnya akan menunggu hingga matang. Cara masaknya mirip dengan martabak manis atau orang Tuban biasa menyebutnya terang bulan. Kemiripan tersebut maksud saya adalah dari cara memasukkan adonan dan cara mengambilnya dari tempat masaknya. Setelah matang, serabeh akan ditangkap, yaitu menggabungkan dua serabeh menjadi satu. Biasanya, pembeli akan membeli makanan ini dengan satuan tangkap. Satu tangkap sama dengan dua serabeh. Tangkap bisa juga berarti pasang. Di Jakarta, makanan ini bernama serabi atau surabi. Maklum, Jakarta kan lebih dekat dengan kebudayaan Sunda. Serabi atau surabi umumnya memiliki cita rasa yang manis. Santannya pun mengandung gula dan otomatis memiliki cita rasa yang manis. Berbeda dengan di Jakarta, di Tuban serabeh memiliki rasa yang asin dan gurih, serta menggunakan santan yang asin pula. Serabeh memiliki tekstur yang lembut, memiliki aroma yang khas karena menggunakan kayu bakar untuk memasaknya, serta tidak menggunakan tambahan minyak. Jadi ada bau makanan dibakar gitu, enak banget. Di Tuban, makanan ini menggunakan daun pisang yang memiliki bentuk menyerupai mangkok kecil yang bernama takir. Makanan yang baru matang dan masih panas diletakkan dalam takir lalu disiram dengan santan. Paling nikmat kamu makan ketika dalam keadaan masih panas, apalagi saat cuaca pagi yang sedang dingin-dinginnya. Tempat membeli serabeh tersebar di seluruh pelosok Tuban, dari kota sampai desa. Biasanya menggunakan tempat yang sederhana dan di depannya tertata tungku yang berbahan bakar kayu untuk memasak kuliner khas Tuban ini. Di Tuban, tempat jualan serabehnya pun sederhana. Di pinggir jalan gang, yang mengantri pun tidak terlalu banyak, tapi yang mengalir terus tidak pernah putus. Serabeh khas Tuban rasanya kenyal, kulit luarnya tidak keras, jadinya enak banget. Harganya juga murah, recommended banget untuk sedulur cakra yang lagi mencari sarapan serabeh di Tuban.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Sejarah Panjat Pinang. Setiap bulan Agustus, hampir semua daerah di Indonesia selalu merayakan hari kemerdekaan dengan meriah. Berbagai lomba digelar. Makan kerupuk, baris berbaris, menangkap belut, lari karung, dan tidak ketinggalan lomba panjat pinang. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa lomba panjat pinang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, lomba panjat pinang disebut De Klimas atau memanjat tiang. Pada masa itu, panjat pinang diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda, Wilhelmina, dan Tahun Baru. Lomba panjat pinang juga diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar, seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Hadiah yang diperbutkan biasanya berupa bahan makanan, seperti keju, gula, pakaian, sebab di kalangan pribumi barang tersebut termasuk mewah, sulit untuk didapatkan masyarakat pribumi waktu itu. Maka tidak heran jika masyarakat pribumi akan berlomba-lomba untuk mengambil hadiah tersebut. Waktu itu, para penjajah Belanda memasang batang pohon pinang yang telah dilumuri minyak atau oli di tanah lapang untuk dipanjat masyarakat pribumi. Saat bersusah payah memanjat pohon pinang untuk mengambil hadiah, para orang Belanda menontonnya sambil tertawa. Tidak heran jika banyak masyarakat yang menentang adanya perlombaan panjat pinang. Hal ini karena adanya kenangan buruk di masa lalu yang diterima masyarakat Indonesia.

0: Nama saya Ibu Satupa, alamat Parang Argo Wagir, RT 3 RW 1 Gang Kacang, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita asam lambung, kolesterol, asam urat kurang lebih 1 tahun. Tangan rasanya pegal dua-duanya. Kaki dibuat lutut susah dan perut saya mual muntah. Saya minum Naria jenis CA dan Gaster. Saya minum 3 kali sehari, pagi sebelum makan 3 tetes, siang habis makan 3 tetes, kalau mau tidur 3 tetes. Tapi kok saya rasa-rasakan masih belum ada perubahan. Jadi saya tambah lagi 5 tetes. Reaksi saya, perut saya mual, kudu mutah sama pusing. Saya ada perubahan itu, kalau nggak salah habis 3 paket CA dan Gaster. Alhamdulillah sekarang mual, muntah, linu-linu, sakit di bagian lutut sehingga susah ditekuk sudah hilang total. Kesehatan saat ini saya lebih baik. Rasanya badan sekarang alhamdulillah lebih sehat dari sebelumnya. Menurut saya harga 100.000 itu terjangkau. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Naria ini kan hanya lantaran yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, dan apabila aku sakit maka ialah Allah yang menyembuhkan aku. Jenengan membeli Naria dan mengkonsumsi Naria, jenengan sudah ikut bersedekah gitu, karena sebagian penjualan dari Naria ini diberikan kepada yang membutuhkan dan berhak menerima, dan juga yayasan yang sudah terpilih. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Az-Zariyat ayat 19, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
2: Nutrisi Herbal Naria, solusi menjaga daya tahan tubuh Anda. Nutrisi Herbal Naria, hanya dengan 100.000 rupiah, rasakan manfaatnya.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Perkenalkan, nama saya Ibu Ayem, alamat saya Kembaran, RT2 RW3, Kali Kajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit migrain, asam lambung, pinggangnya sakit, sama amandel. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gaster. Alhamdulillah saya sudah merasakan perubahan setelah habis paket keempat Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Banyuwangi memiliki banyak potensi laut. Tidak hanya ikan, budidaya lobster pun juga dikembangkan di perairan paling ujung timur Pulau Jawa ini. Saya bisa menikmati berbagai macam olahan lobster di Kampung Lobster Banyuwangi. Ini bukanlah kampung pemukiman yang melakukan budidaya lobster, namun sebuah tempat budidaya sekaligus wisata kuliner jenis makanan dari lobster di Desa Bangsrin, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Kampung Lobster merupakan supplier dan budidaya lobster sistem dasar. Di lokasi ini, kita bisa diving melihat apartemen lobster yang sengaja ditanam di perairan Pantai Bangsrin, Banyuwangi. Terdapat kurang lebih 300 keramba tenggelam yang dibentuk mirip apartemen dan berisi ribuan benih lobster. Tidak hanya itu, ada dom lobster berukuran besar yang juga berisi lobster pembesaran dan ikan-ikan konsumsi. Kita juga bisa memanen lobster yang berukuran di atas 150 gram sesuai standar yang diizinkan pemerintah. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati kuliner lobster sambil menikmati pergantian sore ke malam di pinggir pantai berair tenang ini. Sebelumnya, Kampung Lobster hanyalah tempat budidaya lobster untuk keperluan ekspor. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, lokasi ini disulap menjadi destinasi wisata kuliner spesialis yang menyuguhkan kuliner lobster. Dipilihnya Pantai Bangsrin sebagai lokasi Kampung Lobster karena perairan yang bersih. Selain itu, potensi alam dengan pemandangan Selat Bali yang indah membuat pengunjung dipastikan nyaman, apalagi ada atraksi diving, melihat aktivitas budidaya lobster di dasar laut, hingga interaksi dengan lobster yang dibudidaya. Kampung Lobster menyediakan berbagai macam kuliner laut. Salah satu yang spesial adalah lobster bakar dan oven. Ada pula yang premium seperti sashimi lobster dan masih banyak lagi.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian, berada di bawah pengamanan punggowo yang bernama Tlimah. Seorang punggowo yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda, penggemar seni fotografi, bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Luyu Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir, karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Goa Margo Tresno, sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Goa Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Goa Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
0: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: dan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: We have some questions for our Indonesian fans.
1: Penasaran gak sih artis K-pop favorit kita mau nanya apa? Yuk ikutan listening party, nonton konten, dan dapetin merchandise eksklusifnya. Cek K-pop on Hub sekarang!

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di Tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Adaptatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hatifah, RT 16 RW 5 Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Menderita kepala pusing, asam urat, pegal-pegal. Saya mengkonsumsi CA, Gester, dan DM. Paket kedua sudah merasakan enak sekali. Herbalaria, obat pilihanku.
0: Herbalaria, nutrisi sehat untuk sel.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Selain suku Dayak di Kalimantan, di Papua juga terdapat tradisi turun-temurun merajah tubuh. Beberapa suku yang biasanya menghiasi tubuhnya dengan tato adalah suku Moi dan Meyah di Papua Barat. Motif tato yang dibubuhkan pada tubuh suku-suku di Papua memiliki perbedaan dan ciri tertentu. Umumnya, tato tersebut memiliki motif geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan tato di Papua juga memiliki keunikan. Di antaranya adalah menggunakan duri pohon sagu atau tulang ikan dan mencelupkannya ke dalam campuran arang halus dan getah pohon langsat.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sri Kamtini, alamat RT 2 RW 9 Sempol Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sesak napas waktu melahirkan anak yang kedua. Dan setelah itu saya waktu hamil kan saya kakinya sering sakit, sering rasakan nyeri-nyeri. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA dan Gaster. Ada perubahan, paket pertama belum habis sudah merasakan. Herbal Naria obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Salah satu yang kini menjadi tempat wajib untuk dikunjungi saat berlibur di Malang yaitu Air Terjun Sumber Pitu Pujon. Air terjun ini menawarkan pesona alam yang sangat alami. Letaknya di perbukitan dengan ketinggian di atas 1000 mdpl membuat suasana di sini sangat sejuk dan dingin. Terlebih lagi banyaknya pepohonan yang rimbun di sekitar air terjun membuat suasana semakin asri. Air Terjun Sumber Pitu Pujon terletak di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dinamakan Air Terjun Sumber Pitu karena di tempat ini terdapat 7 aliran air terjun yang saling berdekatan dengan latar belakang tebing bebatuan yang sangat tinggi. Memang di Malang terdapat 2 air terjun Sumber Pitu. Yang satunya terletak di Desa Duet Kerajaan Tumpang dan yang satu lagi di Pujon ini. Rute menuju Air Terjun Sumber Pitu Pujon dapat mengikuti papan petunjuk Kecoban Rondo. Setelah sampai di Patung Sapi, lurus saja sampai ada pertigaan pertama, belok kiri menuju ke Desa Pujon Kidul. Setelah 3 km, Anda akan menemukan papan banner petunjuk arah Kecoban Pitu di Desa Tulung Rejo. Sepanjang perjalanan, kita bisa menikmati suasana hutan pinus yang asri. Sampai di tempat parkir, kita bisa istirahat sejenak karena di sini sudah ada warung yang berjualan makanan serta ada fasilitas umum. Perjalanan masih dilanjutkan trekking 3 km untuk menuju di Air Terjun Sumber Pitu. Kita harus melewati ladang sayur warga, lalu melewati hutan lindung dengan pemandangan khas pegunungan yang sangat indah. Setelah 30 menit menempuh perjalanan yang lumayan menguras tenaga, suara gemercik aliran air terjun mulai terdengar. Aliran sungai yang deras dan bening membuat rasa lelah kita mulai hilang. Pertama, kita akan disambut oleh satu air terjun yang sangat indah, yaitu Air Terjun Coban Tunggal. Dinamakan Air Terjun Coban Tunggal karena alirannya cuma satu saja dan sangat indah. Di dekat air terjun terdapat gazebo dan bisa kita buat untuk istirahat sejenak sambil menikmati indahnya Air Terjun Coban Tunggal. Untuk menuju air terjun utama, kita masih memerlukan trekking naik 100 meter dari Coban Tunggal. Tapi jangan khawatir karena sudah ada tangga dan pengamannya yang sudah disediakan pengelola. Air terjun yang memiliki beberapa titik sumber mata air dipadu dengan tebing tinggi yang menjulang membuat tempat ini seperti surga yang tersembunyi di atas gunung. Suasana sejuk dan asri menambah kesan alami tempat ini. Refreshing, ayo dolan ke Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Jangan lupa bahagia.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Marianti Ningsih, panggilannya Buning. Alamat Desa Semare, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, RT 01 RW 01, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya ada gondok tuh sama benjolan di jempolan kaki. Naria yang dikonsumsi jenis Gester dan CA. Benjolannya sudah mengecil, itu habis 4 paket. Gondoknya sudah berkurang, sudah agak kempes gitu. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ya, nama saya Ibu Sri Pujiati, alamat Karangsari, Sumberwulan, RT5, RW2, Kelurahan Sumberwulan, Kecamatan Slamerto, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit ambeien selama 1 minggu. Waktu BAB, saya mengeluarkan darah. Terus merasakan sakit ya di bagian anusnya, kayak gatal-gatal gitu. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA sama Gangster. Waktu pertama itu 3 tetes dengan air 1/4 gelas air anget. Terus belum ada perubahan. Terus saya tambahin 5 tetes. Belum habis paket pertama itu sudah ada perubahan. Terus alhamdulillah saya teruskan. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Gedhog Lindri adalah kue tradisional khas Jawa yang mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional. Berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan bahan utama dari singkong. Berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, gedhog Lindri biasanya dibuat menyerupai bongkahan mie yang digulung menjadi sebuah bongkahan kecil. Tidak lupa, gedhog Lindri juga ditaburi dengan parutan kelapa untuk menambah kesedapan rasanya. Aroma gedhog Lindri sangatlah khas, sangatlah berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, seperti gedhog Magelang walaupun bahan dasarnya sama. Gedhog Lindri merupakan salah satu variasi dari gedhog dengan ciri khas singkong yang sudah matang digiling halus, kemudian dicampur

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunung yang aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun yang ditemukan sumber air panas, lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat, hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jati Kalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: أمامكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى، أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 4 Rajab 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 25 Januari 2023, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Jamaah, para hadirin dan hadirat sekalian, serta para pemirsa dan pendengar rahimani wa rahimakumullah. Keadilan. Kenapa? Keadilan adalah salah satu prinsip yang sangat dijunjung tinggi di dalam agama Islam. Apakah hanya di agama Islam saja? Jawabannya tidak. Hampir seluruh agama atau seluruh keyakinan mengajarkan prinsip apa? Keadilan. Lah terus bedanya apa? Konsep keadilan yang diajarkan oleh Islam dengan konsep keadilan yang diajarkan oleh ideologi-ideologi yang lainnya, bedanya apa? Bedanya konsep yang ditawarkan di dalam Islam tentang keadilan itu lebih sempurna. Lebih apa? Sempurna. Ya, itu kan klaimnya orang Islam. Itu terlalu subjektif. Kita punya argumen. Kita punya argumen. Yang menurunkan konsep keadilan dalam Islam itu siapa? Siapa? Allah. Yang bikin konsep keadilan dalam ideologi-ideologi yang lainnya siapa? Manusia. Bikinan manusia dengan wahyu dari Allah. Sama? Ya enggak bisa dibandingkan. Allah itu maha sempurna. Maka konsep yang diturunkan oleh Allah pasti sempurna. Manusia banyak kekurangannya, maka produk yang dihasilkan oleh manusia juga banyak kekurangannya. Pernah jenengan dengar Al-Quran edisi revisi? Hadis edisi apa? Revisi. Itu usah cetakan, itu kan cetakan penerbitnya, tapi Qur'annya direvisi wonten mboten? Tidak ada. Undang-undang bikinan manusia, ada revisinya? Saben dina ana sidang revisi. Ya. Maka konsep keadilan yang ada di dalam agama Islam itulah konsep yang paling sempurna. Kenapa paling sempurna? Karena yang menurunkannya adalah Allah, dan Allah Maha Sempurna. Apa makna adil? Apa makna adil? Karena ada sebagian orang salah persepsi ketika berbicara tentang apa? Keadilan. Seakan-akan adil itu berarti harus apa? Sama rata, sama rasa. Ya enggak demikian. Kalau adil itu sama rata.

Loh berarti laki-laki enggak dandan? Iya dandan, tapi dandannya kan orang livenan. Tapi kan artis Korea, kok artis Korea sing dijadikan contoh? Rasulullah SAW dandan atau tidak? Dandan. Gimana dandannya Rasulullah SAW? Serot-serot. Apa? Parfum. Apa lagi? Membersihkan mulut. Apa lagi? Nopo? Sisiran. Ya. Ganti baju. Itu dandannya laki-laki. Oke. Apa definisi adil? Secara bahasa. Secara nopo? Bahasa. Adil itu artinya kebalikannya zalim. Apa secara bahasa adil? Kebalikannya zalim. Berarti zalim apa? Kebalikannya adil. Itu secara apa? Bahasa. Secara istilah, terminologi, ada beberapa definisi yang disampaikan oleh para ahli. Salah satu definisi yang cukup pas itu adalah menempatkan segala sesuatu secara pas dan benar. Apa? Menempatkan segala sesuatu secara pas dan benar. Kenapa kau enggak menempatkan sesuatu pada tempatnya yang pas? Karena urusan pas dan benar itu bukan hanya terkait tempat, tapi juga terkait waktu. Terkait apa? Waktu. Terkait tempat juga, ya. Terkait kadar ukuran, ya. Jadi sesuatu yang pas itu diukur dari banyak sisi. Diukur dari tempatnya, diukur dari waktunya, diukur dari apa? Apa tadi? Kadarnya. Ukurannya banyak. Makanya saya katakan, apa tadi? Menempatkan segala sesuatu secara pas dan benar. Sepatu. Kenapa? Sepatu. Tempatnya di mana? Di kaki. Pas. Ditaruh di mana? Di kaki. Tapi kan larang. Ada enggak sepatu yang harganya MM-an? Enggak tahu saya, mungkin ada. Ya udahlah, yang harganya jutaan banyak. Sepatu harganya jutaan banyak. Semahal-mahalnya sepatu, tempat yang pas di mana? Kaki. Apa enggane karena larang terus dibrukakan nang ngendi? Nang sirah. Itu ndak adil. Peci. Semurah apapun, ya tempatnya di mana? Di kepala. Apa mentang-mentang pecine regane 5000 terus tinggo nang ndi? Nang sikil. Kan ndak pas. Kita ulangi. Definisi adil secara bahasa. Apa? Secara bahasa. Apa? Kebalikannya zalim. Definisi secara istilah. Apa? Menempatkan segala sesuatu secara pas dan benar. Sebentar. Mobil kijang.

0: abu-abu, ya, platnya R1147KC, sama mobil R3 plat R1630RR. Mohon memindahkan mobilnya karena ada mobil lain yang akan keluar. Silakan. Nah, sekarang kita bicara konsep. Tadi kita bicara apa? Definisi. Tadi kan kita sudah mengatakan konsep keadilan dalam Islam itulah konsep yang paling sempurna dari semua jenis keadilan, konsep-konsep keadilan yang lainnya. Dari mana sempurnanya? Karena keadilan di dalam Islam itu mencakup segala sesuatu. Tidak parsial, sepotong-sepotong, enggak. Segala sesuatu mendapatkan porsi keadilan. Kalau kita bahas semuanya enggak cukup waktunya. Maka kita akan bagi pembahasannya menjadi dua. Yang pertama, keadilan kepada Allah. Kenapa? Keadilan kepada Allah. Yang kedua, keadilan kepada sesama. Apa yang kedua? Keadilan kepada sesama. Ini mencakup semuanya. Keadilan kepada Allah berarti hablum minallah. Keadilan kepada sesama berarti hablum minannas, bahkan juga kepada seluruh makhluk, enggak cuma kepada manusia. Kalau kita lihat dua jenis keadilan ini saja, kita sudah bisa membayangkan seluruh aspek dalam kehidupan kita itu dimasuki konsep keadilan oleh Islam. Nah, konsep-konsep yang ada di ideologi yang lainnya rata-rata ngomongin yang mana? Yang satu atau yang kedua? Yang kedua. Yang selalu diangkat-angkat hak asasi manusia, HAM. Kue terus sing diomong. Gak pernah ngomongin apa? Hak asasi Allah. Emang yang punya hak cuma manusia? Apa Allah gak punya hak? Justru haknya Allah itu paling besar dibandingkan hak manusia semuanya. Oke, sekarang kita bahas keadilan kepada siapa? Allah. Bagaimana mewujudkan keadilan kepada Allah? Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah seorang hamba wajib mempersembahkan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah saja. Kita ulangi. Apa adil kepada Allah? Mempersembahkan seluruh ibadah hanya untuk Allah saja. Itulah adil kepada Allah. Sebagian ibadah apa semuanya? Semua. Ya sholatnya, ya puasanya, ya hajinya, ya doanya, ya tawakalnya, ya ikhlasnya, ya sodakohnya, ya umrohnya, ya birrul walidainnya. Pokoknya semua ibadah yang dikerjakan oleh hamba harus diserahkan kepada Allah, harus ditujukan kepada Allah. Itulah adil kepada Allah. Berarti kalau ada seseorang mempersembahkan ibadah sebagian atau sedikit untuk selain Allah, adil apa? Zalim. Kebalikannya apa? Adil. ada orang mempersembahkan ibadahnya walaupun hanya secuil untuk selain Allah, maka dia telah berbuat zalim. Bukankah kita sering mendengar nasihatnya Luqman Al-Hakim kepada siapa? Kepada anak, yang Allah ceritakan dalam surat Luqman. Gampang bok, ngemot-ngemot. Wasiatnya Luqman ada dalam surat apa? Luqman. Ayat 13. Ayat binten 13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Ingatlah ketika Luqman menyampaikan nasihat kepada anaknya. Apa nasihatnya? Ya bunayya. Apa artinya ya bunayya? Hah? Wahai anakku. Nek wong Jawa ya apa? Le. Apa mana? Duh. Kalau orang Indonesia ya nak. Diawali nasihat itu dengan panggilan yang enak, bukan dengan panggilan-panggilan yang membuat telinga panas. Del, astagfirullah. Anak dewek diceluk apa? Gudel. Lo berarti ramane apa? Kadang-kadang orang itu ngomong enggak nopo? Enggak mikir. Anaknya dhewek diceluk gudel. Lah terus ramane apa anak kaya gue? Apa ya anaknya terus menjawab? Bu, yuk. Kalau kita pengin dijawab oleh anak kita, nggih, Pak. Yuk kita manggil anak kita yang enak manggilnya, supaya dijawab dengan enak. Pengennya dijawab dengan enak, manggilnya enggak enak, enggak adil. Nanti kita akan bahas. Ya bunayya. Apa kata Luqman? Ya bunayya, wahai anakku. La tusyrik billah. Jangan berbuat syirik kepada Allah. Itu nasihat pertama yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Ngacung yang hari ini menyampaikan nasihat Luqman ini kepada anaknya. Orang sih ngacung. Berarti orang anak. Luqman, orang yang bijak, menyampaikan nasihat pertama kali kepada anaknya, "Le, jangan berbuat syirik." Sekarang apa coba nasihat yang kita sampaikan kepada anak-anak kita? Hampir tidak ada nasihat ini masuk di dalam pikiran kita malah. Jangankan terucap, mikir aja enggak. Terus Luqman memberi alasan. Memberi apa? Alasan. Kenapa enggak boleh syirik? Apa kata beliau? Inna syirka la zulmun azim. Le, enggak boleh syirik. Kenapa? Karena syirik itu kezoliman yang paling besar. Jadi kalau kita kasih nasihat kepada anak kita, sebutkan alasane. Leh, aja melu-melu dolanan lato-lato, kenang apa? Pokoknya rolih. Alasane apa? Sampaikan alasan. ganggu orang kah? Atau merangkan budek? Apa merangkan? Kasih alasan, apa alasannya? Ya. Supaya anak napa? Marem. Supaya anak lega. Kenapa enggak boleh? Kasih tahu alasannya. Enggak asal larang. Nah, yang perlu kita garis bawahi kata apa? Kalimat apa? Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Apa itu kesyirikan? Mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Kebalikannya adil. Adil itu mempersembahkan ibadah kepada Allah. Zolim itu mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Di dalam ayat ini Luqman menyampaikan syirik itu bukan cuma kezoliman, tapi kezoliman yang paling parah, yang paling besar, yang paling berat. Tidak ada kezoliman yang lebih parah dibandingkan kezoliman berupa apa? Syirik. Ustaz, zolime nengendi? Zolime nengendi? Di mana Ustaz zolimnya syirik itu? Saya tanya sama jenengan. Menyamakan orang jahat, menyamakan orang baik dengan orang jahat. Adil betul? Adil betul? Gak adil. Itu namanya zolim. Menyamakan Nabi Musa dengan siapa? Fir'aun. Adil mboten? Enggak. Itu namanya zalim. Menyamakan Rasulullah SAW dengan siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Zalim atau tidak? Zalim. Saya tanya sama jenengan. Nabi Musa manusia bukan? Manusia. Fir'aun? Manusia. Nabi Muhammad SAW? Manusia. Abu Jahal? Manusia. Kenapa jenengan katakan zolim menyamakan manusia dengan manusia? Kemudian jenengan tidak katakan zolim menyamakan khalik dengan makhluk. Lebih parah mana? Menyamakan manusia dengan manusia atau menyamakan khalik dengan makhluk? Khalik ini kusinten? Allah. Lebih zalim mana? Menyamakan khalik dengan makhluk. Syirik itu zalim karena menyamakan yang maha hidup dengan benda mati. Syirik itu zalim karena menyamakan yang maha sempurna dengan yang banyak kekurangannya. Syirik itu zalim karena menyamakan yang memberi segalanya dengan yang tidak memberi apa-apa. Zalim. Gue jimate gue wis ngowahi apa? Jimat itu sudah ngasih apa? Kok kita samakan dengan yang ngasih segalanya kepada kita? Ya. Telat jamas keris wedi nepol, telat sholat kayak orang apa-apa. Zalim itu. Ya. Sujud dan rukuk hanya boleh untuk Allah. Kok sujud dan rukuk kepada selain Allah itu zalim karena menyamakan Allah dengan makhluk. Donga, donga. Napa? Donga. Itu hanya boleh kepada sinten? Allah. Kok dongane mengkuburan? Itu namanya menyamakan Allah dengan apa? Kuburan. Nasib itu harus digantungkan kepada sinten? Allah. Kok nasib digantungkan kepada keris Semar? Mesem apa mendem? Itu zolim, zolim. Kita ulangi. Adil kepada Allah artinya apa? Mempersembahkan seluruh ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti kalau ada orang berbuat syirik alias mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat zalim yang paling parah. Kita pindah yang kedua. Apa tadi? Adil kepada sesama. Adil kepada sesama pun konsep Islam jauh lebih unggul daripada konsep adil seluruh ideologi yang ada. Karena Islam itu memprioritaskan adil kepada orang-orang terdekat kita. Siapa? Siapa orang terdekat kita? Bapak, ibu, siapa lagi? Anak dusun. Bapak, ibu, anak. Terus? Pasangan, suami, istri. Terus? Kakak, adik, mbah kakung, mbah putri, mbah buyut, kabir, putu, ya. Tapi yang paling utama itu adalah orang tua, anak, pasangan, suami dan istri. Adil dalam Islam itu diawali dari adil kepada orang-orang terdekat kita. Adillah kepada bapak dan ibu kita. Dengan cara apa? Dengan cara berikan sikap terbaik kita kepada kedua orang tua. Berikan sikap terbaik kita untuk kedua orang tua kita. Orang Islam itu disuruh baik kepada siapa? Kepada semua. Tapi kepada kedua orang tua, kita disuruh memberikan sikap terbaik. Kenapa seorang karyawan bisa begitu sopan ngomong di hadapan atasan dan bosnya? Nunduk. Terus apa? Lirik. Bahasanya di apa? Dipilih, ya. Tapi begitu ketemu sama bapak dan ibunya, ngomongnya kasar, bentak-bentak, angkat suara. Ini zalim. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sering kita dengar, Rasul SAW ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, man ahakun nasi bihusni sahabati, wahai Rasul, siapa manusia yang paling berhak untuk aku sikapi dengan sikap yang terbaik? Sinten? Ibumu. Bukan? Bukan bosmu. Bukan kanca dolanan darah. Bukan. Bukan teman main. Bukan. Ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Bapak. Itu adil kepada kedua orang tua. Kita pindah. Adil kepada siapa? Anak. Adil kepada anak. bapak-bapak, ibu-ibu, jenengan pengen enggak dibekteni sama anak jenengan? Pengen? Pengen? Pengen. Maka berbaktilah kepada anak-anak jenengan. Kalau pengen dibekteni sama anak-anak jenengan. Loh, cukup beribu Ustaz. Selama ini kita sering mendengar berbakti kepada orang tua. Kok ini ada berbakti kepada anak? Yang nakal itu cuma anak atau orang tua? Sing bisa nakal gue kur bocah apa wong tua? Wong tua juga bisa nakal, enggak cuma ah. Makanya saya pernah berapa kali ngisi pengajian judulnya apa? Mengatasi kenakalan orang tua. Kuping popang-kaping saya nyampaikan itu. Di Jogja pernah saya sampaikan, di Gresik pernah saya sampaikan, di beberapa tempat. Kita itu kan pengen dibekteni sama anak-anak kita. Loh, kapan kita berbakti sama anak kita? Tadi kan saya sudah bilang, kita kan pengen ketika kita panggil anak kita menjawab dengan baik. Kalau kita pengen digitukan sama anak kita, saat anak kita memanggil kita, apa kita perhatikan? Apa malah sibuk? Sibuk apa nyecer? Dolanan HP. Pernah enggak anak jenengan datang kepada jenengan pengen apa? Bicara, pengen ngobrol, pengen mainan. Terus sama jenengan, mana lu ngalah? Lagi sibuk. Sibuk apa sih? Hah? Nonton YouTube balik. Apa maning? FB-an, WA-an. Gak adil namanya. Kalau kita ingin diperhatikan sama anak-anak kita, maka perhatikan mereka. Kalau kita ingin dihargai sama anak-anak kita, maka hargai mereka. Itu namanya adil. Oke. Orang tua, anak, terus apa? Pasangan. Pasangan gue ya, suami sama apa? Istri. Jenengan pak, pengen gak dilayani sama istri? Pengen. Meneng baik, pengen apa sih? Pengen. Kalau jenengan pengen dilayani sama istri, maka berikanlah nafkah yang terbaik kepada istri jenengan. Nafkah terbaik, duit cukur sedikit. Nafkah itu kan gak cuma urusan apa? Duit. Nafkah lahir dan batin. Ketika kita berikan uang yang pas-pasan, tapi kita kasihnya dengan cara yang baik. Cara yang baik itu bisa menghibur nominal yang apa? Yang kecil. Wis sedidik. Gue ngomong nyelekit manik. Gak adil namanya itu. Syukur-syukur kita kasih yang banyak dengan cara yang baik. Itu adil. Istri pun sama. Istri pengen mendapatkan perhatian dari suaminya. Tapi apa suami sudah memperhatikan istrinya dengan baik? Dalam sehari, berapa kali dia melihat wajah istrinya? Dan berapa kali dia melihat HP-nya? Jujur bapak-bapak, jenengan itu dalam sehari lebih sering ngelihat layar HP apa mukanya istri? Jujur. HP, tangi turu sing digolet, HP. Arep turu sing digolet, HP. Lagi mangan sing dicekel, HP. Kok kayak gitu jenengan pengen dilayani sama istri? Ora adil. Duh, Ustaz, aku ngacok gak mau bojoku ngaji. Ngaji itu untuk memperbaiki diri. Ngaji itu untuk memperbaiki diri. Jadi harus siap mental. Untuk apa? Memperbaiki diri. Dah. Ustaz, ini kan tafsir surat Al-Mutaffifin. Hubungannya apa, Ustaz? Surat Al-Mutaffifin itu intinya adalah menegakkan keadilan dan memerangi kezaliman. Ku intinya surat Al-Mutaffifin. Apa? Menegakkan keadilan dan memerangi kezaliman. Kok bisa, Ustaz? Mulai nih esok mangkat maning. Nanti kita jabarkan insyaallah. Kok bisa? Ya selama ini kan kita dengarnya surat Mutaffifin itu ya tentang pedagang gitu, okay? Sing apa? Curang anak timbangan. Oh, kandungannya lebih luas dari itu surat Al-Mutaffifin. Maka terus ikuti pengajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, sudah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Daster sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945 menjadi salah satu bentuk perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan yang diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Tentara Inggris datang ke Indonesia dan sampai di Surabaya pada 25 September 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia bertujuan untuk mengembalikan Indonesia ke Belanda. Misi inilah yang membuat masyarakat Surabaya marah dan menjadi penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Masyarakat yang tidak setuju dengan misi Inggris tersebut kemudian berkumpul di Hotel Yamato. Mereka menuntut penurunan bendera Belanda dan meminta untuk mengibarkan kembali Sang Merah Putih. Kericuhan bermula ketika perwakilan Belanda, Blokman, mengeluarkan senjata di depan Hotel Yamato pada 27 Oktober 1945. Akhirnya, masyarakat Surabaya bernama Haryono dan Kusno Wibowo berhasil merobek warna biru di bendera Belanda sehingga hanya tersisa warna merah dan putih. Tanggal 29 Oktober, Indonesia dan Sekutu akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun, kesepakatan tersebut diingkari. Kedua belah pihak kembali bentrok yang menyebabkan meninggalnya salah satu perwira Inggris, Brigadir Jenderal Aubertin Malabai. Inggris kemudian mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan pemimpin dan masyarakat Indonesia yang memiliki senjata untuk melapor. Inggris meminta masyarakat Indonesia untuk menyerahkan diri dan mengangkat tangan ke atas hingga batas ultimatum pada 10 November 1945 jam 6 pagi. Ultimatum tersebut membuat masyarakat Surabaya marah dan memicu pertempuran Surabaya yang berlangsung selama 3 minggu. Tokoh Indonesia yang mengambil peran dalam pertempuran ini antara lain Sutomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Wahab Hasbullah.

0: 久しぶりだろ、いい加減のガイコちゃん。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？
0: いいよ、

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Taman Lalu Lintas Madiun. Area bantaran Kali Madiun kini tidak hanya berfungsi sebagai penahan banjir saja. Pemkot Madiun telah menyulap bantaran kali menjadi tempat destinasi wisata baru dan rekreasi yang asik. Selain ditumbuhi pepohonan peneduh, sejumlah fasilitas dibangun. Di sebelah selatan, tersedia area taman yang dilengkapi tempat bermain anak dan aktivitas olahraga. Ada wall climbing dan arena skateboard, juga dibuat kolam kecil di bawah monumen pesawat terbang jadul untuk mempercantik taman. Selain tempat duduk yang dicat colorful, juga tersedia gazebo besar di tengah taman yang bisa digunakan untuk tempat berkumpul dan beristirahat pengunjung. Di sebelah utara bantaran kali, dibuat menjadi taman lalu lintas. Berada di pinggir sungai Bengawan Madiun, di taman ini ada semacam sirkuit yang bisa digunakan untuk ajang balapan sepeda motor. Berdiri di lahan seluas 15.000 meter persegi, salah satu tujuan dibangunnya taman lalu lintas ini untuk mengurangi aksi balap liar yang sering terjadi di jalan-jalan tengah kota. Selain untuk mengurangi balapan liar, taman ini berfungsi sebagai lokasi wisata baru bagi masyarakat. Apalagi di lokasi taman ada berbagai fasilitas menunjang yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung. Penerangan di taman ini juga diperbanyak supaya saat petang tetap terlihat indah. Khusus di hari Minggu, taman lalu lintas menjadi pusat perbelanjaan dan kuliner yang dikenal dengan Sunday Market. Untuk menghadirkan Sunday Market, pemerintah Kabupaten Madiun menggandeng warga sekitar. Sehingga pedagang yang ada langsung dikelola oleh pemerintah desa Pangongangan, Madiun. Khusus di area bantaran kali, ada pemandangan yang menarik. Tembok pembatas bantaran berhias lukisan cat gerbong kereta api. Taman lalu lintas juga dilengkapi sejumlah gazebo. Di sekitar gazebo dipenuhi beraneka macam tanaman bunga. Pokoknya dibuat seindah dan senyaman mungkin. Selain rekreasi, diharapkan warga yang berkunjung juga bisa menularkan edukasi, yaitu menjaga kebersihan dan keindahan taman, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Taman lalu lintas bantaran Kali Madiun memiliki 3 fungsi, aspek edukasi, rekreasi, dan ekonomi produktif.
0: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam hati mereka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi Setru Cakra. Apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 30 September 2026? Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan semoga keberkahan juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Dan di pagi hari ini bersama dengan saya, Mahbub Jamal, Ruang Gatekeeper, ada Alvan Amar, Imalana, dan juga Erika Dwi. Anda bisa berbagi informasi bersama dengan kami, Setru Cakra, yang sedang di perjalanan. Boleh ditambahkan untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuacanya seperti apa. Anda bisa sampaikan di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Dan untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Wates Kediri dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan herbal Naria di Wiata Herbal Naria Wates Kediri. Alamatnya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran, dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Kalau dari SPBU Bondo Wates, ke timur kurang lebih 300 meter, selatan jalan.

0: Ya, suruh cakra untuk di pagi hari ini cuaca masih sama seperti kemarin ya, cerah namun agak berawan. Ini kalau saya lihat dari jendela ruang siar di kawasan Desa Kalianyar, Kecamatan Kronggot, Kabupaten Nganjuk. Untuk wilayah ataupun daerah Anda seperti apa? Boleh Anda bagikan juga ya informasinya di 0852 9001061. Alvan.
1: Ya Mal, tadi jalur dari Kediri Kota menuju ke arah Kertosono disampaikan Pak Rahman Darmawan, melintas di Jong Biru yang ke arah Papar ini masih lancar, truk muatan sudah mulai banyak yang melintas, jadi lebih hati-hati saja. Tapi untuk mayoritas masih aman lancar, pekerja dan juga pelajar masih belum banyak yang berangkat pagi hari ini, jadi masih cukup lengang dengan dominasi roda 4 dan juga truk dengan dimensi besar. Kemudian Pak Budi Santoso juga ikut menambahkan wilayah Jatikalen sudah mulai cerah, lalu lintas juga masih aman lancar, untuk dominasi masih kendaraan pribadi roda 2 warga setempat saja utamanya. Kemudian dari Mbak Era, tadi melintas di Pasar Baru Kertosono ke arah stasiun, ini cukup ramai, antrian SPBU di Kertosono juga lumayan, terutama untuk BBM jenis Pertalite. Untuk kawasan stasiun masih aman lancar, banyak pedagang kaki lima di kanan kiri jalan sepanjang Pasar Baru sampai ke stasiun, jadi lebih hati-hati dan juga kurangi kecepatan saja. Satu lagi tadi masuk informasi lewat WhatsApp dikirimkan Pak Putra, melintas di ruas tol arah ke Juanda, ini naik di Getol Bandar Kedungmulyo arah ke timur cukup silau, jadi lebih hati-hati dan juga tambah fokus saja Jamal.
0: Lanjut ke Ima.
2: Satu informasi kami terima dari Pak Sis ya, bahwasanya beliau menginformasikan kemarin malam sekitar pukul jam 21 lewat 42 menit ada kecelakaan motor di seruduk truk, dan untuk korbannya itu sampai meninggal dunia ya. Untuk tempatnya di kawasan Jembatan Kayen, Bandar Kedungmulyo dari arah Kertosono. Dan dari sopir ambulans Radio Cakra Kinsna pun ternyata mengevakuasi korban tersebut, diinformasikan sekitar jam 10 ya untuk Mas Habib ini sampai di TKP. Dan untuk kecelakaannya betul di Kayen, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Jombang. Untuk korban ini berinisial R, alamatnya di Denanyar, Jombang. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini pun kita dibantu dengan Alvan Ahmar yang sedang menghubungi Mas Habib ya terkait dengan kecelakaan tersebut. Jamal.
0: Baik, terima kasih Hima Lana di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, saya ke driver ambulans Radio Cakra Krishna, Mas Habib. Selamat pagi, Mas Habib.
5: Selamat pagi, Mas.
0: Mas Habib, semalam bantu evakuasi korban kecelakaan di Bandar Kedungmulyo, Jombang ya, Mas ya?
5: Ya, tadi malam saya bantu evakuasi kecelakaan di jembatan Kayen, Bandar Kedungmulyo, Jombang.
0: Oke. Informasinya untuk kronologi kecelakaannya seperti apa, Mas Habib?
5: Informasi yang beredar dari warga sekitar, juga korban menyalip dari sebelah kiri lalu menabrak trotoar, terus korban terjatuh dan tertabrak kendaraan lain yang belum diketahui identitasnya.
0: Oke, berarti ini ya, apa namanya, kendaraannya kabur gitu ya?
5: Iya, kabur kendaraannya.
0: Oke. Kondisi korban meninggal dunia, Mas ya?
5: Kondisi korban meninggal dunia dengan luka di area kepala.
0: Oke, informasinya warga mana itu, Mas?
5: Korban atas nama Rio, warga Denanyar, Jombang.
0: Oke, baik. Semalam dievakuasi kemana?
5: Dievakuasi ke RSUD Jombang.
0: Oke, berarti langsung dibawa ke RSUD Jombang ya?
5: Ya, betul. Oh. Ke RSUD Jombang.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Habib, informasinya.
5: Oke, sami-sami, Mas.
0: Baik, selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat pagi.
5: Oke, selamat pagi, Mas.
0: Ya, baru saja ada driver ambulans Radio Cakra Krisna Mas Habib yang semalam bantu evakuasi korban kecelakaan yang terjadi di wilayah Bandar Kedung Mulyo, Jombang.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, ini jadi kewaspadaan juga buat kita semua ya, Setru Cakra, kalau mendahului kendaraan ya memang harus dari sisi kanan, tidak dianjurkan, bahkan dilarang ya dari sisi kiri, karena memang kalau dari sisi kiri itu space-nya nggak cukup ya, kecuali kalau di jalur yang ada ini memang khusus buat jalur sepeda motor, memang biasanya di sebelah kiri gitu ya. Nah, kalau di beberapa daerah gitu ya, di beberapa titik biasanya masih ditemukan tuh yang apa namanya mendahului, bukan hanya sepeda motor tapi mobil juga mendahului dari sisi kiri. Nah, ini kan jadi agak membahayakan juga ya. Selain membahayakan diri sendiri juga bisa membahayakan pengendara lainnya. Maka wajib untuk kita saling menghormati hak pengguna jalan.

0: Sedulur Cakra Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, Mari LK Pangestu, mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai dampak fenomena El Nino dan La Nina terhadap perekonomian Indonesia. Perubahan iklim tersebut berpotensi memicu bencana alam, mengganggu distribusi hingga menekan ketersediaan dan harga pangan. Mari mengatakan El Nino menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan perkiraan yang disampaikannya, El Nino tahun ini berpotensi memiliki tingkat keparahan seperti yang pernah terjadi pada 2015 silam. Menurutnya, El Nino diperkirakan berlanjut hingga akhir tahun ini dan tahun depan, sebelum kemudian beralih ke fenomena La Nina. Mari mengingatkan, apabila perubahan iklim tersebut tidak diantisipasi dengan baik, dampaknya dapat merembet ke berbagai sektor ekonomi. El Nino yang dapat memicu kekeringan maupun bencana alam yang kemudian mengganggu produksi dan distribusi pangan. Gangguan tidak hanya berpotensi terjadi pada sektor pangan, mari juga menyoroti risiko terhadap transportasi dan distribusi komoditas. Ia mencontohkan adanya gangguan terhadap pengiriman batu bara akibat kondisi cuaca. Sementara itu, ketika memasuki fase La Nina, risiko yang dihadapi dapat berubah. Fenomena tersebut dapat memicu curah hujan tinggi dan banjir yang juga berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi dan distribusi barang. Karena itu, mari menilai pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap sektor pangan. Antisipasi diperlukan untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus mengendalikan harga pangan ketika terjadi gangguan produksi maupun distribusi. Saya ke gatekeeper Ima.
1: Pesan masuk kami terima dari Pak Yitno. Ini tadi pagi-pagi sudah absen ya, sudah mendengarkan 106,1 dan beliau menginformasikan untuk di wilayah Jombang Kota, cuaca pagi hari ini cerah dan untuk arusnya ini belum ditambahin juga ya. Katanya secerah hati dan pikiran Sedulur Cakra Krisna gitu katanya. Oke, makasih banyak Pak Yitno untuk informasi yang diberikan. Sementara itu dari Pak Tris Bianto, ini tadi sedang melakukan perjalanan Jombang ke arah Kediri. Dari video yang dibagikan sekitar jam 6 lewat 7 menit, arus lalu lintasnya masih aman saja, cenderung ke lengang ya. Jadi belum ada peningkatan volume kendaraan. Cuaca dari video yang dibagikan juga masih cukup bersahabat saja. Bapak Yongki selaku penggerak pencari donor darah di wilayah Kediri, untuk stok darah di UTD PMI Kabupaten Kediri, golongan darah A ada 22 kantong, golongan darah B ada 37 kantong, golongan darah O ada 36 kantong, golongan darah AB ada 18 kantong. Untuk jumlahnya di hari ini ada 113 kantong dan jadwal donor darah ada di SMPN 1 Kayen Kidul sekitar jam 7:30 pagi. Pelayanan donor darah di wilayah Kabupaten Kediri buka dari jam 7:30 pagi sampai dengan jam 8 malam. Untuk tepatnya di Jalan Dr. Wahidin S nomor 2 Pare Kediri. Selanjutnya kita beralih ke informasi lain bahwasanya di hari ini Jamal Rabu 30 September 2026 akan ada imbauan mengibarkan bendera merah putih ya. Karena untuk memperingati mengenang peristiwa G30 SPKI. Jadi mengibarkan bendera merah putihnya setengah tiang mulai pukul jam 6 pagi tadi ya. Dan hari Kamis besok 1 Oktober ini akan mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh mulai pukul 6 pagi untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Beralih ke informasi lainnya, ini tadi kami dapat satu informasi juga dari Ibu Mawar menginformasikan untuk di sepanjang ruas jalan Simpang Lima Gumul masih ramai lancar, belum ada hambatan yang berarti, volume kendaraan pun juga belum terlalu meningkat, cuaca masih cukup bersahabat saja, Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Ya, ada masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu juga update informasi dari Anda, Seru Cakra, yang sedang di perjalanan. Boleh dibagikan untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuacanya seperti apa di 0852 9000 1061. Ke gatekeeper Erika.
1: Saya terima informasi disampaikan oleh Ibu Dian. Ini tadi sempat perjalanan di sekitar Nganjuk Kota mengantarkan anaknya sekolah pagi hari ini. Pagi-pagi sekali memang sudah berangkat ya, untuk menghindari kepadatan di sejumlah titik, karena biasanya kalau hari sekolah seperti ini atau jam hari ke sekolah, arus lalu lintas di beberapa titik cukup padat, sehingga berangkatnya lebih pagi arus lalu lintas masih cukup aman dan lancar, tidak ada kepadatan yang berarti. Sementara cuaca pun juga agaknya memberikan semangat lebih ini ya, karena cerah ya untuk di wilayah Nganjuk Kota. Sementara itu dari Bapak Angga, ini tadi melintas di sekitar Pasar Wage Baru Nganjuk. Kondisi di sana kalau dari luar terlihat tidak terlalu ramai ya, masih cenderung lengang saja. Kemudian untuk arus lalu lintas di sekitar Pasar Wage Baru wilayah Nganjuk juga tidak ada hambatan. Kalau di Pasar Wage yang lama, arus lalu lintasnya di belakang pasar tersebut cukup padat, harap hati-hati dan juga waspada saja keluar masuk kendaraan ya dari sekitar area pasar. Cuaca juga cerah untuk di sekitar pasar dan sekitarnya. Kemudian ada Ibu Anitin, ini tadi melintas di Jalan Raya Desa Selorejo, Bagor Nganjuk. Di sana jalannya mulus ya, ini cukup nyaman untuk dilalui. Arus lalu lintas di sana juga masih cenderung lancar. Sudah mulai banyak kendaraan roda 2 yang melintas. Cuaca juga masih bersahabat, Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, Seru Cakra, Indonesia masih bergantung pada impor minyak untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Sebagai negara net importer minyak, pemerintah perlu menyiapkan strategi untuk mengurangi ketergantungan tersebut, baik dari sisi pasokan maupun dari sisi permintaan. Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, Mari LK Pangestu mengatakan, strategi mengurangi ketergantungan impor minyak dapat dilakukan dengan memperkuat pasokan energi domestik sekaligus menekan konsumsi BBM. Dari sisi supply, Mari mengatakan Indonesia masih memiliki potensi sektor minyak dan gas atau migas, khususnya gas. Menurutnya, meski investasi di sektor migas saat ini tidak terlalu populer, sejumlah negara seperti Amerika Serikat mulai kembali meningkatkan investasi di sektor tersebut. Namun, peningkatan pemanfaatan gas untuk kebutuhan dalam negeri membutuhkan pembangunan infrastruktur, terutama jaringan pipanisasi gas. Menurut Mari, pembangunan infrastruktur tersebut memang tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat, tetapi perlu menjadi bagian dari strategi energi Indonesia. Selain itu, jika investasi minyak dan gas kembali didorong, pemerintah perlu memastikan investasi tersebut menghasilkan produksi yang lebih bersih atau cleaner fossil fuel. Sementara dari sisi permintaan, Mari menilai kebijakan harga energi menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi konsumsi BBM. Saat ini, pemerintah masih memberikan subsidi harga sehingga pengurangan subsidi secara bertahap dinilai dapat mendorong masyarakat menggunakan energi secara lebih efisien.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
2: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
1: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Biasanya tempe semangit akan ditinggalkan karena aromanya yang kuat. Namun siapa sangka, di Kabupaten Ngawi, makanan yang sudah membusuk itu ternyata bisa diolah menjadi kuliner lezat bernama ledok. Ledok memiliki rasa gurih dan sedikit pedas. Biasanya akan semakin nikmat disantap bersama nasi hangat di waktu sarapan. Tidak heran jika kuliner ini selalu menjadi buruan masyarakat saat berkunjung ke Kota Bambu Ngawi. Penasaran seperti apa rasanya? Kelezatan nasi ledok tidak perlu diragukan. Afdolnya, kuliner ini akan semakin nikmat jika disanding dengan nasi pecel serta renyahnya kerupuk yang terbuat dari nasi. Jangan lupa tuntaskan dengan teh hangat maupun es teh. Secara sepintas, nasi ledok memang mirip dengan sambal tumpang. Namun yang membedakan, ledok memiliki isian yang lebih lengkap, seperti daging, urapan, serta babat. Sedangkan sambal tumpang disajikan tanpa isian. Buat nasi ledok unik adalah tempat penyajiannya yang dilapisi oleh daun jati, mirip dengan nasi jamblang di Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, daun jati dibuat menyerupai mangkuk, kemudian ditaruh nasi serta daun singkong dan urap. Kemudian campuran tersebut disiram kuah ledok hangat yang menggugah selera. Proses pembuatan kuah ledok dibutuhkan dengan dua jenis tempe, yaitu tempe biasa dan tempe semangit. Kemudian semuanya dihaluskan dengan perbandingan 20 untuk tempe biasa dan 5 tempe semangit. Pencampuran ini untuk mengurangi kuatnya aroma semangit, serta dapat menambah cita rasa otentik. Proses pengolahannya pun memakan waktu selama 2 hari. Ledok awalnya dibuat oleh warga di Kelurahan Pelem Ngawi pada masa zaman penjajahan Belanda. Di kawasan yang kini bernama Jalan Ronggolawe Ngawi ini, dulunya terdapat rumah jagal sapi yang cukup terkenal. Saat itu, daging-daging yang dihasilkan digunakan oleh Belanda, sedangkan bagian jeroannya diberikan ke warga sekitar. Bagian babat yang melimpah tersebut dijadikan menu sehari-hari, kemudian diolah dengan tempe boso alias semangit dengan campuran bawang merah, bawang putih, dan cabai. Hingga kini keautentikan ledok masih terus terjaga dan diwariskan oleh masyarakat Ngawi sebagai kuliner khas saat sarapan.

0: masyarakat yang berangkat ke tempat kerja. Di beberapa titik di wilayah Kabupaten Nganjuk yang biasanya ramai adalah di Simpang 4 Mangundikaran ya, lalu juga di Begadung dan di jalur dalam kota. Wilayah-wilayah lainnya seperti Kertosono, Gondang, Prambon, Warujaeng ini biasanya juga cukup ramai menjelang jam 7 pagi. Namun untuk pantauannya seperti apa bisa Anda sampaikan seluruh cakrah di 0852 9001061. Ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, dari BPBD Jawa Timur ini menyampaikan kalau musim hujan di Jatim sendiri diprediksi akan mundur pada bulan Desember 2026 nanti. Dan sampai akhir bulan September ini, di tengah musim kemarau panjang, sudah ada 24 kabupaten kota di Jatim yang telah mengeluarkan SK untuk darurat kekeringan. Ini disampaikan langsung oleh Pak Gatot Subroto, beliau Kalaksa BPBD Jatim, yang menyebutkan dari total potensi 29 kabupaten kota yang terjadi kekeringan di Jatim tahun ini, sudah ada 24 daerah yang menetapkan status darurat kekeringan. Untuk 24 daerah itu, mulai dari Malang, kemudian Pasuruan, Situbondo, Sumenep, Mojokerto, Lumajang, kemudian daerah Mataraman, ditambah Bojonegoro, Probolinggo, Pamekasan, dan beberapa wilayah lain di Jawa Timur. Dari data BPBD per bulan September ini, setidaknya sudah ada 36.000 kepala keluarga yang terdampak kekeringan di Jawa Timur, dengan potensi jiwa terdampak ini mencapai 395.000 jiwa lebih. Dan untuk dari BPBD Jatim juga sudah memastikan pihaknya akan menyiapkan bantuan apabila dari Pemda ataupun juga BPBD di masing-masing kabupaten kota ini kewalahan atau untuk armada dropping air bersihnya tidak mencukupi, dari Jawa Timur siap untuk melakukan backup dengan membantu berupa dana ataupun juga armada yang akan digunakan untuk dropping air bersih. Jamal.
0: Lanjut ke Ima.
2: Kemarin malam sekitar jam 12 ini ada informasi kami dapatkan bahwasanya ada pohon tumbang ya di wilayah Sidoarjo, tepatnya di Jalan Raya Tanggulangin arah ke Porong, imbas kejadian beberapa PJU yang padam. Jadi bagi seluruh cakra mungkin yang melintas di wilayah tersebut pagi hari ini bisa update informasi kepada kami apakah untuk pohon tumbangnya sudah berhasil dievakuasi ataukah masih dalam proses evakuasi. Beralih ke informasi berikutnya, di wilayah Jombang mulai tanggal 1 Oktober besok akan ada Jombang Festival 2026 yang dimana untuk Jombang Fest ini memperingati hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jadi nanti satu bulan full itu akan ada banyak sekali event ya di wilayah Jombang. Dan di hari Jumat besok 2 Oktober itu akan ada kick off and logo launch dari Jombang Festival di wilayah Gor Merdeka Jombang. Beralih ke informasi selanjutnya, untuk Taman Wisata Alam Kawah Ijen per hari ini resmi dibuka ya, sempat ditutup total sejak 4 September 2026 kemarin akibat adanya kebakaran hutan dan lahan. Yang dimana kembalinya aktivitas wisata di Kawah Ijen ini menjadi kabar baik juga bagi wisatawan dan juga masyarakat yang menggantungkan aktivitasnya pada kawasan Kawah Ijen. Jadi buat seluruh cakra mungkin yang menantikan ini kembali menikmati lanskap Kawah Ijen bisa langsung saja datang ke Kawah Ijen, karena per hari ini untuk Taman Wisata Alam Kawah Ijen sudah resmi dibuka kembali. Namun kami mengimbau tetap jaga kebersihan, ikut aturan yang berlaku, dan pastikan untuk kondisi jalur sebelum berangkat. Dan jangan sampai untuk memantik api di wilayah Kawah Ijen lagi. Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seluruh cakra BMK

Kediri ini memprediksi awal musim hujan 2026-2027 wilayah Karesidenan Kediri dan Karesidenan Madiun akan tiba pada bulan November sampai dengan Desember 2026. Khusus untuk wilayah Kabupaten Nganjuk, Sedru Cakra, di Kecamatan Loceret, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Pace, dan Kecamatan Sawahan, diprediksi untuk awal musim hujan akan tiba pada November Dasarian 3 atau akhir bulan November. Lalu di wilayah lainnya seperti Kecamatan Bagor, Kecamatan Baron, Kecamatan Berbek, Kecamatan Gondang, lalu juga Jatikalen, Kertosono, Lengkong, Nganjuk Kota, Ngluyu, Ronggot, Patean Rowo, Prambon, Rejoso, Sukomoro, Tanjung Anom, dan Wilangan diprediksi untuk awal musim hujan akan tiba pada Desember Dasarian 1 atau awal Desember 2026. Sementara untuk wilayah atau kabupaten dan kota lainnya, seperti kalau kota Kediri, ini rata-rata akan diprediksi tibanya musim hujan itu di November Dasarian 3. Kabupaten Kediri meliputi wilayah Banyakan, Grogol, dan Taroan. Ini diprediksi akan datang musim hujan pada November Dasarian 3. Sementara kecamatan lainnya seperti Badas, Gampeng Rejo, Gurah, Kandangan, Kandat, Kayen Kidul, Kepung, Kras, Kunjang, Mojo, Ngadiluih, Ngancar, Ngasem, Pagu, Papar, Pare, Plemahan, Pelosok Klaten, Puncu, Purwoasri, Ringin Rejo, Semen, dan Wates. Ini diprediksi untuk musim hujannya akan tiba pada Desember Dasarian 1 atau awal Desember 2026.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur cakra, kenaikan harga minyak dunia berpotensi memberikan tekanan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, termasuk terutama melalui meningkatnya beban subsidi bahan bakar minyak atau BBM dan subsidi listrik. Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, Mari LK Pangestu mengatakan, pemerintah perlu menyiapkan langkah untuk mengantisipasi tekanan tersebut termasuk melalui penyesuaian harga energi secara bertahap. Menurutnya, dalam jangka pendek, pemerintah dapat melakukan penyesuaian terhadap sejumlah harga energi. Namun, kenaikan harga perlu dilakukan secara bertahap agar tidak memberikan tekanan terlalu besar terhadap inflasi. Mari menambahkan, apabila pemerintah menaikkan harga BBM, kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terdampak. Kompensasi tersebut dapat diberikan melalui bantuan sosial atau bansos, bantuan tunai langsung maupun bentuk bantuan sosial lainnya. Dengan demikian, menurut Mari, pemerintah perlu menjaga keseimbangan dari sisi fiskal dan APBN ketika melakukan penyesuaian harga energi. Sementara dalam jangka menengah, Mari mendorong pemerintah untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap subsidi BBM. Pengurangan subsidi tersebut perlu dibarengi dengan peningkatan penggunaan energi listrik atau elektrifikasi, termasuk mendorong penggunaan kendaraan listrik seperti motor listrik.

0: Aduh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.